0: Selamat menjalankan aktivitas di hari Senin yang sangat cerah ini ya, dan senak perempat ya. Mudah-mudahan aktivitas di hari ini diberi kelancaran dan jangan lupa melakukannya dengan bahagia ya. Seperti sebuah lagu, jangan kada ingat bahagia, asik ya. Ini di Higa Ulu nih ketawa-ketawa aja dia nih ya. Oke, nah kita sudah masuk Surambi Banua untuk sesi kedua ya, yang mana Ulun akan menyampaikan ada apa aja gerang budaya-budaya, maksudnya event budaya kayak itu nah di Kalimantan Selatan ya. Nah ini pada Sabtu semalam 9 Mei 2026 Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR bersama Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listiani, Wan keluarga menghadiri puncak festival Teluk Kelayan Musik Sampah, Ekomusikologi Soundscapes, penciptaan karya kreatif inovatif Banjarmasin 2026 ini digelar di Taman Kelayan ya. Dan festival ini menampilkan 4 karya utama yang merupakan Residu, Garak, karya Surya Tajudin, kemudian Taladumba, One Journey, karya Budi Jahkiasani. Dan dengan 300 peserta dari berbagai komunitas Nang Umpat meramaikan acara yang mengangkat isu lingkungan melalui seni musik tersebut. Adapun peralatan yang digunakan ini menarik sekali dan senang perempat ya. Dari limbah sampah seperti galon bekas, uang kaleng bekas, wah ini sangat bermanfaat ya. Dan alat-alat tersebut kemudian diiramakan ya, dipukul, dipetik hingga menghasilkan perpaduan irama suara musik nang unik wan nyaman di telinga kita ya. Dan sebagai tanda dibukanya puncak kesenian, Wali Kota Yamin bersama Ibu Nelly Listiani Umpat menabuh galon dan juga kaleng bekas tersebut ya. Dan aksi tersebut disambut antusias nih oleh warga nang hadir di Taman Kelayan tersebut ya. Yamin juga menyampaikan apresiasi atas nama pribadi wan nama pemerintah Kota Banjarmasin, karena Sidin juga menilai kegiatan ini relevan banar lawan kondisi Banjarmasin wayahini nang sedang menghadapi persoalan sampah ya. Karena ujar Sidin, dengan peralatan musik dari barang bekas ataupun daur ulang sampah, Buan Sidin berharap nih kegiatan ini kawat terus berjalan lancar ke depannya ya. Dan diharapkan Kelurahan Kelayan juga kawat menjadi contoh atau pilot project gasan pembinaan pengurangan sampah plastik wan pengolahan dari sumbernya.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Terima kasih dan Sanak Perompat masih terus stay tune bersama Perompat Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, selanjutnya Ulun hendak menyampaikan informasi ini berkaitan dengan salah satu penyedia apa ngarannya ya? Penyedia check up kesehatan ya. Untuk dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Prodia Banjarmasin menggelar acara temu pelanggan nang disertai kegiatan seminar mengenai kesehatan reproduksi nang digelar pada Sabtu semalam tanggal 9 Mei 2026 di salah satu hotel di Banjarmasin. Nah, acara ini digelar sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia Prodia, sekaligus saran edukasi nih mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi sejak dini ya. Kegiatan yang berlangsung dengan penuh antusias ya para pelanggan, dihadiri tentunya selain para pelanggan ada juga tenaga kesehatan serta masyarakat umum yang hendak mendapatkan informasi mengenai kesehatan reproduksi. Jadi selain gasan pelanggan, ini terbuka juga gasan masyarakat umum ya. Dan dalam kegiatan tersebut, peserta ini mendapatkan kesempatan gasan bertanya, berdiskusi langsung dengan narasumber profesional di bidang kesehatan. Nah, narasumber profesionalnya adalah seorang dokter, yaitu Dr. Jeffrey Albari Tribowo, nang menjelaskan berbagai macam aspek kesehatan reproduksi. Nang mana Sidin menyampaikan pentingnya menjaga pola hidup sehat, kemudian deteksi dini gangguan reproduksi, hingga edukasi terkait kesehatan reproduksi pria dan wanita ya. Selain diisi dengan seminar, ada juga sesi tanya-jawab, konsultasi kesehatan, serta ada banyak door prize menarik ya, yang menambah semarak suasana antusias peserta ya. Dan para peserta mengaku mendapatkan banyak sekali manfaat, wawasan hanyar dari kegiatan tersebut ya. Jadi dengan terselenggaranya acara ini, Prodia juga berharap ya dapat terus menjadi mitra terpercaya masyarakat nih dalam menjaga kesehatan ya. Dan hal ini kawa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan diagnostik dan edukasi kesehatan yang berkelanjutan.

0: 99 ribu rupiah, pulau kembang 35 ribu rupiah. Yang pulau kembang tiketnya cuma ada di hari Minggu.
1: Sebagai kota yang berjuluk seribu sungai, Banjarmasin punya daya tarik wisata yang dikenal dengan wisata susur sungai. Ada beberapa paket wisata susur sungai yang ditawarkan dengan varian harga dan rute yang dituju, seperti Kampung Hijau, Pasar Terapung, Muara Kuin, hingga ke Pulau Kembang di Sungai Barito. Untuk menikmati wisata susur sungai, perjalanan dimulai dari dermaga Siring Tendean dengan menggunakan transportasi kelotok. Sepanjang perjalanan, kita dapat melihat kehidupan asli orang Banjar.
2: Marasnya ih, aku miti anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: anak pian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak pian ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak pian nih makanan yang bergizi, belah. Bari juga anak pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun nih sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun nih lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ni gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga kasanak keluarga wan tetangga pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Kita masih dalam program Surambi Banua untuk sesi kedua ya, sampai nanti jam 9 pagi. Sebelum nantinya kita akan berdialog di program Pandiran Bayi Sukan. Nah, Ulun hendak menyampaikan informasi ini mengenai minat baca atau minat literasi ya di Kalimantan Selatan nang terus berkembang nih seiring meningkatnya berbagai kegiatan literasi di masyarakat. Salah satunya ada sebuah program ngarannya Gelita atau Gerakan Literasi IJJela nang diinisiasi oleh Duta Baca Kabupaten Barito Kuala, yaitu Muhammad Nur Fadilah ya. Dan ini disampaikan Fadil dalam dialog di RRI Pro 2 Banjarmasin pada Rabu semalam ya. Ujar si Fadil ini, yang terpenting itu masih memiliki minat membaca dan menyukai kegiatan literasi. Fadil juga menjelaskan istilah IJJela itu berasal dari semboyan daerah dalam bahasa Bakumpai. IJ berarti satu, Jela berarti lidah, nang menggambarkan persatuan suara masyarakat Barito Kuala. Wow, luar biasa ya generasi muda yang berprestasi ini ya. Kemudian generasi gerakan literasi IJ Jela terdiri dari 3 program utama nih. Yang pertama kampanye literasi digital, kemudian kolaborasi literasi, One MBG. Nah, MBG di sini lain makan bergizi gratis dan senap perompak. Tapi MBG di konteks gerakan literasi IJJela ini adalah membagikan buku gratis ya. Jadi kita WNI punya 2 MBG nih. Selain makan bergizi gratis, juga membagikan buku gratis. Wah, luar biasa ya. Dan program tersebut telah berjalan sejak tahun 2024 ya. Kampanye literasi digital diwujudkan melalui kegiatan bincang literasi nih dan juga bincang buku nang disiarkan melalui media sosial ya. Dan dalam kegiatan ini Duta Baca yaitu Fadil menghadirkan tokoh literasi, gagasan berbagi pandangan terkait perkembangan literasi daerah Wayahini. Sementara itu program kolaborasi literasi dilakukan bersama berbagai pihak di luar bidang literasi juga. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas perspektif masyarakat terhadap literasi dari berbagai bidang kehidupan. Nah, kita bahas sedikit MBG nih atau membagikan buku gratis, yang mana ini menjadi salah satu program unggulan dalam rangkaian Gelita. Program ini diwujudkan melalui pembagian buku gratis tentunya ya kepada para pelajar dan apresiasi pembaca hingga kolaborasi bersama mitra. Nah, setelah 2 tahun berjalan ya dari 2024, 2025, 2026, Fadil berharap semoga program Gelita ini dapat terus dilanjutkan oleh Duta Baca berikutnya ya. Ia juga berharap semangat meningkatkan minat baca dan juga budaya literasi masyarakat tetap terjaga. Nah, selain ini kita masih hadirkan 2 lagu Banjar ya sebagai penutup di segmen Surambi Banua ini. Sebelum nanti kita masih menantikan dialog Pandiran Bayi Sukan ya, jam 9 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

0: keren nih.
1: Ya iya dong, barang impor tau, belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
0: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
1: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
0: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Thank you for watching.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Bayi Sukan dan Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada Bayi Sukan hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Ujar Lisda Kartika, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di RRI Banjarmasin, arah angin diperkirakan dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara antara 65 sampai 95 99%. Untuk perakiraan cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan, tapi terdapat hujan ringan hingga hujan sedang di wilayah kota Wan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap potensi hujan sedang nang kawa disertai kilat atau petir, wan angin kencang pada Bayi Sukan di tanah laut, tanah bumbu, Wan Kota Baru, serta pada siang hari, sore, dan dini hari di hampir seberataan wilayah Kalimantan Selatan. Informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan tanah laut, tanah bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website BMKG atau sosial media BMKG. Demikian Habar Perempat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah urang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Baisukan dan Sanak Pro 4. Terima kasih masih setia bersama Pro 4 RRI Banjarmasin ya, melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Nah, gasan buan pian semuanya, apabila belum ada aplikasi RRI Digital ya, silakan di-download di Play Store dan juga App Store. Gasan kawa mendengarkan siaran kita setiap harinya, kapanpun dan juga dimanapun. Masih bersama dengan Anissa. Nah, ulun himung banar nih hari ini di jam 9 hingga jam 10 nanti kawa menyapa buhan pian semuanya, wan mengawani buhan pian semuanya dalam program Pandiran Baisukan ya. Khusus untuk edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026, kita menghadirkan narasumber dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin ya. Jadi sudah ada 3 orang nih yang menemani Anissa di studio. Jadi sebenarnya tambah 1 2 3 lagi sih, tapi di luar layar ya. Jadi Anissa kada sendirian di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita sapa dulu nih dari sebelah sini dulu, ada ibu dosen cantik ya, tapi karena masih muda ulun manggilnya Mbak aja ya. Iya, ada Mbak Ralin Eskom MIkom, dosen IT Universitas Sari Mulia. Assalamualaikum Mbak Ralin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya juga?
1: Baik juga, semangat nih. Karena
2: semangat
1: kita
2: banget
1: membahas tema yang menarik di kalangan generasi muda ya Mbak ya. Sehat Mbak?
2: Sehat.
1: Semangat juga ya, tadi dari kampus langsung sini ya.
2: Betul, ke kampus dulu kan ya.
1: Macet
2: gak? Enggak.
1: Enggak ya.
2: Kita dekat aja kan ya kampusnya.
1: Dekat aja sih, tapi kadang gak suka macet. Tidak terduga,
2: iya benar.
1: Iya, oke. Selain Mbak Ralin, di tengah ada Mas dosen ya, yang paling gagah di sini di antara buhan pian bertiga nih. Ada Mas Abdul Latif MKom, sama juga selaku dosen IT Universitas Sari Mulia. Assalamualaikum Mas Abdul kah Mas Latif nih?
3: Bang aja.
1: Bang. Oh iya, oke deh. Bang siapa? Bang Abdul kah? Bang Latif?
3: Bang Latif aja.
1: Bang Latif ya. Oke. Apa kabar Bang Latif?
3: Baik.
1: Baik ya, sehat ya.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Senyumnya berseri-seri sekali nih buat pian bertiga nih ya. Oke, selain ada 2 orang dosen, kita juga ditemani dengan mahasiswinya juga nih. Ada Nina Aska Anikah selaku mahasiswi IT Universitas Sari Mulia. Assalamualaikum Nina.
4: Waalaikumsalam Kak.
1: Dipanggilnya Nina, Aska atau Anikah nih?
4: Nina Kak,
1: Nina,
4: biasanya
1: ya? Oke, Nina. Semester berapa Nina?
4: Baru semester 2.
1: Baru semester 2 berarti baru 1 tahun ya?
4: Iya, baru 1 tahun.
1: Oh, oke. Berarti masih anget-angetnya ya?
4: Masih baru-baru.
1: Masih baru-baru, masih semangat banget lah. Nah, di pagi hari ini kita membahas mengenai peran AI dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, ulun hendak mengajak gasan Pro 4 kita dimanapun itu berada, gasan bergabung nih apabila ada pertanyaan ataupun tanggapan atau cerita-cerita mengenai AI, mungkin curhat dengan AI kah atau apakah ya, silakan di 2 nomor telepon kita, yaitu yang pertama di WhatsApp nomornya adalah 0895-3405-09539 atau di telepon reguler kita ya di 0511-325-2602 atau bisa juga langsung aja komen di live chat YouTube kita karena kita sedang live streaming sampai nanti kurang lebih jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Nah, ulun langsung aja nih, karena AI, yang orang tahu AI itu ya mungkin lagu-lagu AI, mungkin ChatGPT, mungkin Gemini. Nah, dari definisi dulu deh, sebujurnya AI itu apa? Siapa dulu, Mbak Ralin kah atau Bang Latif nih?
4: Yuk, Bang Latif.
1: Bang Latif dulu ya, oke, silakan.
3: Jadi sebenarnya itu kan salah satu bidang komputer ya. Jadi ya sebagai tempat pembelajaran dan yang artinya juga sebagai pembantu manusia untuk memudahkan pekerjaan. Nah, termasuk kalau dulu komputer itu

0: apa kita masukkan manual dan dia memberikan proses. Nah sekarang kita cuma memberikan perintah seperti halnya kita ke orang gitu. Nah sekarang komputer udah bisa seperti itu, itulah AI. Jadi dia bisa berpikir sendiri dan akhirnya juga bisa memberikan jawaban yang bagus seperti manusia.
1: Oke. Dari berarti kan AI itu artificial intelligence ya. Tapi orang tuh sering ngomongnya AI.
2: Singkatan ya.
1: Iya, AI. Berarti kok bisa kecerdasan buatan bisa dibuat cerdas seperti itu?
0: Iya. Bisa. Bisa, karena kalau di dalam proses keilmuan informatika ya, kita itu mentraining. Jadi dari data yang sudah ada, kita training terus sampai AI itu benar-benar menyerupai manusia. Jadi kita latih gitu. Sama kayak manusia juga. Manusia kan kalau cuma satu kali dia kan banyak kesalahan tuh. Misalnya kalau kita kayak menggiring bola gitu kan. Tapi kalau dilatih-latih terus ya akhirnya bagus gitu. Jadi AI itu perlu dilatih juga.
1: Iya, tentunya dengan bahasa yang macam-macam ya. Tuh. Kan pembuatan AI itu kayak pasti kan coding-coding macam-macam gitu ya. Iya, oke. Sekarang kita ke Mbak Ralin deh ya. Mbak, biasanya kalau di kalangan akademisi seperti itu ya, AI itu manfaatnya apa aja sih, Mbak?
2: Kalau berbicara tentang teknologi, apalagi AI, banyak manfaatnya kan ya. Kalau kita sederhanakan, sebenarnya AI ini sebagai asisten pintar. Kalau misalkan di rumah tangga tuh kayak pembantu, ya kan ya, harusnya
1: ART,
2: kan
1: gitu ya.
2: Harusnya AI ini kita sebagai manusia tetap sebagai nahkoda, kemudian AI adalah sebagai asisten, jangan sampai kebalik. Nah, khawatirnya kan di zaman sekarang karena terlalu cerdas ini AI, sehingga mahasiswa ini dia untuk berpikir kritis tidak ada lagi, karena semua semakin cepat, semakin canggih. Gunanya teknologi itu kan efisiensi ya, seperti kata Pak Latif, mempercepat, mempermudah, tapi tidak menjadi ketergantungan ya. Dulu mungkin kita lihat di film-film itu, kecerdasan buatan atau AI itu kita sering memandangnya kayak robot ya.
1: Iya, benar.
2: Robotnya sekarang itu kita bilangnya itu ke algoritma.
1: Oh.
2: Jadi di algoritma itu semua sudah ada di kantong kita, ya di tangan kita. Yaitu misalkan filternya Instagram, kemudian YouTube, Gemini, habis itu ChatGPT,
1: ya, apalagi kan, ya. Meta.
2: Dan semua yang dilakukan mahasiswa itu, kalau misalkan dikasih tugas, pokoknya kalau ada AI, semua bagus dan cepat.
1: Iya.
2: Nggak seperti dulu ya, harus berminggu-minggu. Sekarang kan tinggal perintah, dah benar. Tapi yang tadi, harus memerintah dengan benar dan pakai prompting-nya yang tepat. Karena jawaban kan bisa berhalusinasi lah kalau misalkan kita salah kasih perintah atau misalkan salah ketik lah. Karena dia selalu menjawab sesuai dengan perintah. Nah, kalau misalkan perintahnya salah, pasti sudah salah. Orang bilangnya halusinasi atau misalkan salah informasi, kayak gitu. Nah, parahnya itu, serta bisa ya namanya isu plagiat. Nah, akhirnya. Kan ujung-ujungnya karena kecerdasan, kebanyakan sekarang plagiat-plagiat. Nah, gitu.
1: Oke, ya dalam mengatasi plagiat itu gimana, Bu? Karena kan kita bingung gak sih sebagai orang, kalau Ulun sendiri sebagai orang awam, ini yang mana tulisan manusia asli, yang mana tulisan robot, tulisan AI. Gimana, Bu? Ada tips-tipsnya gak, Bu? Ini kebetulan ada mahasiswanya nih.
2: Kalau kita kan selaku dosen atau misalkan pengajar selalu menekankan ketika menggunakan AI itu harus diverifikasi. Jangan sampai di copy, diletakkan di Word, dijadikan PDF, dah dibaca pun enggak kan ya. Akhirnya kan terdeteksi misalkan plagiat dan sebagainya. Nah harusnya sebagai mahasiswa atau kitanya ini tahu bahwa kreatif dan kemudian ada emosional atau empati itu cuma dimiliki manusia. Tidak bisa dimiliki oleh AI. Nah tugas kita adalah literasi digital. Setelah kita menggunakan, dibaca apakah sesuai dengan versinya kita, kreatif kita. Kemudian setelah pun dibaca, lalu kita masukkan ke aplikasi yang mungkin mendeteksi bagaimana plagiatnya, sehingga kan bisa menjadi tulisan karya kita namun dibantu juga dengan AI. Itu jangan sampai langsung kopas-kopas. Kan tidak kreatif ya, bukan mahasiswa namanya kalau kupas-kupas seperti
1: iya,
2: itu.
1: Iya, karena kan tujuan kita sekolah ya untuk mengasah daya pikir kita ya,
2: benar.
1: Mbak ya. Oke, menarik sekali. Sekarang kita mau ke Nina dulu nih ya, sebagai mahasiswi yang baru menempuh 1 tahun ya. Ini pandangan Nina ini sebagai mahasiswi sendiri menganggap AI ini seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya ya, apalagi tugas kan banyak banget pasti kan tugas ya. Gimana nih Nina nih?
3: Kalau menurut ulun, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk AI itu lumayan membantu banget ya kak. Karena kayak misalkan ketinggalan deadline atau deadline-nya mepet banget nih, jadi kayak bisa bantu AI gitu. Tapi kadang lebih seringnya tuh bukan minta jawaban, tapi lebih kayak minta penjelasan dong gitu. Soalnya karena kita kuliah ya kak, kadang kan ada bahasa ilmiah yang aduh susah banget gitu buat dimengerti gitu. Jadi kayak minta jelasin sama AI, kayak tolong dong jelasin kayak pakai bahasa manusia atau bahasa yang sederhana gitu.
1: Tolong jelaskan pakai bahasa bayi dong.
3: Iya, atau enggak kayak pakai analogi sehari-hari dong gimana nih gitu. Karena itu lumayan mudah dimengerti kalau misalkan kita pakai bahasa analogi sehari-hari gitu.
1: Menurut Nina, tugas yang paling sulit selama 1 tahun ini apa nih?
3: Ngoding.
1: Ngoding ya? Wah. Itu, tapi kalau ngoding tuh kita bisa minta tips ke AI gitu kah?
3: Bisa. Oh, bisa? Sebenarnya iya. Karena ulun dari awal gak ada basic sama sekali di coding. Jadi kayak ngelihat kode tuh kayak aduh susah banget gitu. Tapi untungnya sama dosen diajarin dari awal. Tapi kadang ada juga kayak lagi gak bisa diproses atau ngebug gitu, jadi minta tolong sama AI kayak ini kenapa nih jadi ngebug gitu. Nanti dijelasin gimana-gimananya gitu.
1: Oke, itu luar biasa ya sebenarnya manfaatnya ya. Kemudian kalau tadi kan sudah nih kita membedakan informasi tulisan asli dengan tulisan AI ya, ya caranya itu kita cek plagiasinya ya Mbak ya. Kemudian selain kita apa namanya tuh ya, AI yang tulisan gitu ya, kan ada juga AI gambar. AI video itu ya. Itu padahal kita dulu gak terpikirkan ya, akan ada seperti ini ya. Kalau menurut Bang Latif sendiri nih, memandang AI gambar, AI video itu seperti apa nih Bang nih?
0: Wah, oke. Sebenarnya kalau AI video generator dan lain-lain gitu kan, itu kalau dari peran AI dari kehidupan sehari-hari itu benar-benar sangat membantu sih. Apalagi misalkan dari apapun ya kalangannya, mau itu dosen, mau itu pedagang gitu kan, mau itu dokter dan lain-lain. Itu sekarang kalau sekarang itu kan sudah dunia itu berubah ya. Berubahnya itu dalam artian orang tidak akan membaca yang panjang.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan. Nah, dan orang tuh malas banget kalau sudah berparagraf gitu kan.
1: Jadi attention span-nya tuh dikit banget ya.
0: Iya. Nah,
1: fokusnya sebentar banget.
0: Betul. Dengan adanya AI generator gambar dan lain-lain itu sangat apa ya, yang awalnya kita sulit menjelaskan ke orang, dengan adanya itu jadi mudah. Apapun profesinya. Gitu. Walaupun ya mungkin sedikit orang akan bilang, wah ini bagi orang yang di bagian konten kreator dan lain akan tersaingi, padahal enggak juga sih sebenarnya. Karena kan mereka punya punya skill yang memang di atas rata-rata dari orang gitu. Jadi dia mungkin kalau orang-orang cuma hanya menjelaskan, kan mereka bisa dengan yang lebih lagi, contohnya kayak buat iklan dan lain-lain gitu kan, dengan profesional. Sebenarnya tidak mengganggu juga.
1: Iya sih, ulun juga pernah mendengar apa ya, ketakutan gitu ya, ketakutan profesi-profesi yang mungkin bisa tergantikan dengan AI gitu ya.
3: Ya betul.
1: Tapi kalau menurut Mbak Ralin nih, gimana sih, maksudnya apakah memang benar akan banyak profesi yang tergantikan gitu, atau seperti apa sih gitu?
2: Harusnya ya, dengan perkembangan teknologi zaman sekarang, baik itu misalkan mudahnya bikin video, mudahnya bikin skrip, kemudian mudahnya kita mencari ide, itu harusnya kita itu menjadi adaptasi karir. Artinya bukan sekedar kita khawatir kita digantikan. Dulu ya, adanya komputer kita khawatir kalau misalkan orang yang tukang ketik itu tuh bakalan digantikan oleh komputer.
1: Iya.
2: Faktanya adalah komputer itu mempermudah, bahkan masih menumbuhkan lowongan kerja yang misalkan kayak admin,
1: iya,
2: ya kan, keuangan, masih ada itu, bahkan itu digunakan. Jadi kan artinya beradaptasi antara dua teknologi dan human atau manusianya. Kalau misalkan kita khawatir harusnya seperti ini kalau zaman sekarang. Manusia yang menggunakan AI,
1: iya,
2: akan menggantikan manusia yang tidak menggunakan AI. Harusnya seperti itu ya. Karena kan saat ini apa-apa kita harus, ya tadi, kita itu harus mempunyai skill yang lebih unggul daripada yang lain, dilebihkan di AI. Karena tidak semua orang juga bisa menggunakan AI. Contohnya kan misalkan kayak mahasiswa, kita bikin program. Program itu sebenarnya mudah kalau misalkan kita menggunakan AI.
1: Oh iya.
2: Dulu kan anak-anak IT mungkin seminggu, sebulan mikirkan coding. Sekarang nggak perlu tanya-tanya yang lain atau apa, tinggal tanya AI, kemudian misalkan Google, kemudian misalkan Gemini, Cloud, dan sebagainya. Itu sudah cukup membantu gitu. Jadi tidak perlu khawatir harusnya adanya adaptasi, ya kan ya. Dan bahkan harus bangga kalau orang-orang yang menggunakan AI, jangan antipati dengan teknologi. Harusnya ya beradaptasi tadi.
1: Jadi itu ya, sebenarnya bukan AI yang mengancam, bisa dibilang gitu ya. Tapi sebenarnya manusia yang punya skill untuk memanfaatkan AI seperti itu ya. Oke, dan senang perempuan, mungkin ada yang mau bergabung, silakan di dua nomor telepon kita ya, di 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602. Nah, menarik banget ya ini ya, selain bikin gambar, video, skrip, terus Ulun pernah mendengar dari sosok artis sama konten kreator sama penulis, Raditya Dika. Jadi dia itu pengguna AI yang bijak sekali kalau menurut Ulun ya. Jadi dia itu menggunakan AI untuk mengatur keuangan, untuk bikin planning keuangan. Nah, menurut Bu Hanpian nih seperti apa nih planning keuangan kayak itu? Berarti sangat luar biasa ya perannya ya.
2: Perannya kan ya tadi, karena selain bijaksana, kemudian kemampuan bisa menggunakan AI sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau misalkan dulu ya, kalau misalkan kita mau planning misalkan keuangan kah, atau misalkan administrasi dan sebagainya, kita perlu orang ahli untuk melakukan itu sehingga kita bayar, prabayar. Sekarang kan kalau kita AI, gunakan AI, semua bisa gratis ya.
1: Iya.
2: Tanpa harus ada misalkan transaksi uang atau misalkan adanya manusia lagi tambahan sebagai admin dan sebagainya. Semua bisa diatur oleh sistemnya tadi, si AI. Bahkan orang yang sebagai penulis, referensi dulu ya kan ya, cari.
1: Iya.
2: Dan cepat itu, tanpa harus kita misalkan kemana-mana referensinya. Melihat atau menyimpulkan sebuah buku yang tebal pun itu cepat. Saking canggihnya nih AI. Tapi tergantung apakah bijaksana seperti Radit Aditya, atau misalkan kita kopas semuanya langsung menjadi versinya AI.
1: Iya, gitu. Ya itu kembali lagi ke kebijakan manusianya itu sendiri ya. Harus
2: benar.
1: Bijak, harus mengutamakan apa ya, ibaratnya literasi digital juga.
2: Benar.
1: Ya Mbak ya. Oke, ini ada yang bergabung di YouTube kita. Ini ada yang bertanya nih dari Daniel ya. Daniel dari mana nih, gak disebutkan, tapi dia mau tanya nih, menurut narasumber, apakah AI dapat mempengaruhi cara generasi muda memandang usaha dan proses dalam mencapai sesuatu? Nah, siapa dulu mau jawab? Mungkin Bang Latif kah?
0: Oke.
1: Oke, nanti kita bergantian nih. Jadi ada banyak versi jawabannya nih.
2: Benar-benar.
0: Oke. Sambil mengutip perkataan Ratna tadi kan, bahwasanya ya pola pikir kita itu bukan AI-nya dulu nih, ya kan, untuk memandang ke depannya. Tapi kita itu bersaingnya ke orang manusianya juga.
1: Iya.
0: Ya kan. Jadi itu landasan kita sekarang gitu kan. Jadi ya untuk sekarang kita nggak memikirkan gimana AI itu ke depannya dan lain-lain, tapi ya pikirkan tentang bagaimana cara kita mengelola AI ini atau menggunakan. Nah, contohnya aja ya sekarang kan, orang dulu membuat kelas atau apa ya, semacam pembelajaran tentang ngoding misalkan. Dulu bagaimana cara membuat aplikasi.
1: Iya.
0: Dulu gitu kan, itu di sebelum ada AI. Tapi sekarang orang-orang nggak mikir cara buat coding lagi. Tapi cara AI membuatkan codingnya. Yaitu kalau kita sederhanakan tuh bagaimana promptingnya. Atau eksekusi perintah kita apakah jelas atau tidak gitu kan. Nah, untuk generasi sekarang itu ya, untuk kedepannya menurut saya ya perlu untuk lebih dalam lagi untuk mengenal apa itu model AI, tools-toolsnya, karena tools AI itu bukan hanya chat GPT yang sering kita ngetik gitu, tapi sekarang itu sudah banyak tools-tools yang memang lebih mendalam lagi, yang lebih advance gitu.
1: Jadi dengan membuat prompt itu, kita sebenarnya sedang proses berpikir juga ya, Mas?
0: Iya, betul. Proses berpikir cara memerintah.
1: Cara memerintah. Bukan kita lagi yang diperintah.
0: Iya, benar.
1: Kemudian, kita ke mahasiswanya dulu deh ya. Menanggapi pertanyaan yang tadi ini dari sisi generasi muda sendiri, apakah memang mempengaruhi cara berpikir cara berpikir generasi muda dalam memandang usaha dan juga proses dalam mencapai sesuatu. Gimana Nina nih?
3: Kalau menurut Ulun itu kayaknya tergantung orangnya juga, kata seperti Pak Latif sama Bu Ralin. Kayak tergantung dia itu menggunakan AI untuk cara berpikirnya itu gimana gitu. Kan kadang ada yang menggunakan AI itu untuk kayak langsung untuk menggantikan manusia gitu loh, kayak kayak langsung untuk menggantikan, padahal kita bisa menggunakan AI itu untuk misalkan mencari gimana sih cara berdagang, atau misalkan apa yang mau kita dagangin, atau misalkan
1: mempermudah
3: tips kayak gitu. Kadang kan ada yang kayak kita nih mau jualan tapi buntu gitu pikirannya, jadi
1: mulai
3: kayak
1: dari mana,
3: mau kan? Mulai dari mana, terus kayak mau jualan apa gitu. Jadi sebenarnya itu tergantung juga, tapi sebenarnya itu lumayan membantu gitu loh, untuk berpikir secara generasi muda sih lumayan membantu sih kak.
1: Iya, karena dengan jawaban, selain kita bikin prom ya, belajar memerintah gitu ya,
3: benar.
1: Dengan kita menerima jawaban AI, kita kan berpikir juga nih, misalnya kata Nina tadi kan, cara berjualan, kita udah dikasih tips-tipsnya nih, tapi kalau kita nggak eksekusi kan sama aja ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, luar biasa. Kemudian dari Mbak Ralin, sebelum nanti kita jeda nih, silakan.
2: Kalau misalkan terkait generasi muda, pandangannya terkait misalkan gimana nih nanti ke depannya, karena kebanyakan sudah nih AI aplikasi, kemudian kadang mengurangi kritisnya mahasiswa atau pola pikir yang lain, tentu sebenarnya yang perlu disenangi atau kita tuh bahagia dengan adanya teknologi ini, karena mempermudah tadi. Hadirnya teknologi kan pasti efisiensi, mempermudah, mempercepat. Nah, dengan contoh misalkan kita mau bikin usaha, kemudian kita mau cari nih usaha apa saja sih yang berpotensi, yang tren 2026. Kan dulu-dulu tidak ada pertanyaan-pertanyaan itu, dan bisa menjawab tuh paling orang-orang yang ilmiah, peneliti, ya kan ya, atau misalkan orang-orang yang sesuai dengan bidangnya. Sekarang cuman di AI, di ChatGPT misalkan, atau Gemini Cloud, semua bisa sudah terjawab. Nah, kemudian misalkan kalau misalkan dari segi usaha, ini banyak saingannya, atau misalkan nanti susah, padahal dengan adanya AI ini kita bisa misalkan bikin video yang otomatis tanpa harus prabayar. Kan banyak sekarang ya iklan-iklan, semua iklan-iklannya dari AI, tanpa harus ada aktor, tanpa harus ada selebgram dan sebagainya. Nah, harusnya kan bisa memanfaatkan. Dan sekarang banyak juga orang-orang yang misalkan kebingungan nih mau bikin jualan promosi, kemudian skripnya nggak ada.
1: Iya.
2: Kan tinggal tanya AI. Kan semudah itu. Sebenarnya kita harus berbahagia karena kita sudah di zamannya teknologi. Tinggal benar apa yang harus kita pelajari di zaman sekarang, jangan sampai kita ketinggalan. Kalau zaman sekarang kan kalau tidak teknologi, kalau tidak AI, kayaknya ketinggalan zaman
1: ya
2: kan ya.
1: Ketinggalan, iya.
2: Masa iya misalkan cuman ChatGPT nggak bisa, kecuali misalkan bapak ibu yang sudah berumur, ya wajarnya ya kan ya. Kalau anak muda jangan, harus bisa kayak gitu.
1: Jangan menutup diri juga Mbak ya, untuk terhadap AI ya, karena sebenarnya ya walaupun kalau menurut Andisa sendiri juga AI ini kayak pisau dua mata pisau ya.
2: Iya benar.
1: Tapi sebelum kita bahas satu mata pisaunya lagi ya, tadi kan sudah manfaatnya nih nanti.
2: Iya benar.
1: Pengen tahu nih apa sih gimana tantangan dalam membuat AI itu, mungkin ada resiko-resiko kejahatan cyber kah atau apa seperti itu. Tapi kita akan jeda dulu dan sanak perempat ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali di Pandiran Waisukan RRI Perempat Banjarmasin.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, nunggu aja?
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready new.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak ada ya.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Terima kasih dan sanak perompat masih bersama dengan kita di Pandiran Baisukan RRI Perompat Banjarmasin, baik itu melalui frekuensi, melalui RRI Digital atau melalui live streaming YouTube kita ya. Di edisi hari ini, hari Senin yang sangat cerah ini, tanggal 11 Mei 2026 ya, kita masih membahas mengenai peran AI dalam kehidupan sehari-hari bersama tiga narasumber kita dari Universitas Sari Mulia Banjarmasin ya. Tadi Ulun sempat membahas sedikit, sempat men-spill mau tanya apa sih, tapi sebelum itu kita lihat YouTube dulu ya, ini ada yang bergabung nih di YouTube kita ya. Dari Mariana, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya dari Surabaya. Wow, jauh banget ya. Ingin bertanya, apakah ketergantungan masyarakat terhadap AI dapat menyebabkan berkurangnya kreativitas dan juga kemampuan memecahkan masalah secara alami? Ini kayaknya jawabannya agak mirip-mirip ya. Nah, mungkin dari Mbak Ralin dulu nih.
2: Untuk apakah itu misalkan berbahaya juga atau tidak, sebenarnya itu sangat berpotensi. Karena adanya namanya aja, kita itu seakan-akan dikasih hadiah. Hadiahnya tuh kayak kantong ajaib Doraemon. Jadi seakan-akan AI itu ya kantong ajaib Doraemon. Apa yang kita mau semua ada di kantong itu. Nah, sehingga kadang dulu kan kita kalau misalkan menginginkan sesuatu butuh effort yang besar, pemikiran yang besar, kemudian memecahkan masalah yang sangat mendalam, tanya A, tanya para ahli, tanya orang yang sesuai dengan bidang dan sebagainya. Sekarang hanya dengan satu jari semua bisa dijawab, cuman tadi karena satu jari sehingga berpotensi untuk tidak kritis akhirnya. Karena cuman misalkan ada beberapa referensi, cuman di AI harusnya kan ada referensi yang kreatif dari sumber human atau manusia, ya kan ya. Atau misalkan empati, emosional, itu tuh kan harus ada di sebuah kreasi berpikir yang kreatif harusnya. Itu yang sangat berbahaya. Satu lagi, kalau misalkan berbicara dengan pisau, sebenarnya AI ini sebagai, ya anggap aja dia ini pisau. Kalau misalkan digunakan oleh koki yang yang ahli, maka makanan itu kan lezat, enak. Tapi kalau misalkan digunakan oleh orang yang non-koki, yang biasa-biasa aja, maka pisau itu bakalan berbahaya bagi orang yang tidak paham penggunaannya. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan si AI ini.
1: Iya, berarti kembali lagi ke apa namanya ya, kayak pribadinya masing-masing ya, gitu ya. Nah, kemudian kalau dari Bang Latif menanggapi pertanyaan tadi seperti apa?
3: Kritis ya sama apa lagi?
1: Iya, apakah bisa menyebabkan berkurangnya kreativitas kayak itu?
3: Oke. Untuk mengurangi kreativitas sebenarnya bisa iya bisa tidak. Gitu. Nah, kalau yang tidaknya sebenarnya kan AI ini sebuah tools aja ya.
1: Iya.
3: Tools. Nah, tools. Kreativitas itu ada di diri kita. Jadi kayak contohnya tadi yang kita bicarakan di awal kayak Raditya Dika gitu kan. Kan dia memanfaatkan AI untuk planning keuangan dan lain-lain. Nah, sebenarnya dengan kalau dia lebih bagus lagi, ya dia bisa minta bantuan AI untuk mendesain aplikasinya. Kan kreativitasnya meningkat lagi tuh.
1: Iya.
3: Nah, mungkin dia bukan orang programmer, tapi dia bisa menciptakan aplikasi yang sebenarnya bukan arah penciptaannya. Tetapi siapa tahu aplikasi yang dia buat bisa dibagikan ke masyarakat. Nah, dan akhirnya itulah sebenarnya fungsi yang
1: yang bagus, yang bijak.
3: Jadi kita punya keilmuan tentang seolah kayak keuangan itu bagaimana caranya supaya tidak defisit dan lain-lain gitu kan, dalam rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu kita bagikan ke orang lain. Dan kita bagikan itu tidak hanya sebuah tulisan, tapi misalnya aplikasi nih gitu kan. Dan itu digratiskan lagi karena kan nggak ada hak cipta gitu kan.
1: Betul.
3: Nah, itu yang Kalau kreativitas ya menurut saya AI itu sangat
1: sebenarnya malah membantu, mendukung kreativitas,
3: iya, kreativitas
1: ya.
3: Yang awalnya dia nggak bisa jadi bisa, dan mungkin dia lebih bagus daripada orang yang membuat aplikasi, orang IT yang mungkin yang belum tahu tentang keuangan.
1: Iya, iya betul ya. Jadi bukannya ujuk-ujuk apa ya, tiba-tiba keuangan kita selesai gitu ya, diselesaikan AI langsung gitu. Padahal kita juga juga harus ngulik-ngulik fiturnya ya.
3: Betul. Bang ya. Itu kreativitasnya. Betul.
1: Oke, kemudian kalau dari Nina nih, sejauh ini kreativitas Nina gimana nih dalam pengaruh AI? Apakah tetap kreativitas ya? Maksudnya kayak pastikan mahasiswa ini kan masih mengeksplor jati diri, ya kan ya, mengasah kreativitas. Menurut pandangan Nina seperti apa nih?
2: Kalau sejauh ini untuk kreativitas itu biasanya lebih buat ke konten sih kak, karena kan sekarang kayak kita mahasiswa ini kayak lebih potensinya tuh lebih ke konten gitu loh. Jadi kayak kadang itu buat gunain AI itu kayak buat nyari referensi aja gitu.
1: Iya.
2: Misalkan konten yang lagi rame nih apa gitu di tahun ini, atau misalkan kayak tahun ini kan yang lagi rame tuh kayak sejenis get ready with me ya, kayak
1: iya,
2: grem lah bisa dibilang grem. Gitu. Nah, biasanya kadang bikin kayak gitu tapi belum berani untuk ngepost di first gitu, masih di second atau di IG TikTok yang lain gitu. Jadi ya buat konten-konten aja sih biasanya kalau buat menggunakan AI itu.
1: Mencari tahu trennya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan jawabannya jelas ya. Tapi menurut Ulun juga sudah jelas banget sih jawabannya ya. Nah, kemudian tadi nih ya, yang Anissa sudah spill, tantangan dalam menggunakan AI atau mungkin justru ada potensi kejahatan cyber. Seperti apa nih Mbak Ralin nih?
2: Kalau potensi jelas banyak banget, bahkan karena misalkan contohnya saat ini kan banyak ya video-video animasi atau misalkan video yang menyerupai manusia atau suara. Itu kan sebenarnya kita gunakan untuk membantu dan mempermudah, cuman orang-orang yang tadi menyalahgunakannya sehingga digunakan untuk kejahatan, cyber dan sebagainya. Bahkan sekarang kan semakin canggih nih di WA-WA, dulu mungkin ya penipuan lewat telepon ya kan ya, atau misalkan lewat catatan link misalkan. Sekarang tuh ada lebih canggih lagi, misalkan linknya itu tapi berbentuk dengan undangan. Nah kayak gitu, itu kan akhirnya membuat orang-orang ya harus waspada dalam penggunaannya. Kemudian dalam di media sosial, karena saking canggihnya dan bertebaran nih AI yang ada di media sosial kah misalkan, atau misalkan di genggaman handphone kita, banyak data-data kita kadang kita nge-share sesuka hati atau tidak sesuai dengan standarnya. Harusnya misalkan di-share, tapi kita men-share-nya terlalu over.
1: Iya.
2: Ya, overload lah bahasanya kan ya, men-share tentang identitas kita, alamat, atau misalkan dokumentasi. Bahkan sekarang kan ada kecanggihan dalam mendeteksi wajah. Nah, wajah-wajah itu kan bisa digunakan, disalahgunakan dalam hal misalkan dalam pinjaman kah, atau misalkan dalam pembukaan aplikasi yang baru kah gitu. Kalau misalkan mau aman, bagaimana caranya aman? Yang pastinya sebelum menggunakan media sosial, pastikan dulu datanya. Misalkan harus dua langkah, misalkan dari akun satu ke akun yang lainnya terkoneksi. Nah itu adalah salah satu untuk pengamanan yang sederhana, yang paling sederhana gitu.
1: Oke, ngomong-ngomong rekognisi wajah nih Mbak nih, berarti kan kita menyerahkan data kita ya. Itu aman nggak sih sebenarnya data kita itu?
2: Sebenarnya tergantung aplikasi yang kita gunakan. Nah jangan sampai, dia kan ada aplikasi yang banyak menggunakan untuk mendeteksi wajah. Nah kalau misalkan akun itu sembarangan kita gunakan dan di berbagai akun ya, sehingga itu tuh berpotensi untuk ya tadi penyalahgunaan. Dan bahkan kalau bisa jangan kita menggunakan itu. Karena itu salah satu cara AI untuk mendeteksi wajah kita, dan itu terekam akhirnya. Dan bisa disalahgunakan gitu.
1: Oke, mantap Mbak Ralin ya. Kemudian kalau dari kita ke mahasiswa deh nanti gantian ya Bang Latif ya. Udah nyiapin jawaban nih. Kalau dari Nina, selama ini di maraknya penipuan-penipuan seperti itu ya, kejahatan cyber, pernah ngalamin nggak Nina nih? Atau mungkin punya teman yang pernah ngalamin itu, ketipu gitu?
2: Mungkin untuk sekarang belum ada sih Kak.
1: Tapi mudah-mudahan gak ada ya.
2: Iya amin. Tapi mungkin cuman tahu-tahu aja gitu gimana cara orang buat nipu gitu. Karena kadang ya kata seperti Bu Ralin tadi, ada juga yang biasanya dia lewat link gitu. Iya. Karena beberapa kali lihat itu ada yang biasanya sekarang kan bisa undangan digital ya. Nah jadi kadang ada orang tuh kayak menyalahgunakan undangan itu, padahal ada yang orang benar-benar mau pakai undangan digital itu, jadi malah mikir dua kali karena takutnya dikira penipuan gitu. Terus juga kadang ada juga link yang biasanya menang dapat hadiah gitu.
1: Iya.
2: Hadiah apa misalkan seberapa juta atau apa gitu. Orang yang buat orang tua ya biasanya yang kurang tahu tuh kayak wah aku dapat nih gitu. Iya. Jadi kayak tanpa mikir dua kali langsung mencet link, padahal di situ data kita bisa keretas juga, bisa diambil juga. Jadi kayak malah awalnya cuman mau dapat untung malah jadi
1: buntung. Iya ya, jadi kalau bisa orang tua terus didampingi.
2: Iya, didampingi sama anaknya atau cucu lah.
1: Oke, kemudian kita ke Bang Latif ya. Tantangan ataupun mungkin resiko kejahatan cyber lainnya apa aja sih Bang Latif nih?
3: Oke. Untuk kejahatan cyber ya di dalam era AI ini sebenarnya hampir sama aja ya kalau dari segi nama. Tapi orang-orang yang melakukan itu akan semakin banyak.
1: Oke.
3: Bahkan dulu itu kan untuk kita berbicara cyber security dan lain-lain, mereka harus ada kelas khusus dan lain-lain gitu juga. Nah, tetapi sekarang dengan adanya era AI, juga orang awam pun mudah untuk mengakses. Bahkan kemarin juga pernah kan mendemokan bahwasanya phishing itu, kan ada phishing itu kayak mengambil data orang, tetapi kita menyerupai website yang ingin digunakan. Gitu. Contoh kayak sistem akademik aja deh.
1: Iya.
3: Nah itu kan tinggal kita buat dengan AI udah dapet. Nah dan kita mau ngetrack dan lain-lain juga mudah dengan AI. Nah makanya itu mungkin kalau secara orang yang menggunakan akan menjadi semakin banyak. Tetapi kita juga misalkan apakah kita bisa nih untuk menghandle gitu kan tentang cyber security itu juga bisa dengan AI.
1: Iya.
3: Contohnya kalau kita di email gitu kan, kita ada spam, kita bisa AI itu ngecek ada spam atau gimana gitu, atau ada kejahatan di sana. Itu ada sekarang juga.
1: Karena literally biasanya spam banyak banget ya.
2: Benar.
1: Supaya kita nggak tertipu ngeklik salah ngeklik gitu ya.
3: Iya. Atau sekarang kan bot yang di Telegram mau di WhatsApp juga sekarang udah banyak.
1: Iya betul.
3: Nah
1: banyak
3: tinggal
1: banget
3: kita aja lagi orang yang melakukan kejahatan itu seniat banget gitu kan untuk belajar. Nah kita juga sebenarnya harus niat juga untuk belajar dengan AI juga, dengan bukan dengan yang lain.
1: Iya benar ya. Jangan sampai penjahatnya lebih pintar dari kita.
3: Iya, makanya sekarang itu AI versus AI.
1: Iya, makanya ya. Oke, ini luar biasa perbincangan kita ya. Tapi karena kita terbatas waktu nih, sudah di menit 51. Mungkin masing-masing dari Bu Hanpian bisa memberikan kesimpulan ya dari topik pembicaraan kita hari ini. Mungkin Mbak Ralin dulu kah? Silakan.
2: Oke, Mbak. Dari saya, kalau sekarang ini karena zamannya teknologi, kita jangan khawatir dan jangan takut karena orang yang menggunakan AI tidak akan tergantikan oleh AI.
1: Oleh robot gitu ya.
2: Ya, kemudian pesan saya, karena zamannya teknologi, wajib literasi digital dan etika itu perlu ditekankan karena semakin maraknya teknologi, maka semakin canggihlah juga semua yang digunakan. Jadi, apa yang perlu kita safety di tubuh kita, di diri kita, ya tadi literasi digital dan etika gitu.
1: Oke, mantap. Kemudian kalau dari Bang Latif, gimana untuk kesimpulan hari ini, silakan.
3: Oke, kalau saya pribadi untuk pesannya ya, sebenarnya jangan malu menggunakan AI. Karena AI itu sebagai sekarang sudah menjadi kebutuhan, bahkan kita bisa kembangkan lagi penggunaannya. Jadi kalau kita masih malu nih, ini kamu pakai apa? Pakai AI. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu turun harga diri juga.
1: Iya.
3: Kayak saya ingin membuat aplikasi, ya pasti pakai AI gitu. Tapi AI yang saya gunakan itu akan berbeda dengan orang awam. Itu aja. Dan kayak untuk melengkapi fitur gitu kan, dan lain-lain. Nah, itulah sebenarnya
2: kreativitas
3: kita. Gitu. Okay. Jadi jangan malu lah menggunakan AI. Kalau bisa itu akan bahkan kalau saya bilang itu akan menjadi portofolio masa depan.
1: Oh iya, benar ya. Kita jadi selangkah lebih maju ya, Bang Latif ya. Oke, terima kasih, luar biasa. Kemudian sekarang terakhir dari Nina, untuk memberikan kesimpulan, silakan Nina.
2: Mungkin untuk pesan buat teman-teman yang mahasiswa atau mungkin adik-adik yang di bawah, untuk mungkin bisa menggunakan AI lebih bijak. Jangan cuman asal kopas-kopes tanpa ngelihat lagi atau ngebaca lagi gitu. Jadi kita harus menggunakan AI pun harus meningkatin literasinya juga gitu. Jangan cuman ngasih pertanyaan terus dapat jawaban langsung ditaruh atau dikasih ke dosen atau ke guru gitu. Jadi gunakan AI dan bijak ya teman-teman.
1: Iya, luar biasa. Ini salah satu generasi muda yang patut dicontoh ya.
2: Benar.
1: Terima kasih banyak Mbak Ralin, Bang Latif, dan juga Nina sama-sama, yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi, berbincang-bincang ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita hadirkan di hari ini banyak membawa manfaat tentunya ya, untuk semuanya. Oke, demikian dan Sanak Perempat Pandiran Bayi Sukan untuk edisi hari ini bersama Universitas Sari Mulia Banjarmasin di hari Senin 11 Mei 2026. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf ya, minta rela semuanya. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Bayi Sukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Abad Perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Baisukan dan Sanak Perempat, kami sampaikan kabar perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin akhirnya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Galih Wicaksana. Ia diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual-beli bahan olahan karet atau bokar pada Perumda Tabalong Jaya Persada. Dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Cahyono Reza Andrianto SHMH, terdakwa nang hingga wayahini masih berstatus buronan itu difonis pidana penjara selama 4 tahun serta denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila denda tersebut kada dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain pidana pokok, majelis hakim juga membebankan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sebesar 859 juta rupiah. Amun uang pengganti kada dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan vonis penjara terhadap Galih ini sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, yang mana sebelumnya telah menuntut hukuman penjara selama 4 tahun. Majelis hakim sependapat lawan jaksa bahwa Galih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 603 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jangto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Demikian kabar perempat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Dan sanak seberatan, selamat siang. Masih ditemani bersama dengan Nulun Kian tentunya, dan sanak ya, sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Ruang UMKM, di mana Nulun akan memberikan seputar tips bagaimana caranya agar UMKM Bubuan Pian bisa sukses dan bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Jangan kemana-mana, Ulun akan memberikan tipsnya sesegera mungkin dan sanak perempat. Jadi Bubuan Pian semuanya pastikan kunci frekuensinya di 87,7 dan 105,9 perempat FM Suara Budaya Banjar bersama dengan Kian sampai jam 3 sore waktu Indonesia Tengah.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok

Yang Sanak Seberataan masih bersama dengan Ulun Kian di ruang UMKM tentunya ya, di mana Ulun akan memberikan tips bagaimana caranya agar bisnis Bebuan Pian semuanya atau UMKM itu bisa berkembang dan bersaing tentunya di tahun 2026 ya. Dan informasi di awal dulu Dang Sanak, kalau persaingan di dunia bisnis itu semakin ketat Dang Sanak lah, apalagi di era digital wayah ini. Oleh karena itu Bebuan Pian atau kita semuanya sebagai pelaku UMKM itu perlu berisian strategi yang matang, gasan bertahan, dan terus berkembang. Apa aja itu Kian? Strateginya sekira bisnis kita bisa bersaing, bertahan, dan berkembang. Yang pertama tentunya adalah ketika Bebuan Pian punya usaha, maka usahakanlah agar Bebuan Pian bisa meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran. Membuat wadah yang menarik sebagai media pemasaran, ini bisa meningkatkan visibilitas produk, atau bahasa simpelnya tuh produk Bebuan Pian bisa dilihat oleh banyak orang. UMKM Dang Sanak itu bisa memanfaatkan media sosial yang kayak Instagram, TikTok, atau bahkan marketplace toko Oren. Gasan menampilkan produk secara kreatif dan juga interaktif. Menurut hasil riset dari daya.id, tampilan visual yang menarik ini akan memperbesar peluang konsumen gasan melakukan pembelian. Oleh karena itu, untuk Bebuan Pian semuanya yang mungkin sudah diisian akun Instagram khusus gasan usahanya, maka diulahlah konten-konten. Banyak kok Dang Sanak Perempat, ide-ide itu bisa dicari, silahkan aja cari di Instagram, mungkin cari yang mana toko-toko lain punya konten, nah maka Bebuan Pian jangan dijiplak ya, tapi bisa dijadikan ide dan mungkin bisa dikembangkan, bisa dikreativitaskan sendiri, atau mungkin Bebuan Pian bisa lewat platform Pinterest Dang Sanak. Nah di sana itu banyak banar desain-desain yang bisa Bebuan Pian jadikan ide, bisa Bebuan Pian jadikan sumber desain-desain yang akan Bebuan Pian olah untuk menarik pelanggan tentunya melihat produk Bebuan Pian semuanya. Kemudian yang kedua, setelah meningkatkan daya tarik, yaitu adalah menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitasnya. Harga yang kompetitif ini menjadi faktor utama wayah ini Dang Sanak gasan konsumen, apalagi dalam menentukan pilihannya. UMKM itu perlu menyesuaikan harga produk dengan kualitas yang ditawarkan supaya tetap memiliki daya saing di pasar. Jadi sebelum Bebuan Pian menentukan harga produk yang Bebuan Pian jual, itu pastikan dulu kalau kualitasnya udah sesuai dengan harga produknya. Nah, lain kisah nih, kalaunya kualitasnya yang ditawarkan itu jauh dari kesesuaian dengan harganya, Dang Sanak Perempat ya, kualitasnya turun atau kualitasnya rendah tapi harganya melangit, nah, tentunya Bebuan Pian akan tidak memiliki daya saing lagi, karena orang-orang banyak kok yang jual produk sama tapi kualitasnya lebih bagus daripada kualitas kita. Jadi yang paling penting itu adalah sesuaikanlah harga dengan kualitas produk yang Bebuan Pian tawarkan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Saat ini, gadget menjadi kebutuhan wajib setiap orang. Karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan? Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Ruang UMKM Dang Sana Perempat mengawani Buan Pian semuanya, khususnya bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan tips nang kayak apa caranya supaya UMKM Buan Pian bisa bertahan dan terus berkembang dan punya daya saing Dang Sanak ya. Tadi yang pertama meningkatkan daya tarik melalui media pemasaran, kemudian yang kedua menentukan harga yang kompetitif dan sesuai dengan kualitas, artinya harga disesuaikan dengan kualitas yang ditawarkan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah memanfaatkan teknologi untuk efisiensi Dang Sanak Perempat. Wayahin itu ada yang namanya POS atau POS, yaitu pemanfaatan teknologi Point of Sales, sistem manajemen stok dan platform e-commerce yang bisa membantu Buan Pian semuanya, para pelaku UMKM, gasan meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar. Jadi Dang Sanak Perempat, Point of Sales ini itu merupakan sebuah aplikasi tentunya, sekarang tuh sudah banyak banner ya, bahkan bila Buan Pian cari di Android, di iOS, itu sudah punya aplikasi POS-nya masing-masing seperti itu. Tapi biasanya ada biaya langganannya tuh per bulannya. Misalkan per bulannya Rp150.000 atau mungkin ada yang 1 juta per 1 tahun seperti itu. Tapi Dang Sanak Perempat jangan dilihat dari besarnya atau nominalnya dulu, karena aplikasi tersebut itu bisa membantu Buan Pian untuk memanajemen stok, kemudian juga melihat pemasukan pengeluaran kas bulanan usaha atau UMKM Buan Pian semuanya. Jadi Buan Pian kada perlu lagi pakai cara konvensional. Tapi kalau misalkan Pang Kian, aku masih dengan cara konvensional karena lebih mudah dan sudah terbiasa, ya jalankan aja terus. Asal yang penting Buan Pian itu bisa yakin kalau dengan cara konvensional mencatat sendiri itu sudah pasti hitungannya dan tidak meleset, maka itu sudah hal yang cukup bagus. Dang Sanak ya tidak perlu mengeluarkan dana lebih untuk menggunakan Point of Sales. Tapi saran ulun di sini, karena zaman sudah semakin maju, pakailah Dang Sanak Perempat teknologi seperti Point of Sales ini untuk memudahkan jalannya UMKM Buan Pian beroperasi ya. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah mempromosikan produk secara unik dan kreatif. Jadi promosi ini adalah kunci sukses mau itu usaha apapun. Tanpa adanya promosi, maka produk tidak akan bisa berputar. Pelaku usaha Dang Sanak itu bisa menggunakan strategi konten marketing. Contoh, video pendek, testimoni pelanggan, atau kolaborasi dengan influencer-influencer lokal, gasan menjangkau audiens yang lebih luas. Tapi Dang Sanak, kalau misalkan Anda kolaborasi dengan influencer, maka itu disesuaikan dulu dengan yang pertama budgetnya, kemudian influencernya. Karena kada semua influencer Dang Sanak cocok dengan produk yang Buan Pian tawarkan. Misalkan nih Buan Pian menawarkan minyak urut, tapi ternyata influencernya masih muda. Nah itu kan kurang cocok ya. Otomatis kan influencernya juga orang yang di umur sudah memerlukan minyak urut yang mana perlu dibawa kemana-mana. Nah itu harus disesuaikan lagi Dang Sanak. Tapi yang lebih penting itu adalah budgetnya gitu ya. Dan konten-konten menarik, konten-konten unik, konten kreatif itu juga sudah banyak Dang Sanak. Kalau misalkan Buan Pian mungkin mencari referensi di TikTok, itu sudah lumayan banyak video-video promosi yang bisa Buan Pian kembangkan seperti itu ya. Ingat, jangan terbiasa menjiplak, tapi biasakanlah video-video orang lain itu jadi referensi. Kemudian kalau mau buat sendiri itu dikembangkan lagi, atau setidaknya ada pembedanya lah. Karena setiap konten itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing tergantung pada brand itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu adalah melakukan kolaborasi strategis. Nah, jadi sekarang itu zamannya kolaborasi Dang Sanak ya. Melakukan kolaborasi dengan merek-merek yang mungkin sudah dikenal oleh masyarakat, itu bisa memperkuat dan bisa memperkenalkan citra brandingan UMKM Buan Pian semuanya. Dan tentunya menjangkau kolaborasi dengan bisnis-bisnis lainnya. Karena kolaborasi ini bisa dilakukan dalam bentuk co-branding, acara bersama mungkin, atau proyek kolaboratif lain yang saling menguntungkan. Jadi misalkan ada brand minuman dan Pian adalah brand makanan, maka Buan Pian melakukan kolaborasi menciptakan sebuah menu atau menu gitu ya, yang mana menu A-nya itu ada satu minuman, ada satu makanan, makanannya ampun Buan Pian, minumannya punya orang lain. Nah tapi kolaborasi ini sendiri itu dilihat lagi Dang Sanak ya, Buan Pian harus berkolaborasi dengan siapa, disesuaikan lagi dengan produk Buan Pian, jangan sampai kolaborasinya silang. Masa iya Buan Pian kolaborasi sarung dengan kolaborasi makanan, nah itu kan agak kayak apa kayak itu nah. Kecuali nih Buan Pian berjual sarung kemudian kolaborasinya dengan baju-baju koko, baju-baju muslim, nah itu masih
Nyatu tuh masih satu ya, masih selinear. Tapi kalau misalkan sarung dengan makanan tuh agak jauh ya. Jadi dipastikan lagi, dipilih lagi kalau misalkan Bebuan Pian ingin memilih mitra kolaborasinya. Dan demikianlah Dang Sanak, tips dari Ulun kayak apa caranya agar bisnis UMKM Bebuan Pian semuanya bisa berkembang, berdaya saing tentunya, dan tentunya semakin maju ya. Siapa sih yang kada hendak UMKM-nya maju, Dang Sanak ya? Pasti semua orang, apalagi yang punya UMKM, bercita-cita untuk sukses. Jangankan orang yang punya UMKM, orang yang begawian aja itu pasti hendak diisi usaha sampingan, Dang Sanak ya, usaha yang mana menjadi bekal pensiun nanti. Oke, Dang Sanak Perompat, jangan kemana-mana ya. Setelah ini nanti kita akan segera bergabung bersama dalam program berikutnya, yaitu adalah Pusparagam Nusantara, di mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu se-Nusantara se-Indonesia untuk menemani siang hari Buhan Pian seberataan. Dan untuk Buhan Pian semuanya, mungkin tadi belum sempat sarapan, Dang Sanak ya, Ulun ingatkan lagi kalau siang hari ini harus diisi parutnya. Jangan sampai kada, buat yang terbiasa minum kopi, jangan lupa kopinya diminum. Jangan kemana-mana, kita akan kembali bertemu Dang Sanak Perompat jam 1 siang nanti. Jadi kunci tetap frekuensinya di 87,7 dan 105,9 Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

Bangsa anak seberataan, tingginya angka anak tidak sekolah atau ATS ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi dunia pendidikan di Kalimantan Selatan. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah anak yang kadang mengenyam pendidikan formal mencapai angka sekitar 61 ribu anak. Pengamat pendidikan Reja Pahlevi menilai kondisi ini merupakan tantangan nyata bagi berbagai pihak. Menegaskan juga perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah, Gasan meminimalkan angka tersebut secara berkala. Penguatan program kesetaraan melalui sekolah paket dinilai sebagai salah satu langkah Gasan meningkatkan partisipasi pendidikan. Tapi, Reja mengatakan bantuan finansial juga harus lebih masif diberikan agar faktor ekonomi kada lagi menjadi penghalang Gasan belajar. Pendidikan anak usia dini atau PAUD juga menjadi sorotan karena aksesnya nang diharapkan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Faktanya, di lapangan masih banyak ditemukan anak usia dini nang kada bersekolah karena memang keterbatasan finansial. Sementara itu, Kota Banjarmasin sendiri dalam data tahun 2025 lalu menyumbang sekitar 7.000 anak yang kada mengenyam pendidikan. Namun, Badan Penjaminan Mutu Pendidikan atau BPMP Kalsel menunjukkan kemungkinan jumlah anak tidak sekolah sekitar 3.000 anak. Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Rian Utama menyampaikan di tahun 2026 ini pihaknya sudah mengintervensi sebanyak 500 anak. Tiga kriteria yang menjadi prioritas adalah bekerja di usia sekolah, menikah di usia sekolah, dan faktor ekonomi. Langkah ini menjadi salah satu upaya pemerintah kota Gasan menekan ribuan angka anak yang kada bersekolah. Melalui program itu, pemerintah berharap bisa memutus mata rantai persoalan ATS yang wayah ini masih menjadi tantangan terbesar. Demikian Habar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Dan Sanok Seberatan izin menginformasikan waktu ibadah sholat zuhur di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya sudah tiba. Buan Pian semuanya para pendengar yang berada di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur.
1: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji-Nya.
1: Dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana hal ihwalnya seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Tradisi Malabu adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabu memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabu merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabu dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Abad Perempat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Dan sanak seberatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah atau PTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan memastikan stok iwak di kawasan Pelabuhan Perikanan Banjarmasin tetap aman, walaupun cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah perairan. Kepala PTD Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Ahmad Jaki mengatakan aktivitas distribusi iwak di Pelabuhan Perikanan Banjar Raya ini tetap berjalan dengan dukungan kapal pengangkut iwak dan pasokan dari luar daerah. Sidin menjelaskan kondisi cuaca ekstrim memang berdampak terhadap aktivitas nelayan. Utamanya hasil tangkapan nang cenderung berkurang. Namun demikian, dan sana ketersediaan stok iwak di pelabuhan masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Selain mengandalkan hasil tangkapan nelayan lokal dari wilayah Tabanio dan Jorong, pasokan iwak juga didatangkan menggunakan truk freezer dari luar daerah, seperti Jawa Tengah dan Jakarta dengan kapasitas mencapai 20 ton. Demikian dan sana kabar Perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Dan Senok masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengawani Buan Pian semuanya sampai jam 3 sore nanti. Kita masih dalam program Pusparagam Nusantara dengan suguhan musik-musik Nusantara yang sudah menemani Dan Senok Perempat ya. Dan satu jam ke belakang tadi Buan Pian sudah ditemani dengan musik-musik Nusantara full tentunya ya. Dan pastinya mungkin sekarang Buan Pian sudah bersiap-siap lagi untuk balik ke kantor, menghadapi kerjaannya pulang Dan Senok Perempat ya. Dan gasan Buan Pian yang mungkin hanya reja keluar daripada kantornya, meninggalkan pekerjaannya, atau bahkan kadang meninggalkan pekerjaan, Dang Sanak ya. Ulun ingatkan sekali lagi, jangan keringat makan siangnya. Yang belum ngopi, silahkan kopinya diseruput dulu, Dang Sanak. Karena biasanya kefokusan kita tuh bilangnya sudah mencapai tengah hari, waktunya itu sudah mulai berkurang. Jadi untuk mengisi kembali fokus kita, kita sekira fokus sampai sore begawian, itu harus diisi dengan makanan, cemilan, atau kopi ya. Tapi tentunya makanan dan cemilan yang sehat juga, Dang Sanak Perempat. Kopinya, ya itu kalau kawasi karena begula ya, walaupun ulun minum kopi begula nih, wahya ini nih. Oke, Dang Sanak Perempat, ulun akan kembali lagi dengan informasi mengenai kebudayaan dan mungkin event-event kebudayaan yang akan diadakan di bulan Mei 2026. Kembali lagi, ulun dendangkan musik-musik Nusantara untuk menemani siang hari Buan Pian semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Penyakit jantung jadi salah satu penyebab kematian terbanyak. Penyakit ini tidak hanya menyerang orang tua, tapi juga pada anak muda. Data ACLS menunjukkan penyakit jantung umumnya dialami oleh orang yang berusia di atas 40-50 tahun. Namun, beberapa waktu terakhir penyakit jantung semakin sering dijumpai pada anak muda. Cegah serangan jantung pada usia muda dengan cara yang pertama mengelola stres, yang kedua mengkonsumsi makanan bergizi, yang ketiga berolahraga, dan yang keempat jika berisiko memiliki penyakit bawaan, rutin melakukan pemeriksaan. Sayangi jantungmu untuk menyelamatkan hidupmu.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
0: Oh iya, cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: 87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

Dan Sanak masih dengan Kian, kita akan membahas mengenai konser dan event yang ada di bulan Mei 2026 yang tentunya ini bisa Boboan Pian kunjungi ya. Siapa tahu nih Dang Sanak Perompat setelah dilema tiket yang larang banar itu harganya, ini mungkin kartahu ya ulun kartahu update harga tiket sih, apakah sudah mulai menurun sedikit atau mungkin masih dengan harga atau nominal yang tinggi Dang Sanak Perompat ya. Tapi yang jelas untuk Boboan Pian semuanya yang mungkin hendak liburan, sudah punya rencana di bulan Mei 2026 ini, dan siapa tahu nanti salah satu kota yang Boboan Pian kunjungi itu tersebut ya acara atau eventnya oleh ulun, maka Boboan Pian bisa tuh coba datangi eventnya. Kita mulai dulu dari yang mungkin dalam bulan Mei ini ada yang bepergian ke Surabaya nih Dang Sanak Perompat, jadi tepatnya di tanggal 9 dan 16 Mei 2026 nanti, berarti ini udah mulai ya dan sedang dimulai, yaitu sedang ada rangkaian hari ulang tahun Surabaya ke-733. Jadi memang hampir sepanjang bulan Mei, Surabaya akan dipenuhi dengan berbagai event Dang Sanak Perompat gasan merayakan hari jadi kotanya. Nah, salah satu event yang wajib masuk bucket list adalah Festival Rujak Ulek pada 9 Mei 2026 di Surabaya Expo Center. Dengan branding Festival Rujak Ulek, Rujak Foria, Boboan Pian kada cuman pesta rujak Dang Sanak ya, tapi Boboan Pian akan disuguhakan dengan berbagai kegiatan yang rami tentunya. Salah satunya pesta kostum. Jadi tahun ini acara baru akan dimulai pada pukul 4 sore waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore tentunya Dang Sanak Perompat, dan selanjutnya akan ada event Weekend Mei 2026 yang kada boleh dilewati Dang Sanak, yaitu Surabaya Vaganza Festival of Light. Parade ini dijadwalkan pada 16 Mei 2026 dan akan tampil berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Digelarnya itu malam hari, Dang Sanak Perompat Surabaya Vaganza tahun ini akan dimeriahkan dengan parade mobil berhiaskan bunga dan lampu warna-warni. Rutenya pun juga bertambah panjang. Dimulai dari Tugu Pahlawan, membelah kota sampai dengan ke Monumen Bambu Runcing. Catat tanggalnya 9 sampai dengan 16 Mei 2026 ya. Kemudian yang berikutnya Dang Sanak Perompat di tanggal 17 Mei 2026 kita beralih kota nih ya. Kalau tadi di Surabaya, nah event yang satu ini kalau misalkan Boboan Pian bepergian ke Bandung Dang Sanak Perompat tepat di tanggal 17 Mei 2026 ada event yang namanya Bandung Color Run Festival 2026. Startnya itu dari Last We Heritage Bandung. Gelaran ini kada hanya sekedar event fun run 5 km biasa, tapi Bandung Color Run Festival 2026 ini membuka rangkaian Color Run Festival Indonesia yang akan digelar di beberapa kota Dang Sanak. Menggabungkan sports entertainment dan lifestyle, event Weekend Mei 2026 ini cocok Dang Sanak diumpati oleh semua kalangan, bahkan para newbie pelari sekalipun. Jadi Boboan Pian kada perlu lagi nih memikirkan, aduh aku di kota orang nih, apakah ada acaranya atau kada nih, apakah, apalagi untuk yang pelari culture yang lagi liburan ke Bandung, ini bisa banar mengumpati Bandung Color Run Festival 2026 ya. Nah, untuk apa namanya, bajunya sendiri nih Dang Sanak Perompat juga bebas ya, dan katanya disarankan pakai baju yang berwarna-warni atau bahkan warnanya yang ngejreng. Kenapa? Karena di sana kan ada perang warna jar. Nah, kada tahu nih, biasanya kalau misalkan sudah disuruh pakai baju yang ngejreng warnanya, itu pasti ada door prize-nya juga tuh Dang Sanak Perompat. Baju terngejreng, baju terkece pada saat lari mungkin, kada yang tahu ya. Tapi kalau misalkan Boboan Pian kepo, penasaran dengan event yang satu ini, bisa dikepoi aja Dang Sanak Perompat di Google ataupun di Instagram. Pasti punya Instagramnya ini ya, Bandung Color Run Festival 2026.

0: pada penyakit stroke.
1: Dikutip dari gesehat.com, stroke atau kelumpuhan pada tubuh adalah adanya gangguan aliran darah yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa trombopolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol,

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Masih bersama dengan Kian tentunya di siang hari di Banjarmasin yang panas ya dan sanak perempatnya, walaupun mungkin di beberapa daerah langitnya mendung tapi tidak merubah suhunya dan sanak. Suhunya tetap panas dan sanak ya. Daripada kita merasakan suhu di Banjarmasin, mending kita berangan-angan ya. Siapa tahu mungkin di bulan Mei ini Bubuan Pian dapat rezeki dan bisa berlibur dan sanak perempat. Siapa yang tahu ya lo. Oke, jadi untuk Bubuan Pian yang mungkin baru aja bergabung, Pusparagam Nusantara segmen kedua Ulun memberikan informasi seputar event di bulan Mei 2026 yang ada di Indonesia, yang mungkin salah satunya adalah kota tujuan liburan Buan Pian semuanya di bulan Mei ini dan sanak ya. Tadi sudah ada dua, yaitu adalah Bandung Color Run Festival 2026, 17 Mei 2026, kemudian sebelumnya adalah rangkaian hari ulang tahun Surabaya ke-733 ya, 9 sampai dengan 16 Mei 2026. Yang berikutnya kita akan beralih ke event Jazz Festival ini ya, yaitu adalah Java Jazz Festival 2026, 29 sampai dengan 31 Mei 2026 mendatang. Jadi ini merupakan event festival jazz terbesar di Asia Tenggara, yang mana kembali hadir dengan line-up internasional dan sanak dan jual lokal. Selama 3 hari penuh, berbagai genre musik berpadu dalam satu panggung besar dan sanak ya, kadang hanya musik jazz tapi juga soul, R&B, dan juga pop ya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya nih, Java Jazz 2026 dan sanak ini digelar di Nusantara International Convention Exhibition alias NICE PIK 2. Jadi pastikan persiapan atau dukungan transportasi Bubuan Pian itu mumpuni ya. Dan untuk Bubuan Pian semuanya yang mungkin bepergian ke Jakarta nanti di 29 sampai dengan 31 Mei 2026, maka Bubuan Pian sudah harus cek dulu nih apa aja yang perlu dipersiapkan ketika hendak berhadir ke Java Jazz Festival ini ya. Yang berikutnya, dan sanak perempat, untuk Bubuan Pian semuanya yang mungkin bepergiannya ke Yogyakarta, kemudian bingung nih setelah mengunjungi Candi Borobudur, hendak bepergian kemana lagi ya, betul. Maka Bubuan Pian nanti di tanggal 31 Mei 2026 akan ada Magical Experience Waisak Borobudur. Perayaan Waisak di Borobudur selalu menghadirkan momen magis, pelepasan lampion selalu jadi highlight yang dinanti dan menciptakan suasana tenang tapi penuh makna. Nah, event ini sekaligus jadi penutup manis yang memberi keseimbangan di antara gegap gempita event Mei 2026 di Indonesia. Tinggal dipilih, tinggal disiapkan budgetnya dan sanak perempat, dan semoga Bubuan Pian bisa menikmati liburan setelah tertunda karena dilema tiket yang harganya lumayan mahal dan sanak ya. Bukan lumayan, tapi memang mahal. Dan semoga Bubuan Pian semuanya mendapatkan informasi yang Bubuan Pian harapkan, yaitu mengenai event di bulan Mei 2026 yang bisa dikunjungi dan sanak perempat ya. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 13.52 waktu Indonesia Tengah, di mana itu saatnya dan sanak perempat Ulun mungkin akan kembali ke lagu dulu ya, karena setelah ini kita akan langsung bergabung seperti biasa dengan siaran berjaringan Prompat Suara Budaya Nusantara yang akan diisi oleh RRI Jakarta dan RRI Prompat Pontianak. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Prompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Dalam sanak seberatan, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan penilaian Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling sebagai bagian dari program rutin tahunan. Kegiatan ini bertujuan gasan meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabid Humas Polda Kalsel, Kombespol Adam Erwindi, SIKMH, mengatakan dalam pernyataan Direktur Binmas atau Dirbinmas Polda Kalsel, Kombespol Sri Damar Alam, SIKSH, menyampaikan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri melalui program Sabuk Kamtibmas. Program ini dirancang gasan memperkokoh sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Dan dalam keterangannya pada Minggu 10 Mei malam, Dirbinmas mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi. Tercatat sebanyak 4.080 satkamling di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan turut serta dalam perlombaan ini. Proses penilaian dilakukan secara berjenjang. Gasan menyaring pos keamanan terbaik yang akan mewakili daerah di kancah nasional. Pada minggu pertama, penilaian di tingkat kepolisian atau Polres ya, Dangsana Perompat ya. Minggu kedua, penilaian di tingkat kepolisian daerah atau Polda. Kemudian minggu ketiga, pemenang dari tingkat Polda akan dikirimkan ke Mabes Polri. Gasan dilombakan di tingkat nasional. Dan dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan terus meningkat sehingga tercipta suasana yang kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Demikian Dangsana Kabar Perompat pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Kabar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Dan sanak seberataan, karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu dan sanak ya, dan untuk Buan Pian semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan, terima kasih yang sudah monitor tentunya. Ulun akan kembali bertemu dengan Buan Pian semuanya di lain waktu dan sanak perompat ya. Dan setelah ini akan ada Awan, rekan kerja Ulun yang akan mengawani Buan Pian seberataan di jam 3 sore nanti ya. Sebelum itu kita akan segera bergabung dulu bersama dengan siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan RRI Perompat Pontianak. Ulun Kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Sampai bertemu di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, dan 64 dan langsung aja kita mau terima telepon di 0895 3405 0939 dan di 0511 3252 602 yang pengen request lagu-lagu dangdut di Ayo Goyang pada kesempatan sore hari ini di cuaca hujan Kota Banjarmasin.

0: Langsung ada dari Alabio, udah datang buat menelpon kita. Halo, selamat sore, Acil Yani.
1: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar?
1: Ayu goyang.
0: Goyang yuk.
1: Kabarnya baik aja, nah.
0: Alhamdulillah. Di sana gimana, hujan apa panas?
1: Di situ. Nah, karena betakun nintong, terus ini hujan makanya.
0: Sama, di sini lebat banget. Oh, berarti kita sama nih.
1: Dingin.
0: Alhamdulillah dingin-dingin ya, daripada kepanasan kan.
1: Panas salah, kayak kita ini lah, panas mengeluh, dingin mengeluh.
0: Ya makanya itu, jadi banyakin bersyukur aja gak sih.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Surat Cerai. Aduh, awal-awal kok udah ada Surat Cerai ya. Ada Bintang Pentas, ada Simsalabim, ada Jodoh, ada Kopi Dangdut, ada Benang Biru, ada Tabah, Siapa Sih Kamu, Cuma Kamu, sama Jangan Merana.
1: Nah, Surat Cerai.
0: Surat Cerai, aduh kok awal-awal udah ada Surat Cerai sih. Suratnya mau dilayangkan ke siapa nih?
1: Nah, buat Ama Surat Cerainya.
0: Oh gitu ya.
1: Buat Mbak Yanti, Mama Maden, buat Mama Alfi, Amang Idoy, Amang Wandi, buat Berten aja nah, Surat Cerai itu dianu aja Berten.
0: Dibagi-bagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Oke. Kita coba ke mana sih? Telepon biasa ya, saya coba cek ya. Tuh kan kosong. Widya, minta tolong dong Widya. Datengin yang Iki tadi. Iki yang tadi. Yang nyeting alat. Yang tadi di sini kan? Di teknik. Bilang telepon Pro 4 enggak ada bunyinya. Tolong ya. Oke, terima kasih Widya. Silakan yang pengen gabung lagi dan senang Pro 4 di WA dulu ya di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Oke, ada Bang Wandi di Kurau nih. Kita mau terima dulu. Halo Bang Wandi.
2: Halo.
0: Iya, Bang, volume radionya Bang, storing Bang. Udah ya Bang ya. Oke, Bang, mau request lagu apa Bang?
2: Gue frago benang biru.
0: Benang biru ya. Bang masih storing Bang Wandi. Matiin dulu Bang.
2: Oke, Bang.
0: Oke. Bang, mau dikirim salam buat siapa nih? Masih storing sih soalnya.
2: Ya, kirim salam dulu buat ya, ya penting ya. Ya nih buatnya si Hadi Melipa, Lukman Romainor, juga buatnya Pak Hakim Irsai Tanjung, buat Abang Abi Yanti juga, Irman bertanya lah.
0: Oke, siap.
2: Ya, buatnya Pak Awan, terima kasih banyak. Waktunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya. Oke, dan sekarang perompet kita sambil ngecekin itu supaya bisa ditelepon lagi gitu ya. Dan saya mau puterin lagu dulu dan sana silakan yang mau gabung juga di line telepon kita. Dan lagunya kali ini ada Surat Cerai ya. Oke, langsung aja. Udah pagi-pagi udah Surat Cerai aja gitu ya, melayang. Surat Cerai sama tadi Bang Wandi tadi lagunya apa sih, Tabah ya? Tabah atau Benang Biru? Oh, Benang Biru ya. Oke, langsung aja kalau begitu kita putarkan lagunya untuk Anda dulu.

ya, karena di TikTok kita tuh lagi sedikit ada trouble gitu dan Senak Perempat dengan suaranya nggak mau keluar. Dan kita mau dengerin azan sebentar lagi dan Senak Perempat. Untuk hari ini kumandang azan Zuhur akan berkumandang pada pukul 15.43 waktu Indonesia Tengah, kurang lebih sekitar 3 menit lagi. Jadi nanti setelah itu baru nanti kita akan buka request lagi ya. Tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar. Saya mau putar lagu dulu nih untuk dan Senak Perempat.

Saat kumandang azan zuhur asar maksud kami untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu ibarat barang tambang. Ada yang emas dan ada yang perak. Mereka yang terbaik pada zaman jahiliyah tetap terbaik pula pada zaman Islam, asalkan mereka memahami agama. Hadis riwayat Bukhari. Kualitas manusia berbeda-beda, seperti kualitas barang tambang. Kualitas orang dinilai baik bila mana ia mendapatkan pendidikan yang baik, terutama sekali pendidikan agama. Kualitas yang dituntut oleh Islam bukanlah kualitas material, melainkan kualitas keagamaan mencakup pengetahuan, intelektual, mental, emosi, ketaatan dan kesungguhan, berpegang pada ajaran Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan agama, yaitu pengetahuan mengenai Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ajaran Islam. Intelektual ialah kemampuan menggunakan akal secara jernih untuk memecahkan kesulitan. Mental, yaitu pikiran dan sikap yang baik sehingga tahu bagaimana seseorang harus berlaku baik kepada orang lain sesuai tuntunan Islam dan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Emosi, yaitu kemampuan untuk bersikap tenang dan mengendalikan perasaan sehingga tidak dikuasai oleh perasaan permusuhan, kebencian atau marah dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketaatan ialah kesungguhan secara ikhlas mengikuti aturan-aturan agama dan aturan lain yang tidak menyalahi agama. Kesungguhan adalah kemantapan berpegang pada aturan agama walaupun menghadapi berbagai macam rintangan. Seseorang harus memiliki keenam hal itu agar tidak mudah terjerumus ke dalam kesalahan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Dengan mengetahui kualitas calon suami, muslimah yang akan menjadi istrinya dapat mengukur apakah yang bersangkutan setaraf dengan dirinya atau tidak. Pasangan yang memiliki perbedaan kualitas akan menimbulkan kesulitan untuk saling memahami keinginan masing-masing. Jadi, setiap muslimah harus benar-benar mengetahui apakah kualitas calon suaminya, apakah lebih baik, setaraf, atau lebih rendah dari dirinya. Bila laki-laki tersebut lebih baik atau setaraf dengan dirinya, laki-laki tersebut sangat baik menjadi suami. Akan tetapi, jika lebih rendah, hal ini

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0534050959 dan juga di 0511325602 ya. Kita akan terima telepon dan serak perempat untuk sore hari ini. Dan sebentar saya mau mantau di sini dulu deh. Ntar ya. Sama ya, mirror ya. Oke. Ada Mas Arnold ya yang request lagu Nyidam Pentol dari Adela. Mas puterkan spesial Nyidam Pentol. Nyidam apa nyidam ya? Saya kurang ngerti bahasa Jawa ya, tapi sebentar. Nyidam Pentol. Kok enggak bisa sih? Bentar. Ngidam Pentol. Ngidam ya Mas ya, bukan nyidam ya, salah ketik tuh kayaknya ya. Dari Om Adela ya. Ada Divarina Indra dan juga Vendik Adela dan Sanak Pro 4.

0: Oke, kita mau terima lagi, silahkan dan sana perempat di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari?
1: Ojen Martapura, Bang Wan.
0: Dari siapa, Bang?
1: Ojen Martapura.
0: Oh, Bang Ojen di Martapura ya, Bang ya?
1: Okay.
0: Oh, inggih. Bang Ojen di sana gimana? Cuacanya masih hujan kah atau sudah reda nih? Oh, nggak ada hujan sama sekali di sana? Oh, begitu ya. Tapi mendung aja nggak ada hujan berarti.
1: Lagunya boleh milih lah.
0: Boleh, boleh. Lagunya apa, Bang?
1: Dari Nita Thalia.
0: Judulnya, Bang?
1: Goyang Heboh.
0: Goyang Heboh ya, Nita Thalia. Dikirimnya buat siapa?
1: Buat semuanya aja, Bang Awan, yang lagi dengerin lah.
0: Inggi.
1: Itu yang penyiar Pro 1 juga tuh dah.
0: Inggi.
1: Semoga dengerakan ya Allah.
0: Siap.
1: Buat abang mudahan sehat terus ya Allah.
0: Inggi, amin ya Allah. Terima kasih. Terima kasih,
1: Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bang Ojen, udah gabung. Oke, kita ke WhatsApp sekarang. Halo, ayo goyang.
2: Goyang ya.
0: Goyang yuk, Abah Kolbi. Ya, Abah Kolbi mau request lagu apa?
2: Lagu anu kalah, Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang tuh dari siapa, Abah Kolbi?
2: Mansur S kali itu regin.
0: Mansur S ya, Abah Kolbi?
2: Iya.
0: Dikirimnya Tajamnya buat siapa nih?
2: Selain pada Mansur S, siapanya Tajamnya Karang.
0: Sebentar, Tajamnya Karang mau... Abah Kolbi ya, Abah Kolbi?
2: Apa?
0: Mau darinya Tasya Rosmala atau dari Melili atau dari Mansur S atau dari Repina Alpira, mau yang mana?
2: Barang aja itu terserah pilihan aja kan, itu namanya yang putarkan.
0: Oke, okay. Saya putarkan yang darinya Tasya aja nanti ya, Tasya Rosmala ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya saya beritahu ya, nah taruh pendengar itu tempat.
0: Tinggi.
2: Bang Awan, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
2: Oh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Sofian, Abah Sofian lagi, Abah Kolbi ya. Halo, ayo goyang.
3: Goyang ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Abang Idu ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Sehat kah, Bian?
3: Enak, sehat aja Bang lah.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa, apa namanya, Bang Idu?
3: Yang mana Bang pilih lagi?
0: Kalau yang belum dipilih ada banyak nih, ada Tabah, Siapa Sih Kamu, Cuma Kamu.
3: Siapa Kamu tuh, Jin?
0: Siapa Sih Kamu ya, dikirimnya buat siapa nih, Bang Idoy?
3: Saya kasih beratannya ini. Buat Mas Awan dan saya selalu aja.
0: Amin, ya Allah.
3: Makasih dulu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih udah gabung juga untuk Abang Idoy ya. Langsung aja, lagunya udah lumayan banyak buat kita puterin. Dan kali ini yang ngidam pentol dulu nih ya, kita mau putarkan untuk Anda.

Oke, kita masih mau terima lagi teleponnya ya. Dan sebentar, saya mau bacain dulu nih. Ada Bahin, ayo gue yang ikut gabung boleh-boleh request lagu Anggur Merah, gesen kekawanan Ipit, Ancah, Ian, dan Saleh. Selamat mendengarkan, terima kasih Bang Bahin ya. Kita akan siapkan nanti lagunya habis ini. Ada Hada Hadaria, Soreka, sore juga. Oke, Bang Mas Arnold, lagunya udah kita puterin ya tadi ya. Terus kemudian ada siapa lagi nih? Sebentar. Assalamualaikum, selamat sore host. Waalaikumsalam, Pak Ramli LCMA ya, udah bergabung. Kemudian ada Gabin Baculup 895. Ayo goyang request lagu. Bisa request lagu Hamdana Tete yang Jangan Cintai Aku, boleh. Salamnya buat semua aja, salam kenal dan terima kasih. Terima kasih juga buat Gabin Baculup 895 ya. Kita akan siapkan lagunya yang request Anggur Merah. Sebentar. Anggur Merah. Oke, Bang Bahin, Anggur Merah. Anggur Merah itu dari Muhsin Alatas ya. Lagunya nanti kita putarkan. Mau dari Muhsin atau mau dari Divarina Indra Adela nih, Bang Bahin? Coba komen dulu dong. Terus kemudian tadi yang request lagu Hamdana Tete, Jangan Cintai Aku. Oke, sebentar. Jangan Cintai Aku dari Hamdana Tete. Oke, sudah siap. Dari yang Muhsin, oke, siap-siap. Hadir, selamat sore, selamat bekerja. Terima kasih Pak Ramli. Berarti lagunya yang dari Muhsin Alatas ya. Dan kita masih terima telepon di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Oke, tadi juga ada Abah Kolbi yang request lagu. Sebentar. Tadi Abah Kolbi lagunya apa nih? Mana? Siapa sih kamu ya? Dari Baby Shima. Kita puterin Baby Shima dulu, nanti baru kita ke lagunya buat Bang Bahin dan juga buat Gabin Baculup ya. Langsung aja kalau begitu, spesial untuk Anda.

menit katanya ya. Oke, dan sedang perempat, kita on air lagi sekarang. Dan udah di menit ke berapa nih? Di menit ke 48 ya. Berarti kurang lebih sekitar beberapa menit lagi dan sedang perempat kita akan pamit ya. Terima kasih yang udah gabung di perempat dari Banjarmasin. Sorry banget nih karena ada sedikit gangguan ya. Lagu nih dari Nur Nupriyadi. Mau lagu apa bang? Kita gitu, udah terbatas banget ya, waktunya tinggal 12 menitan lagi, takutnya nanti gak sempet ya. Tapi coba aja, tulis aja mau lagu apa bang Nur Priyadi. Dan nanti ketemu lagi, besok saya libur dulu, nanti ketemu lagi sama saya jam 3 itu di hari Rabu dan sanak. Oke, besok Rabu gak sih? Besok Selasa, berarti Rabu ketemu lagi di Ayo Goyang sama saya ya. Tungguin aja nanti dari jam 3 sampai jam 5 sore. Saya pamit dulu dan sanak perempat. Kita mau puterin lagu nih. Ada yang request lagu apa lagi ya? Kalau nggak ada yang request lagi, saya akan putarkan lagu yang asik nih untuk dansa anak perempat ya. Di sore hari ini, sebentar. Oke, saya mau lagunya yang upbeat-upbeat ya. Ini ada lagu dari Nella Karisma. Nah, langsung aja biar kita jedak-jeduk lagi dan senak perempat menutup perjumpaan kita. Ada Nella Karisma kali ini, mohon bersabar ini ujian.

dan anak perempat kelurahan keluhan warga Pulau Bromo di Kelurahan Mantuil Banjarmasin terhadap turunan curam jembatan Bromo direspon Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin dan sana. Turunan jembatan Bromo dinilai terlalu curam sehingga banyak menimbulkan kecelakaan bagi pengendara yang melintas. Selain itu, warga juga mengeluh kampas rem semakin sering diganti karena menahan beban turunan yang ekstrim. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Chandra Iriandi Wijaya, menjelaskan tim teknis dari bidang jalan dan jembatan PUPR bersama Dinas Perhubungan sudah melakukan peninjauan langsung ke lapangan terhadap kondisi turunan curam jembatan Bromo yang kerap dikeluhkan warga, dan pihaknya juga menilai penerapan speed bump ini di lokasi tersebut justru berpotensi memicu kecelakaan fatal bagi pengendara. Menyikapi resiko tersebut, dan sana PUPR saat ini tengah menyiapkan desain perbaikan infrastruktur yang lebih komprehensif dan jangka panjang. Fokus utama rencana ini adalah melakukan perombakan fisik jalan, gesan mengurangi tingkat kecuraman turunan secara signifikan. Dan proyek tersebut kada bisa dilakukan instan karena melibatkan dua faktor, yakni pembebasan lahan baru dan ketersediaan anggaran daerah. Meski desain sudah rampung, dan sana pihaknya di lapangan masih menunggu kepastian terkait alokasi dana daerah dan hanya dilanjutkan untuk pekerjaannya. Demikian kabar Perompat, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Podcast.
1: Dan sanak perempat, ini ada satu hal yang viral ya. Jadi dimana kadang sesuatu hal yang viral itu dan sanak perempat harus kita cari tahu gitu ya kebenarannya dulu, apakah itu benar nyata adanya atau tidak dan sanak perempat. Karena ini ada sebuah video amatir yang menampilkan sosok yang diduga buaya di Sungai Pangeran, beredar luas di media sosial, grup WhatsApp juga dan sanak perempat. Dalam rekaman tersebut terlihat sosok hewan yang disebut buaya berenang tepat di belakang Musola Darul Muslimin RT 17, Jalan Queen Selatan, Banjarmasin Utara. Pada Senin sore atau hari ini, dan sanak perempat terlihat keramaian anak-anak di tepi sungai yang penasaran dengan kabar kemunculan dugaan buaya tersebut. Namun warga sekitar mengaku tidak ada yang menyaksikan langsung. Mereka hanya mengetahui informasi dari pesan berantai di grup WhatsApp. Sejumlah warga menilai sosok hewan yang melintas di Sungai Pangeran hanyalah seekor biawak saja. Mereka berpendapat informasi yang beredar terlalu cepat dipublikasikan dan sanak, baik oleh individu maupun juga media pemberitaan, dan tanpa adanya pengecekan di lapangan terlebih dahulu. Aktivitas warga di lokasi pun juga tetap berjalan normal. Mereka menyayangkan kabar yang cepat menyebar tanpa kepastian karena dapat menimbulkan keresahan di masyarakat sekitar dan sanak perempat.

24 untuk malam hari ini. Kasba kembali hadir menemani Dang Sanak dan akan bersama narasumber baru juga ya yang diundang sama Kasba. Jadi informasinya Dang Sanak 24 untuk hari ini sebentar. Oke, mana nih tadi? Oke, untuk hari ini tuh akan ada tema yang menarik yaitu memaknai peringatan proklamasi Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Kalimantan pada tanggal 17 Mei 1945. Dan saya pernah napak tilas, jadi saya pernah berapa hari ya kemarin ya, di sana tuh kami menelusuri jejak napak tilas Divisi Alri Angkatan 4 ya. Brigjen Hasan Basri, nama beliau dan Sanak 24, dan kami kemarin bermalam di Niih, kalau nggak 3 malam, 2 malam gitu kami di sana, dan itu benar-benar nggak ada penerangan sama sekali. Kami tidur di hutan dan kami benar-benar ketemu sama beberapa saksi hidup yang masih ada, dan itu benar-benar pengalaman campur aduk sih dari Sanak 24, karena benar-benar di hutan Kalimantan, di hutan apa sih namanya, dini itu di hutan Meratus gitu ya dari Sanak 24, dan di sebelahnya tuh benar-benar langsung Sungai Amandit. Jadi saya merasakan banget waktu itu bagaimana ini bisa terjadi begitu dengan Sanak 24, dan ya apalagi orang-orang zaman dulu ya. Akan ada Rinda nanti, ada Ketua Kasba, ada Alian Samahadi, ada Kakak Jawa, seperti biasa ada Pak Bas ya, ada Guteh Mas Rani juga dari Kakak Madura, dan untuk hari ini ada DHD 45 Kalsel, ada Dr. Andes Wajidi MPD dan Sanak 24 menemani Anda. Menarik ya pembahasan pada kesempatan malam hari ini pada jam 8 malam.

Baiklah, dan 1.4 informasi ini datang dari Dinas Perhubungan Kota Baru yang menghadirkan layanan angkutan perkotaan dengan sistem by the service atau BTS di tahun ini. Diungkapkan Kepala Dinas di Subkota Baru, Hairian Syah Anhar, Hairian Ansyari maksud kami, di mana melalui kasih angkutan jalan Muhammad Akbar, inovasi dan implementasi teknologi ini biasa meningkatkan efisiensi lawan efektivitas layanan transportasi darat sesuai lawan slogan Kota Baru Hebat. Transportasi ramah dan nyaman ini sebagai langkah untuk memperbaiki transportasi publik sekaligus memastikan konektivitas antar wilayah semakin terintegrasi. Di antaranya dari Batu Silira, Jalan Panorama, Sebelimbingan, dan juga Megasari, Jalan Karya Utama. Kemudian ada Jalan Karya Gunung Ulin, Mandin, dan Jalan Nusa Indah yang semuanya bersifat komuter tanpa terminal persinggahan dengan tujuan pusat dalam kota. Menariknya, layanan ini juga direncanakan gratis bagi masyarakat Kota Baru, cukup menunjukkan KTP, dan jika untuk warga lainnya bisa menggunakan kartu pembayaran elektronik. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

menghadirkan pengajian Asusia Al-Quran untuk sore hari ini bersama Mi'rajul Wahyudi Surah Syad ayat 27 seterusnya.

Dan sana Pro 4 saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan

petunjuk mencari suami yang pertama dan utama, yaitu taat beragama, karena kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa

Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min kitabil adhkar min kalam sayyidil abrar lil imam al-allama al-mujtahid Muhyiddin Abi Zakariya Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fi daraini amin radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ilan gala wa amma gawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa sharru laysa ilayk fa'alam anna madhhab ahli al-haqqi min al-muhaddithin wal-fuqaha'i wal-mutakallimin min as-sahabati والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين أن جميع الكائنات خيرها وشرها نفعها وضرها كلها من الله سبحانه وتعالى وبإرادته وتقديره وإذا ثبت هذا فلا بد من تأويل هذا الحديث فذكر العلماء فيه أجوبة أحدها وهو أشهرها قاله النضر بن شميل والأئمة بعده معناه والشر لا يتقرب به إليك والثاني لا يصعد إليك إنما يصعد الكلم الطيب والثالث لا يضاف إليك أدبا فلا يقال يا خالق الشر وإن كان خالقه كما لا يقال يا خالق الخنازير وإن كان خالقها الرابع ليس شرا بالنسبة إلى حكمتك فإنك لا تخلق شيئا عبثا والله أعلم. نعم. الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat zikir, nikmat kita bisa berkumpul pada malam hari ini sama-sama niat i'tikaf dalam ini masjid, memakmurkan waktu antara maghrib dan isya serta mendengarkan ilmu pengetahuan agama, mengkaji ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita semua panjang umur, sehat afiat, dan semoga Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung pembicaraan kita dari kitab Al-Adhkar lil Imam An-Nawawi tentang malam hari ini, wa amma gauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan adapun ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa iftitah, wasyarru laisa ilaik, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya tersebut, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu tidak bisa ditujukan kepada engkau. Wa amma gauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun ucapan Nabi kita Muhammad, doa yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di dalam wasyarru laisa ilaik, yaitu keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau. Keburukan itu tidak bisa disandarkan kepada engkau, yaitu adalah maksudnya, kata beliau, ketika wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukan sumbernya dari Allah. Wasyarru laisa ilaik fa'alam, ketahuilah, anna madhhaba ahlil haq, bahwasanya pendapat para ahlil haq, orang-orang yang benar dari kalangan al-muhaddithin, orang yang ahli hadis, wal-fuqaha, orang yang ahli fiqih, wal-mutakallimina minas sahabati wa tabi'ina wa man ba'dahum, dan para ahli tauhid dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang datang setelah mereka, min ulama'il muslimin, yang semua itu adalah dari ulama para kaum muslimin, bahwasanya pendapat mereka, anna jami'al kainat, seluruh yang ada di alam semesta ini khairaha, baik yang ada di dalamnya khairaha, kebaikannya, wasyarraha, keburukannya, naf'aha, yang bermanfaat, wadurraha, yang berbahaya. Semuanya itu kullaha minallah, semuanya itu adalah sumbernya dari Allah, dan Allah yang menciptakan itu. Allah yang menciptakan kebaikan, Allah yang menciptakan keburukan, manfaat, mudarat, bahaya, semuanya minallah, dari Allah. Bi iradatihi wa taqdirihi, yang mana itu semua berdasarkan kehendak dan takdir Allah. Wa idza sabata hadza, apabila pendapat ini ditetapkan, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka ketika pendapat ini diterapkan, fala budda min ta'wili hadzal hadis, maka haruslah di sana min ta'wili hadzal hadis, bahwasanya mentakwilkan, apabila ini telah ditetapkan, maka kita harus mentakwilkan hadis tersebut. Arti mentakwilkan yaitu adalah memberikan makna yang sesuai, yang layak, fi haqqillah, di dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, wasyarru laisa ilaik, dan keburukan itu bukan ditujukan kepada engkau, keburukan itu tidak bersumber dari engkau. Nah, terus fadzakaral ulama, maka ulama menyebutkan, fihi, di dalamnya itu, ajwibatan, akan beberapa jawaban di sana. Ahaduha, yang pertama adalah wa huwa asyharuha, dan ini yang paling terpopuler, ini yang paling terkenal. Galahun Nadr bin Shumail, yang mana ini semua adalah dikatakan, dikemukakan oleh An-Nadhr bin Shumail dan para a'immat, para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin setelah beliau. Maknahu, maknanya adalah yang disebut oleh Nabi Muhammad, wasyarru laisa ilaik, keburukan itu bukanlah disandarkan kepada engkau, tidak sumbernya dari engkau, bukan bersumber dari engkau. Maknanya apa? Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Maksudnya adalah kejahatan, keburukan itu tidak bisa dijadikan suatu ibadat di dalam mendekatkan diri kepada engkau. Nah, itu maksudnya. Hanya saja seseorang itu mampu melakukan ibadat untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang baik. Adapun yang buruk tidak bisa. La yutagarrabu bihi ilaik. Maksudnya wasyarru, dan bermula suatu keburukan, kejahatan, kemaksiatan, la yutagarrabu bihi ilaik, semua itu tidak bisa dijadikan sebagai amal taqarrub dengan keburukan itu kepada engkau, wahai Allah. Tidak bisa. Tidak bisa. Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang jahat, dengan sesuatu keburukan, dengan sesuatu kemaksiatan, tidak bisa. Harus dengan sesuatu yang dinilai baik oleh syariah. Begitu. Dari karenanya, umpama ada orang ingin udhiyah. Ini bentar lagi kita, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Ada orang ingin udhiyah, ingin melaksanakan ibadah kurban. Tapi dari hasil mencuri. La yutagarrabu bihi. La yutagarrabu bihi. Bahkan ingin bersedekah, cuma sedekahnya dari hasil membongkar kotak amal masjid. Masya Allah. Bilangnya kenapa? Wah, ada hak fuqara wal masakin. Masya Allah. Adalah la yutagarrabu bihi ilaik. Jadi ketika kita mau mendekatkan diri kepada Allah, harus dengan yang baik, bukan dengan yang buruk, bukan dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Maksudnya adalah, dari hadis Nabi Muhammad SAW tersebut adalah, seseorang tidak bisa menjadikan keburukan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan ketahuilah, yang paling disukai oleh Allah di dalam mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan sesuatu yang wajib. Ada yang paling dicintai. yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mendekatkan diri kepadanya, yaitu dengan sesuatu yang telah diwajibkan olehnya. Apa yang Allah wajibkan, hadza yang paling disukai dan dicintai oleh Allah. Dan ketika seseorang istiqamah melakukan hal yang sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika dia la yazal senantiasa terus menerus istiqamah dengan sesuatu yang sunnah, wala yazal abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang sunnah, sehingga istiqamahnya dia melaksanakan yang sunnah menjadikan orang tersebut mahbub indallah, dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh masya Allah, ada yang udah 5 tahun istiqamah dengan siwaknya, minta istiqamah tersebut sampai akhir hayat. Ada yang istiqamah dengan sholat duhanya, ada yang istiqamah dengan sholat witirnya, ada yang istiqamah dengan wudhu sebelum tidurnya, ada yang istiqamah dengan rawatibnya, ada yang istiqamah dengan surah Al-Kahfnya setiap malam Jumat dan hari Jumat, ada yang istiqamah dengan macam-macam yang sunnah. Wala yazal abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Namun ketahuilah, sebelum kita istiqamah dengan sesuatu yang sunnah, maka afdalu, sesuatu yang paling istimewa, yang paling afdal yang dilakukan seorang hamba di dalam mendekatkan diri kepada Allah, yaitu adalah bimaftaradtuhu alaih, dengan sesuatu yang aku wajibkan atasnya, yang wajib terlebih dahulu, yang wajib, yang wajib terlebih dahulu. Sunnatul fajr tidak pernah ketinggalan dari semenjak dia tahu rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnatul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dari semenjak dia tahu, tidak dia tinggalkan. Istiqamah dengan itu semua, abshir, ambil kabar gembira, hatta uhibbah, sehingga orang tersebut aku cintai, kata Allah. Dan mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, wasyarru la yutagarrabu bihi ilaik. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak baik menurut syariat, menurut syariat tidak baik, menurut syariat itu adalah syar, la yutagarrabu bihi ilaik, tidak bisa dijadikan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa. Mau bangun masjid tapi hasil dari apa namanya ngambil hak orang lain, tidak bisa. Mau sedekah, mau bilangnya saya mau sedekah agar nantinya tidak menyesal ketika menjelang wafat, karena ayat Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Khalas, masyaallah, kotak amal sabilal dibongkarnya, masyaallah. Untuk bersedekah la yajuz, haram, enggak boleh. Tidak bisa hal yang buruk, hal yang jahat, hal yang mana di sana adalah kemaksiatan dijadikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak bisa. Tidak bisa dijadikan dengan alasan apapun, dengan alasan apapun, masya Allah, begitu. La yutagarrabu bihi ilaik. Hanya saja kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang pertama. Subhanallah. Wa tsani, dan yang kedua, la yas'adu ilaik, wa innama yas'adu al kalimut thayyibu. Maksud yang kedua adalah, yaitu adalah la yas'adu ilaik, artinya kalimat yang buruk itu tidak akan pernah terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah, keburukan itu bahwasanya hal yang buruk, perkataan yang buruk, kalimat yang buruk tidak akan terangkat naik kepada Allah. Wa innama yas'adul kalimut thayyib, hanya saja yang terangkat kepada Allah adalah kalimat yang baik, kalimat yang indah, kalimat yang bagus. Dari karenanya Rasul mengatakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyagul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa, diam. Wa Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, ketika menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang tips untuk mendapatkan keberuntungan, yang paling pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik alaika lisanak, jaga setiap kata-kata yang keluar dari lisanmu.
1: Orang yang pintar menjaga kata-kata yang keluar dari lisannya, dia akan selamat. Nah, dia akan selamat. Dan orang yang tidak banyak omong, tidak banyak bicara, dosanya sedikit. Orang yang dosanya sedikit, dia akan selamat. Tapi orang yang banyak omong, Masya Allah. Nah, orang yang banyak omong, banyak salahnya. Orang yang banyak salahnya, banyak dosanya. Orang yang banyak dosanya, maka dia akan diadili oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang naik, yang terangkat, yang diterima oleh Allah adalah al-kalimut tayyib. Dari karenanya inna allaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Allah itu maha baik, maha bagus, maha indah. Tidak menerima melainkan segala keindahan. Tidak menerima melainkan hal kebaikan. Tidak menerima melainkan hal kemuliaan. Dari karenanya ini kita dalam ibadat kita, dalam ibadat kita jangan sampai kita memakai pakaian yang di dalamnya tercampur dari harta yang syubhat, apalagi yang haram. Sampai ulama mengatakan bahwasanya seandainya seseorang mempunyai baju yang dia pakai untuk sholat, harganya 100 dirham, 99 dirham dari yang halal, 1 dirham dari yang haram, Allah tidak menerima sholatnya. Tapi kalau berbicara masalah sah, mungkin sah. Kita kalau berbicara masalah sah, apabila sempurna syarat dan rukunnya, selesai. Tapi urusan al-gabul, urusan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ada kacamata tasawuf. Bagaimana di sana jangan sampai ada, Masya Allah, kita orang punya kopiah,

0: mengungkungi Kalimantan Selatan menjadi bagian daripada Republik Indonesia itu. Dan itu sangat heroik, kenapa? Karena kita lihat dahulu, pada saat persetujuan yang terjadi itu kan pengakuan de facto oleh Belanda kepada RI itu hanya pada tiga daerah saja. Yang pertama adalah Sumatera, kemudian Jawa, dan Madura. Sedangkan daerah-daerah lainnya, pulau-pulau di Nusantara itu adalah de facto atau di luar kekuasaan Belanda. Tetapi Hasan Basri sebagai pimpinan ALRI, sebagai komandan divisi per ALRI itu mampu berjuang. Dan sampai tahun 1949 itu banyak mendapatkan kemenangan di area pertempuran. Sehingga ketika melihat kekosongan wilayah dari apa yang menjadi dikuasai ALRI itu, mereka berpikir mereka itu harus menunjukkan eksistensi republik di Kalimantan Selatan yang sebenarnya itu adalah secara de jure adalah kekuasaan Belanda. Dan memang ternyata memang betul. Beliau berhasil memberikan pemerintahan namanya pemerintah gubernur tentara ALRI yang mana dalamnya itu ada departemen-departemen. Ya. Seperti semacam pemerintahan, tapi memang pemerintahan gubernur tentara ALRI. Dan pada saat itulah terjadi dualisme pemerintahan yang mana pihak pihak Belanda dan melahani kesultanan Borneo Selatan yang mana katakanlah gubernurnya itu lagi Delman, tetapi satu sisi adalah Hasan Basri si gubernur tentara itu ternyata lebih berkuasa dibanding pemerintahan Belanda. Itu sesuatu yang sangat istimewa dalam panggung sejarah perjuangan terhadap fisik di Kalimantan Selatan. Sangat heroik.
1: Iya, itu kejadiannya di NIIH ya Pak?
0: Oh iya di NIIH, betul.
1: Di Kandangan ya?
0: Jadi memang proklamasi ini dibacakan di NIIH, tapi kemudian dibacakan juga di Mandapai. Jadi ditandatangani di NIIH, ya, kemudian dibacakan di Mandapai. NIIH itu adalah suatu daerah di daerah Lobanyu, daerah Lok 1, kemudian juga dibacakan di Mandapai, karena Mandapai itu pada tanggal 17 Agustus 1948 pernah menjadi tempat peringatan proklamasi 17 Agustus waktu itu. Pada waktu itu ada sesuatu yang sangat luar biasa, karena di daerah yang notabene ada daerah kekuasaan Belanda masih rawan waktu itu, tapi waktu itu para pejuang sudah bisa memperingati. Iya. Mengambil momentum itulah ketika proklamasi 17 Mei 49 dibacakan di NIIH, kemudian mereka dibacakan juga di Mandapai untuk mengenang peristiwa pertanggal 17 Agustus 48 itu pernah dilaksanakan upacara proklamasi di sana. Iya. Itu sangat luar biasa.
1: Iya, jadi pesan apa Pak? Pesan besar dari Hasan Basri?
0: Hasan Basri ingin menunjukkan suatu eksistensi publik ya. Bahwasanya walaupun pihak Belanda maupun Indonesia itu sepakat, ini resmi itu kan, resmi di jure, bahwasanya Kalimantan itu menjadi bagian daripada Belanda. Dan memang gubernur Timur pun jika tidak berlaku, sudah berhenti sebagai gubernur provinsi Borneo waktu itu, karena menjadi jajahan Belanda. Tapi Hasan Basri dengan kekuatan tentara beliau, dengan konsolidasi, dengan persatuan antar berbagai organisasi perlawanan itu bisa menyatukan perlawanan sehingga kekuatan tempurnya itu jadi sangat luar biasa. Dapat dikatakan sampai mendekati bulan Mei 49 itu ya, itu pihak tentara Belanda itu hanya bisa masuk ke pedalaman itu dengan konvoi besar.
1: Nggak berani mereka kalau sendiri-sendiri.
0: Karena apa? Karena sedemikian kuatnya terlari. Bahkan di Kandangan itu, dari pusat kota, katakanlah pusat kotanya itu yang sekarang dari, yang tentara di daerah Jembatan Ataluddin itu ya, sampai ke dalam itu jaraknya 2 km. Itu masih wilayah dari Belanda. Tapi di dalamnya semuanya itu adalah wilayah dari ALRI, pertahanan Kalimantan. Iya, iya. Sehingga kenapa? Oh, itu ada pemikiran, kita sudah berkuasa nih. Banyak menguasai wilayah-wilayah yang kita rebut dari pihak Belanda. Mengapa kita tidak memberikan pemerintahan sendiri? Mengapa kita tidak membangun ekonomi? Mengapa kita tidak menunjukkan kepada pemerintah publik? Ternyata Indonesia ini ada di Kalimantan Selatan. Ada. Dan kita bahkan, kata Hasan Basri, kita bahkan bisa menguasai wilayah-wilayah itu. Dan nyata fakta memang demikian. Oleh karena itulah, mereka membentuk pemerintah gubernur tentara ALRI yang melingkungi Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia. itu ada suatu

0: pernyataan kesetiaan kepada Republik. Itu sangat luar biasa.
1: Ya. Sangat luar biasa, dan perjuangan dari Hasan Basri juga sangat luar biasa ya, ya Pak ya. Sampai membuat Belanda sendiri takut gitu ya. Mereka harus berkonvoi untuk lewat ke sana gitu. Kekuatan yang sangat besar. Oke, baiklah. Kalau gitu saya ingin ke Gute ini. Gute, kalau dari apa yang disampaikan tadi, tentu makna nasionalisme di masyarakat ketika dulu itu sangat besar ya. Tapi kalau yang sekarang ini gimana Gute? Gimana? Masihkah sebesar dulu gitu rasa nasionalismenya dibandingkan dengan yang masyarakat Indonesia sekarang? Gitu.
2: Terima kasih. Dari pernyataan narasumber tadi, kita dapat memaknai bahwa yang pertama, kita ini memiliki semangat militansi kebangsaan yang luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Artinya walaupun kita bagian sebagian Indonesia, tapi eksistensi dari pernyataan ini adalah menyatakan penebalan kesetiaan kepada Republik. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membuktikan bahwa Kalimantan itu tidak
1: bisa
2: terlepas berjuang dari Republik yang tercinta. Sehingga apapun yang terjadi, mesti kita harus dukung. Harus berkorban untuk itu. Yang ketiga, makna yang ketiga adalah makna kebersamaan dalam mempererat persatuan. Nah, sehingga ini perlu selalu digelorakan. Kalau dulu di era perjuangan, sekarang di era pembangunan. Nah, ini juga perlu perjuangan kepada anak-anak generasi kita, sehingga mental spiritual yang dimiliki kita harusnya tetap sebagaimana yang pertama saya ungkapkan tadi. Bagaimana kita mengembangkan militansi pemuda untuk cinta terhadap NKRI ini secara utuh. Kita dapat membuktikan generasi saat ini seperti yang dicontohkan oleh negara yang sedang bergolak saat ini, Iran. Bagaimana rakyat mendukung negaranya sehingga 3 juta lebih siap membantu pemerintah dalam rangka, kalau kita komcat ya Pak Bas ya, apa itu komcat? Jadi komponen cadangan yang membackup bangsa dalam keadaan yang emergensi. Nah, ini sekarang perlu upaya dari kita agar generasi mendatang ini lebih militan dari tetua dulunya, sehingga bangsa ini terjaga militansi ke depan. Yang keempat, bahwa harga sebuah kedaulatan itu tidak murah. Perlu darah dan air mata serta sumbangsih nyawa. Sehingga ini kalau kita tidak manfaatkan secara maksimal, ke depan takut kendor gitu loh. Padahal semangat diri itu tidak boleh kendor. Dan ini membuktikan yang kelima adalah, kita jangan pernah lupa sejarah bahwa tokoh-tokoh bangsa kita itu berjuang demi masa lalu dan masa akan datang. Jadi kalau mata rantai ini putus, sayang gitu loh. Jadi semangat nilai-nilai yang tertanam di pejuang kita dulu yang Ingar Sosong Tolodo, sekarang sudah dengan era digital ini pupus secara perlahan. Nah, ini perlu upaya-upaya mendasar ke depan bagaimana gelora semangat ini dikembangkan untuk generasi mendatang.
1: Iya, tentu kalau ini sampai terjadi, terkikis secara dengan kemajuan zaman ya, membuat kita agak sedih juga gitu. Berarti harus lebih kuat lagi untuk harus bisa memperjuangkan kuat semangat nasionalisme itu ya.
3: Nah, artinya Bu Rinda, artinya kondisi saat ini ya di generasi muda kita ya sudah memang secara pelan-pelan sudah terkikis deh ya. Artinya apakah ini kesalahan kita orang tua tidak menularkan semangat yang ada, atau memang kondisinya sudah demikian? Nah, ini jadi PR kita, khususnya ikatan kekeluargaan antar suku bangsa ya. Iya kan, di 33 etnis suku, bagaimana sih kita kembali ya menggelorakan semangat yang ada di Banua ini.
1: Ya, tapi mungkin juga bentuk nasionalismenya tuh berbeda dengan zaman dulu dengan sekarang ya, dengan mengisi pembangunan ini dengan lebih baik gitu, menjadi apa, generasi yang benar-benar berkualitas itu ya, Pak ya. Baik, saya ingin ke Pak Bas nih. Pak Bas, kalau dari lihat dari suku Jawa Tengah, Jawa Tengah. Ini bagaimana melihat dari cerita yang disampaikan oleh Pak siapa Pak Wajidi tadi. Nah, apa untuk proklamasi 17 Mei ini bagaimana masyarakat Jawa ini melihatnya? Semangatnya masyarakat Kalimantan Selatan ini?
4: Tentunya.
1: Mungkin lebih dekat ke mic-nya nih Pak Bas.
4: Tentunya saya sebagai masyarakat yang dilahirkan di Jawa Tengah, ya bagian dari bangsa ini, merasa bangga sekali. Sangat bangga. Kenapa? Justru pada saat-saat di mana negara ini kritis, ya, kedaulatan, pemerintah Belanda hanya mengakui tiga daerah,
1: iya, Sumatera, Jawa, dan Madura.
4: Madura gimana? Nah, ini Kalimantan Selatan bahkan dari mulai di daerah yang terpencil pada saat itu mungkin ya.
1: Berjuang.
4: Yeah. Itu tiba-tiba memproklamirkan diri menjadi
0: bagian dari
4: NKRI. NKRI ya. Sementara dari daerah lain malah belum kan. Yeah. Yang jauh pun belum. Nah, ini yang jelas berseberangan. Ini karena apa? Mungkin kan juga karena rasa satu nasib ya, nasib sepenanggungan lah gitu.
1: Iya.
4: Jadi tidak serta merta wah kesempatan mungkin ya, kalau pada saat-saat seperti saat ini yang ada ya,
1: iya,
4: saudara-saudara kita di beberapa daerah yang ingin memisahkan diri, ini kan harusnya berkaca seperti itu.
1: Iya.
4: Kesempatan besar. Kalimantan pada saat itu luas. Mau berdiri jadi tiga negara pun bisa itu, empat negara bisa dengan SDA sumber daya alam ya, yang tentunya
1: yang kaya sekali ya,
4: kaya sekali, kita harus akui itu bisa, tapi tidak, ini justru menyatakan diri kesetiaan ya, ini tentunya ini menjadi satu support bagi generasi muda yang ada saat ini ya, ya ketika tadi dibahas apakah nasionalismenya, kapasitasnya sudah mengikis atau sudah menurun atau masih sama seperti yang dulu. Memang seperti Bu Rinda sampaikan bahwa rasa yang disampaikan ini mungkin berbeda ya, tetapi tetap kita bisa melihat bahwa yang ada pada saat ini memang karena faktor-faktor tertentu ya, yang datang dari luar, bahkan mereka membandingkan wah hidup di luar lebih enak, lebih ini, bahkan beberapa saudara
1: waktu
4: kita
1: yang lalu kemarin ada sempat kabur aja dulu gitu.
4: Nah itu dia.
1: Iya, mereka merasa lebih nyaman berada di luar negeri gitu sih, bang, di negeri sendiri.
4: Bahkan pimpinan kita kalau mau ini silahkan ya, silahkan pilih, tapi kan senyaman-nyamannya hidup di luar ya, di luar negeri, di rumah orang itu masih nyaman tidur di gubuk sendiri ya, contohnya sederhana seperti itu. Jadi semangat nasionalisme yang ada pada saat itu benar-benar luar biasa, meskipun saya belum lahir pada saat itu. Nah, tapi dari sejarah yang disampaikan oleh Pak Wajidi tadi itu saya merinding, karena apa? Seorang Hasan Basri yang pada saat itu masih letkol, betul Pak?
0: Ya betul.
4: Nah
0: ya.
4: Letkol, perwira menengah, belum jadi Brigjen itu setelah order pemerintahan Soekarno tahun 60-an beliau.
0: Umur beliau juga baru 26 tahun
1: nah, waktu itu. Tapi semangatnya luar biasa ya.
4: 26 tahun.
0: Yeah.
4: Nah ini satu gambaran bahwa tentara Alri dibantu dengan masyarakat. Ya, masyarakat Kalsel pada umumnya ini bertekad, mempunyai tekad yang sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini lebih diakui oleh terutama Belanda yang pada saat itu hanya mengakui tiga daerah. Saya kira itu seperti Bu Rinda. Jadi tidak perlu diragukan lagi kesetiaannya. Nah, jadi kalau sampai ada nanti timbul beberapa tahun yang lalu ya Pak Wajidi sempat timbul ada Kalimantan mau memisahkan karena protes generasi mudanya bahwa SDA Kalimantan ini banyak kesedot ke ini
1: habis.
4: Nah, ini kan ini juga harus menjadi pembelajaran bagi para pemimpin-pemimpin bagaimana Kalimantan sudah berjuang sedemikian rupa. Nah, inilah.
1: Iya, kalau kita melihat dari sejarah yang begitu luar biasa dari Hasan Basri itu kayaknya kita mungkin agak marah ya kalau misalnya ada yang seperti Pak Bas tadi katakan. Nah ini Pak Didit, kalau dari IKASBA sendiri ini bagaimana menjaga rasa nasionalisme nih antar suku bangsa?
3: Ya gimana? Artinya Bu Rinda, selama ini kan kita IKASBA solid ya. Semua etnis suku yang tergabung di kita ini ya. Luar biasa sih rasa kebersamaannya, kekeluargaannya. Kemudian kita selalu apa ya istilahnya, selalu saling bergandeng tangan. Bagaimana sih kita menjaga kedamaian Banua ini ya, dengan rasa kekeluargaan ini tadi. Nah, kemudian juga konteksnya dengan semangat 17 Mei ini ya, bahwa jadi ini memang harus tetap kita jaga, kita tetap pelihara. Bagaimana selalu kita ingatkan dengan tokoh-tokoh etnis suku, ayo kita sama-sama ya di Banua ini kita jaga. Artinya jangan ada gap, ada pemisah atau ada apapun yang namanya sehingga membuat sedikit ada gesekan-gesekan. Itu tidak kita inginkan. Jadi selama ini mungkin ya kita di IKASBA demikian, Bu Rinda.
1: Ya, luar biasa ya peran IKASBA ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke, saya ingin kembali ke Pak Wajidi ini, Pak. Gimana dari apa namanya DHD ya, DHD sendiri ini bagaimana merangkul anak-anak muda, terutama di Kalimantan Selatan ini, untuk tetap bisa mengenal sejarah? Kan sangat luar biasa. Kalau misalnya ini mungkin tidak dikenalkan kepada mereka, mungkin akan hilang sedikit demi sedikit, dan mungkin juga rasa nasionalismenya akan surut juga gitu, Pak.
0: Ya, kami di organisasi di 45 yang sebenarnya punya apa namanya tanggung jawab untuk membudayakan nilai-nilai Juang 45 itu pada generasi penerus, itu ada sesuatu yang selama ini kami telah lakukan ya. Ada sosialisasi empat pahlawan nasional. Juga ada, kita mengenal empat pahlawan nasional nih, ada Antasari, ada kemudian Idham Khalid, ada Hasan Basri, kemudian Pangeran Muhammad Nur. Kita itu sosialisasikan kepada guru-guru sejarah, agar guru-guru sejarah itu juga menyampaikan kepada peserta didik bahwasanya kita mengenal empat pahlawan nasional. Kita juga di DHD 45 ini melakukan namanya namanya semacam kayak lawatan sejarah lah, mengajak para siswa untuk bisa mengenal situs-situs sejarah, dan kita sampaikan disinilah mereka, para pejuang kita dahulu berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. DHD 45 juga memfasilitasi pengusulan pahlawan nasional dari dahulu ya, dari Mas Hasan Basri, kemudian juga peran di pengusulan Idham Khalid, juga peran di dalam pengusulan Pangeran Muhammad Nur sebagai pahlawan nasional, dan terakhir adalah pengusulan Syekh Muhammad Asadul Jari, walaupun sekarang belum berhasil ya. Dan banyak hal yang kita lakukan terkait pembudayaan nilai-nilai Juang 45. Kita paham pada masa lalu itu para pejuang kita itu punya solidaritas tinggi ya, punya rasa sepenanggungan, saling setia kawan untuk berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Kita kenal dahulu pada pejuang-pejuang di Kalimantan ini, ada yang dari Jawa, ada dari Madura, ada dari Bali, ada dari lainnya itu. Kita mengenal di Berbagai, misalnya ada yang gugur, misalnya Badekawis, misalnya. Ada tokoh pejuang Arif, sempat temannya Pangeran Arya dari Sumatera Barat gitu kan. Dan terutama juga pejuang-pejuang dari Jawa yang melakukan ekspedisi lintas laut untuk membantu perjuangan di Kalimantan Selatan. Pada intinya adalah pejuang kita dahulu ada tidak hanya diperankan oleh pejuang garis depan, tapi juga diperankan oleh orang garis belakang. Misalnya bagaimana orang-orang tua dahulu membantu di misalnya di bagian dapur untuk bisa membantu para pejuang kita dalam hal akomodasi makan dan sebagainya, itu kan Palang Merah, dan juga diperankan oleh perempuan malah juga. Kita ada mengenalnya pejuang perempuan Mas Tora, misalnya kita mengenal pejuang kita misalnya namanya itu adalah Siti Rohana yang memimpin 20 pejuang daerah Magumbi Berabai sana, dan banyak yang diperankan tidak hanya di garis depan tapi di garis belakang, bahkan anak-anak pun yang berumur hanya 9 tahun juga berperan. Apa sih perannya? Bisa tidak berperang di depan? Bukan itu. tetapi ada perannya sebagai pengantar surat misalnya kepada dari pejuang satu pejuang lainnya. Pada intinya adalah pejuang revolusi itu adalah melibatkan semua potensi bangsa, melibatkan semua suku bangsa untuk berperan melawan, berebut dan mempertahankan kepercayaan kita.
1: Jadi sangat luar biasa, semua punya peran di situ ada andilnya gitu. Dari apa? Dari masyarakat biasa sampai mereka yang juga pejuang, terus dari anak kecil sampai orang tua gitu punya perannya masing-masing. Itu sangat luar biasa. Tapi kalau saya ingin ke Gute. Nah, Gute, itu tadi Pak Wajidi menyampaikan bahwa solidaritasnya orang dulu itu sangat kuat sekali gitu, saling bantu, saling dukung. Nah, di kehidupan sekarang, kalau kita lihat itu kan individualis, ya kan Pak ya? Mungkin karena teknologi juga yang deket, jadi jauh, jadi deket. Kita kurang saling memperhatikan gitu, yang berdekatan aja kan saling sapa itu jarang ada itu. Jadi gimana nih Pak?
2: Saya kira memang perlu upaya konkret dalam rangka mensosialisasikan pahlawan-pahlawan bangsa yang tersembunyi. Di antaranya adalah saya kenal istilah aluh idut, cewek kandangan, yang dia mana dia divisi perjuangan gitu, daerah usia muda. Pendit tahu lah aluh idut.
0: Betul.
2: Itu terkenal.
3: Iya, artinya pernah mendengar cerita.
2: Nah, jadi konkretnya adalah bagaimana kita ini lintas instansi dan kelembagaan perlu mensosialisasikan dalam bentuk-bentuk konkret seperti cerita-cerita DWA. Karena kan eranya era begitu. Kemudian bagaimana kita pada saat era tertentu kita lintas departemen, lintas kelembagaan, lintas forum. Yuk kita mengenang sejarah agar ketetapan militansi anak bangsa dulu tetap terjaga. Dan semangat wajah sampai ke buting itu bukan hanya sekedar simbol. Tapi bagaimana kita wujudkan? Ayo ke depannya kita mau jadi apa? Apakah hanya jadi penonton? Apakah kita jadi pendengar sejarah? Atau apa? Ini kan belum terungkap. Jadi kayaknya saya sebagai mantan pendidik memang perlu lintas kelembagaan ini, diantaranya dalam hari-hari besar harus kita ajak adik-adik kita yang muda-muda ini, khususnya dalam rangsa sistem pendidikan nasional Ingarso Sung Tolodo. Nah, ini perlu kita kembangkan sehingga menjadi kegiatan konkret, menularkan kepada generasi berikut agar haram menyerah wajah sampai buting dulu tetap kalau kandangan dalas sangit. Ini semangat inilah mestinya kita tularkan kepada generasi-generasi kita sehingga nilai-nilai senioritas yang ditanamkan itu sejarah tidak lekang dimakan oleh masa. Saya kira itu Pak Bas.
1: Saya kira itu juga keinginan semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ya Pak ya. Nah, mungkin juga salah satu hal yang bisa kita lakukan ya Pak Bas, ke generasi muda, mereka kan akrab sekali dengan dunia digital ya. Nah, mungkin kita generasi lama ini bisa menuangkannya gitu melalui media sosial ya, untuk bisa sambil mengenalkan tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Gimana Pak Bas?
4: Betul sekali. Jadi saya kira
1: mungkin lebih diarahkan mic-nya Pak.
4: Untuk lebih melestarikan ya, untuk menjaga nilai-nilai sejarah terhadap generasi muda, kita libatkan generasi muda untuk lebih semangat membuat karya, termasuk diantaranya film-film dokumenter ya tentang sejarah. Nggak usah film-film panjang, pendek aja. Tapi ini lagi kembali lebih senang film-film yang horor, mistik dan sebagainya. Tetapi yang film-film yang bernilaikan sejarah ini kurang sekali kan, hanya pada tahun berapa pas COVID ya kalau nggak salah, itu pada saat itu film tentang sejarah Banua ini. Nah, ini tidak salah digali lagi, banyak sekali pahlawan-pahlawan yang ada di daerah ini khususnya ya. Nah, ini kan kita mungkin banyak generasi muda yang nggak kenal tadi yang disebutkan nama-nama itu. Banyak sekali itu, pasti lupa. Itu paling 4 pahlawan besar tadi yang bisa mereka sebutkan ya. Pak Eran Antasari, Hasan Basri, PM Nur, dan satu lagi. Nah, Jam Halidnya. Nah ini apa nama-nama pahlawan yang ada di daerah ini kembali ditimbulkan, jejak-jejak perjuangan mereka, napak tilasnya seperti apa. Nah ini biasanya dari DHD 45 pun menjelang peringatan 17 Mei mendatang ini juga ada kegiatan. Selalu ada kegiatan, termasuk ada napak tilasnya, kekandangan, segala macam. Nah yang mengikuti rata-rata yang sudah sepuh-sepuh. Saya perhatikan ini, hampir setiap tahun yang mengikuti yang sepuh-sepuh. Nah anak mudanya kemana? Disuruh jalan kaki berapa kilo Pak dari sini ke kandangan?
1: Capek ini. Kalah dengan tenaga yang tua ya?
4: Nah itu dia. Apa mungkin... Kalau yang kelompok-kelompok sepeda ontel atau kelompok yang ini mereka apa dengan sepedanya, napak tilasnya, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting adalah nilai bagaimana kita menghargai para pahlawan itu. Ya, dari mereka kita belajar bagaimana kita menghargai hidup, bagaimana kita menghargai upaya-upaya yang dilakukan oleh para pendahulu kita dalam merebut dan mempertahankan kebedaan. Kita tugasnya sekarang generasi muda juga cuma mempertahankan kemerdekaan dan memberi nilai yang lebih kepada arti kemerdekaan itu sendiri, mengisi dengan pembangunan yang lebih baik. Ya kan, melibatkan seluruh komponen bangsa, ya, saling guyub, saling gotong royong, dan termasuk IKASBA juga dalam beberapa waktu terakhir ini, ya kan, kita mengajak dari beberapa komponen, ya, ibu-ibu, komponen wanita, bagaimana mereka ikut membangun melalui UMKM ya, dan sebagainya. Mendatang rencana kita melibatkan mahasiswa, daripada mereka nanti bersuara di luar, kenapa enggak kita wadahi
1: salurkan
4: mereka
1: ya.
4: Kamu harus bersuara, mumpung ada mic di depanmu.
1: Iya, ikut gabung aja dia. Didengarnya
4: lebih luas. Ya, mereka mengajar, kita mengajarkan, mencontohkan. Saya kira itu, Bu Rinda.
1: Kita mesti jeda dulu deh nih kayaknya, karena sudah di menit ke 38 dari pukul 20. Nanti setelah ini kita akan lanjut lagi. Dan nanti kami bersikalah juga Dang Sanak Perempat yang ingin bergabung bersama kami di... lain telepon, WhatsApp, atau juga nanti di YouTube live chat Perempat ya.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Rekor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasba, dan kita masih bicara tentang memaknai peringatan proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi 4 Kalimantan pada 17 Mei 1949. Bagi pian yang mungkin ingin bergabung malam hari ini, boleh di 0511-325-2602 atau di 0895-3405-09539 atau juga melalui live chatnya Pro 4 ya. Baik, saya ingin ke Pak Wajidi lagi nih. Pak, mungkin ada agenda apa ini untuk peringatan 17 Mei nanti yang dilakukan oleh HDHD 45?
1: Secara rutin kita memang ya, setiap peringatan 17 Mei 1949 ini ada memang ziarah ke makam Brigadir Jenderal Purnawirawan Haji Hasan Basri di Leang Anggang. Di sana memang setiap tahun diperingati, dan di Petima turut serta ikut dalam perayaan itu. Dan kita memang secara intern selalu berupaya bagaimanapun, misalnya coba untuk selalu membudayakan nilai-nilai Juang 45 dalam bentuk apapun. Apakah itu dalam bentuk ikut dalam kegiatan pemerintah di hari-hari besar perjuangan, misalnya pada hari tanggal 17 Agustus 1945, kemudian 10 November, kemudian 11 Mei 1949, ataupun yang berkenaan dengan bagaimana kita ini agar generasi muda kita mencintai tarian publik gitu. Dan di hari 45 juga memfasilitasi melakukan supaya upaya misalnya membagikan foto-foto pahlawan nasional ke sekolah-sekolah. Bahkan kita akan berencana juga memasang foto pahlawan nasional ke Bandara Samsudin Nur. Jadi nanti di tempat kedatangan kedatangan penumpang itu akan langsung melihat inilah pahlawan kita. Di sana mereka melihat ini suatu upaya bagaimanapun pahlawan-pahlawan kita dahulu berperan dalam perjuangan kita, dan masyarakat khususnya generasi muda itu penting tahu inilah pahlawan kita yang dulu berjuang untuk merebut maupun bertahan kemudian kita. Jadi dalam berbagai bentuk, berbagai kesempatan, kita selalu berupaya untuk memberikan nilai juang seperti itu.
0: Ya, untuk kegiatan apa tila tadi seperti apa yang disampaikan Pak Bas, ada juga nih Pak tahun ini?
2: Saya belum mendapat infonya, tapi yang jelas memang sering kali ada sih. Itu memang juga merupakan kegiatan solidaritas juga dari beberapa komponen masyarakat. Jadi tidak secara langsung oleh DHD 45 ya, tetapi DHD 45 hanya mendukung dan memfasilitasi. Tapi lebih banyak yang patut kita banggakan adalah solidaritas spontanitas dari masyarakat. Ya, dari komponen masyarakat, beberapa lembaga. Tapi memang saya lihat dari situ generasi mudanya kurang.
0: Bagaimana caranya ya untuk bisa melibatkan mereka ini? Apakah harus ke sekolah-sekolah gitu ya, Pak Gute? Untuk mengajak mereka ini ikut bisa terlibat, mungkin dari napak tilas kan tuh bisa mereka merasakan gitu, paling enggak ya.
3: Jadi usul kita adalah ke depan memang perlu ada kerjasama di antara lintas forum dan lintas kelembagaan. Sehingga sosialisasinya kepada masyarakat itu tambah nampak. Sebab kalau kita tidak mengikuti perkembangan, saya berkeyakinan dengan era perkembangan era digital ini kita malah terkubur gitu loh.
0: Iya, semua serba cepat kalau soalnya ya.
3: Kepedulian unsur kelembagaan serta forum-forum ini bersatu untuk mewujudkan gebrakan-gebrakan baru,
0: lebih digaungkan lagi
3: ya. Jadi melibatkan umpamanya ada lomba membuat film-film heroik tentang pejabat-pejabat pahlawan-pahlawan kita di daerah. Nah, lalu dinarasikan, lalu ditayangkan. Apalagi dalam bentuk misalnya yang saat ini teman-teman adalah animasi umpamanya. Banyak sebenarnya event yang bisa kita kembangkan.
0: Banyak cara ya.
1: Ya, ini betul, di DHD 45 ini kita akan menciptakan membuat animasi ya. Animasi masa Republik Fisik di Kalimantan Selatan, bagaimana kita mengemas bentuk sosialisasi kepahlawanan itu dalam bentuk animasi, karena bagaimana mungkin generasi sekarang ini
0: era digital,
1: era digital. Jadi kalau nanti terwujud kan bisa dibuka di handphone
3: dan sosialisasinya lebih membumi.
1: Iya, mudah-mudahan itu terwujud. Ya. Yeah. Kita masih berupaya untuk mewujudkannya.
0: Sekarang juga kan eranya era film. Yang diangkat dari daerah kita yang koyang kan ada terus Saranjana gitu ya, kapan ini gubernur Tentara Abri juga dibikin film seperti itu, apakah banyak yang tertarik atau kayak gimana ya Pak Wajidi?
1: Kita kemarin kan pemerintah provinsi Kalimantan melalui dinas pendidikan kebudayaan ada membuat film ya, film Pangeran Antasari itu bagian daripada upaya kita mengenalkan pahlawan nasional Pangeran Antasari dengan semboyan itu harap menyerah wajah sampai ke puting. Itu penting sekali bagi kita ya. Juga ada film dari Syekh Muhammad Arsad Al-Bajari, bagaimana kita mensosialisasikan, memahamkan kepada masyarakat peran beliau sebagai tokoh pendidikan dan pendidikan Islam. Dengan peran beliau ialah bagaimana Islam berkembang sebagai suatu rahmatan asal alamin, tidak hanya di Kalimantan Selatan, tetapi juga di Saudi atau Asia Tenggara. Ya. Bahkan sampai ke mana-mana, ke Filipina Selatan, ke Patani, kan. Kemudian ke Singapura, Malaysia, itu banyak turunan daripada Syekh Muhammad Arsad Al-Bajari, dan peran beliau itu sangat penting sebagai suatu bentuk, dengan Islam sebagai suatu di awal Islamiyah itu membentuk suatu keindonesiaan. Karena bagaimanapun sebenarnya nasionalisme Indonesia itu diawali dengan nasionalisme Islam. Itu terlihat banget itu pada masa
0: sejarah-sejarahnya juga ya. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung waktu nih. Mungkin sekaligus menutup, siapa yang mewakili Pak?
3: Ketua.
0: Jadi, Pak Didi, tapi nanti boleh yang lain menambahkan.
4: Jadi Bu Rinda, kita ada beberapa poin ya yang harus selalu kita ingatkan. Artinya kita pertama jas merah ya, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kedua juga mungkin bagaimana kita membangun membangun kebudayaan atau sejarah ini, kita harus ada kolaborasi yang diinisiasi, yang di ini oleh pemerintah daerah. Kemudian juga ketiga, artinya sejarah ini kita harus masukkan di kurikulum dari SD sampai SMA. Jadi kita tahu bahwa apa yang dilaksanakan oleh di Hadi 45 ini sudah sangat luar biasa dalam membangun ini. Kemudian juga yang terakhir bahwa semangat proklamasi 17 Mei ini jangan berhenti, jangan padam di tangan kita, tapi terus dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Itu mungkin.
0: Ya, ada yang ingin menambahkan? Pak Wajidi mungkin?
1: Cukup. Ada semboyan ya. Ada semboyan yang ditulis oleh pejuang kita tahun 1947 di sebuah gua di daerah Tebaru sekarang ya, yang ditulis dengan arang ketika 40 tahun kemudian, ketika para pejuang itu nampak tilas, masih terlihat, masih terbaca. Bunyinya adalah dalas hangit amun menyarah kada.
0: Dalas hangit amun menyarah kada.
1: Keras itu, biasa itu. Itu semboyan yang di era revolusi fisik, seperti halnya semboyan era Perang Banjar, haram menyerah wajah sampai ke putih. Dalam sangiturnya, biar hangit, biar mati, biar hancur,
3: biar jadi arah. Menyerah.
1: Tapi seperti itu. Itu
0: luar sangat biasa. Luar biasa, merinding saya.
1: Bagaimana seandainya itu semboyan itu dipatri, di mana dipasang. Untuk mengingatkan pada kita nih, inilah para pejuang kita, di semangat pantang baja, pantang menyerah kepada Belanda.
4: Ya artinya Pak Wajidi, ini tugas-tugas kita-kita semua.
0: Peran kita semua. Ya.
2: Jadi saran menambahkan saja. Ya. Tadi kan ada rencana membuat lukisan di bandara ini.
1: Ya betul.
2: Ini kedatangan. Ya. Saya sangat setuju, akan lebih setuju lagi kalau bukan hanya lukisan. Tetapi dalam bentuk patung, baik itu setengah badan maupun setengah badan. Nah di antara berempat pahlawan ini dalam bentuk patung itu, tertulislah itu tadi. Dalas hangit amun wajah siapa itu?
3: Dalas hangit.
2: Ya, jadi dalas hangit amun siapapun yang datang ke wilayah Kalimantan Selatan disambut oleh para pahlawan ini. Kami mempunyai semangat yang begitu besar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
0: Kira-kira patungnya datang di mana, Pak? Depan RRI. Cari titik positif yang pas gitu ya. Jadi kalau orang datang mungkin dari luar kota tuh udah disambut gitu ya dengan empat pahlawan kita ya. Oke, sangat luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa terwujud ya dari amin. Dari pandiran kita ini. Iya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Didit, Ketua Ikasba Kerukunan Keluarga Banjar, Pak Bas ya. Dari Kerukunan Keluarga Jawa Tengah dan Gute dari Kerukunan Keluarga Madura dan juga Pak Wajidi DHD 45 Kalimantan Selatan atas kehadirannya malam hari ini. Dan jangan lupa nanti 17 Mei ya kita memperingati ini ya semua. Ya, baik, terima kasih juga Gasan Pian dan Sana Pro 4 yang sudah bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya bersama Ikasbah. Ulun rinda undur pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar. ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.
7: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Selamat malam, Habar Perempuan bersama Ulun Rinda. Dan sana keberadaan jembatan Cemara Ujung Sungai Andai atau CUSA sangat dinantikan warga Gasan segera beroperasi secara resmi. Meskipun konstruksi utama sudah menghubungkan dua wilayah, namun sampai wayah ini akses tersebut belum bisa digunakan sepenuhnya. Jembatan panjang 260 meter di Kecamatan Banjarmasin Utara ini secara fisik memang tengah terbangun. Namun, salah satu sisi oprit atau penghubung jalan dari arah Sungai Andai terpantau masih belum rampung dikerjakan. Meskipun demikian, sebagian warga tetap menggunakan akses ini gasan memangkas waktu. Nah, kayak dilakukan oleh Mail, pengguna sepeda ini mengaku lebih memilih melewati jalur ini dibandingkan lawan jalur nang memutar. Mail bahkan harus rela mengangkut sepedanya secara manual agar bisa melintasi struktur jembatan tersebut. Meski kadang setiap saat ia melewati jalur ini, tapi berharap pembangunan dapat segera dirampungkan. Hal senada juga disampaikan Sadam, salah seorang warga nang rencak melewati jembatan ini. Menurutnya akses tersebut sangat memudahkan karena jarak nang ditempuh menjadi jauh lebih pendek. Selain menghemat waktu, ia juga mengincar efisiensi biaya ojek online yang jauh lebih murah kalau melalui titik di sekitar jembatan. Dan dasar perempat, sementara berdasarkan audit Inspektorat Kota Banjarmasin, proyek ini sedang dalam tahap revisi perencanaan. Hal itu disebabkan adanya kondisi force majeure berupa arus bawah air yang cukup kuat di sisi Sungai Andai. Kondisi arus bawah ini tersebut dinilai berpotensi mengancam dan menggerus material oprit jembatan. Oleh karena itu, penyesuaian desain diperlukan gasan memastikan keamanan konstruksi sebelum beroperasi secara resmi. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

Selamat malam dan sana. Apa kabar Pian? Semoga selalu sehat, tidak kurang satu apapun jualah. Malam hari ini sedang menikmati suasana istirahat setelah tadi aktivitas tentunya di sepanjang hari, capek, letih, lesu, lemas. Ada bertenaga jarurang. Mudah-mudahan dengan istirahat yang cukup lah malam hari ini hingga esok, nah Pian bisa bangun dalam kondisi segar, sehat lah. Karena sudah uyuh itu biasanya langsung guring aja lah. Tapi ada juga orang yang keuyuhan itu malah begadang. Kayak malah, nah jadi karena kalau sudah keuyuhan begadang pulang ngali benar bangunnya ya lo. Pas tiba-tiba bangun tuh sudah sakitan berataan awak atau kepala bisa pusing ya dah. Ya baiklah, dan salam hormat malam hari ini lewat tebang-tebang Borneo kita akan selingi dengan info budaya tentang mandi-mandi ya, upacara adat perkawinan Banjar. Nah, dan sarang perempat biasanya sebelum acara perkawinan adat Banjar dilaksanakan, itu biasanya ada satu adat yang rancaklah dilaksanakan oleh calon pengantin, yaitu bamandi-mandi, atau ada juga yang mengarani bapapai, atau juga badudus. Nah ini sama aja sebenarnya lah, yaitu mandi dulu, bamandi-mandi dulu, menjelang perkawinan lah. Nah, dan sarang perempat, bapapai atau badudus ini sebenarnya punya kesamaan ya dalam fungsinya, hanya penempatannya saja yang berbeda. Kalau badudus itu adalah istilah mandi-mandi yang dipakai oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan atau yang ada hubungannya dengan keluarga candi. Itu biasanya dinamakan tutus candi. Nah, kalau bapapai itu adalah istilah mandi-mandi itu yang dipakai oleh orang Banjar pada umumnya. Jadi kata bapapai dalam bahasa Indonesia itu berarti percik ya. Dalam prakteknya bapapai seperti memercik-mercikan air memakai mayang pinang kepada calon mempelai yang sedang dimandi-mandi. Nah itu biasanya ada perlengkapan lah yang dipakai gasan badudus atau bapapai ini. Nah apa aja? Pastinya ada gayung atau ember lah. Imbah itu juga ada kembang lah, bunga. Nang harum-harum biasanya dinang dipakai. Ada juga mayang pinangnya

0: Mbah itu juga ada daun tulak yang dicampur lawan banyu lah. Nah, Mbah itu juga biasanya ada pi duduk yang berisi beras, pi duduknya ini. Terus ada gulanya, ada kelapanya. Mbah itu juga ada cingkaruk lah. Nah, dibuatin juga nih ternyata. Cingkaruk itu apalah? Wadai dari kelapa, dari nyiur, nah, cingkaruk. Mbah itu juga ada nasi kuning biasanya. Ada nasi balamaknya juga lah di piduduk nih. Biasanya itu yang dipakai perlengkapan untuk mbah papai atau mandi-mandi ya, untuk masyarakat pada umumnya. Nah, orang yang bertugas memandikan atau memapai itu biasanya perempuan yang sudah lanjut usia, yang memang merupakan sesepuh ya, atau tetuha dalam keluarga, tetuhanya di keluarga. Ada juga satu tradisi untuk sumber air dalam bapak-bapak itu, ada juga yang diambil dari ulak lah, atau pusaran air di sungai besar. Wah, ini cukup membahayakan lah kalau di pusaran nih, beri takutan. Tapi itu ada juga yang menggunakan banyu yang diambil dari ulakan sungai Ganal lah, karena ada kepercayaan bahwa ada naga yang ditinggal yang apa tinggal di ulakan itu, sehingga banyu ulakan dimaksudkan supaya jangan kena pengaruh buruk dari naga itu. Nah, kayak itu maksudnya lah. Tapi ya rada susah lah kalau kita mencari banyunya di ulakan ini, selain juga mungkin membahayakan. Tapi itu mungkin ya satu apa namanya kepercayaan lah, mengambil bajunya dari ulakan. Tapi kalau yang biasa-biasa aja ya air biasa ya, tidak harus dengan air ulakan ini tadi. Nah, dan sarang perompet masih ada beberapa hal lagi tentang bagaimana tata cara bapak-bapak ini menurut apa adat kawinnya orang Banjar. Jangan kemana-mana, tetap di perompet suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Telinga kita adalah salah satu indera paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa disadari, kebiasaan menggunakan headset terlalu lama dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan telinga. Mendengarkan musik dengan volume yang terlalu tinggi dapat merusak sel-sel halus di dalam telinga yang berfungsi menghantarkan suara ke otak. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bukan tidak mungkin, gangguan pendengaran bahkan tuli dini bisa terjadi. Para ahli menyarankan untuk menggunakan headset dengan bijak. Atur volume tidak lebih dari 60% dari kapasitas maksimal. Dan beri waktu istirahat pada telinga setiap 60 menit penggunaan. Selain itu, menjaga kebersihan headset juga penting agar terhindar dari infeksi telinga akibat bakteri. Ingat, menikmati musik memang menyenangkan, tetapi kesehatan telinga harus tetap menjadi prioritas. Gunakan headset secara bijak agar pendengaran kita tetap terjaga hingga masa depan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

terima kasih masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di rangkaian tembang-tembang Borneo. Dan juga kita masih bicara tentang adat budaya Banjar, bamandi-mandi ya. Tadi ada yang disebut dengan bapapai atau badudus ya. Badudus tadi itu apa namanya, memang punya kesamaan ya, sama fungsinya dengan bapapai dengan badudus ini. Tapi penempatannya saja yang berbeda. Kalau badudus tadi adalah mandi-mandi yang dipakai oleh keluarga kerajaan atau keturunan bangsawan, atau yang ada hubungannya dengan keluarga candi, terus candi namanya ya. Nah, tapi kalau bapak-bapak itu adalah istilah mandi-mandi yang dipakai oleh orang Banjar pada umumnya ya. Tadi kita juga sudah bicara tentang perlengkapan yang digunakan untuk acara bapak-bapak ini. Nah, selanjutnya, dan sarang perempat ada tata cara bapak-bapak. Tata cara bapak-bapak menurut adat kawin orang Banjar lah. Nah, jadi, yang pertama itu calon pengantin pria atau pengantin lelakiannya itu diarak ke tempat calon pengantin wanita pada malam menjelang hari perkawinan. Nah, kemudian pengantin itu didudukkan berdampingan di serambi rumah atau di bagian belakang rumah. Kemudian dimandikan dengan cara memercikan air papaian tadi oleh sesepuh wanita ya, yang dianggap sebagai sesepuh dalam keluarga ya, tapi dipilih adalah wanita. Nah, untuk jumlah memandikan itu selalu ganjil, ada 3, ada 5, dan juga 7, itu secara bergantian. Jadi setelah habis mandi, biasanya pengantin pria dan wanita itu disisirin ya, disisir rambutnya, kemudian dikasih minyak dan lain sebagainya. Nah, kemudian mereka didudukkan berdampingan atau dalam bahasa Banjar itu batatai lah, duduk berdampingan atau batatai, itu dikelilingi oleh cermin dan lilin. Cermin dan lilin ini dikelilingkan kepada mempelai itu sebanyak 3 kali oleh wanita yang memandikan tadi ya. Nah, setelah selesai, calon pengantin pria itu kembali ke rumahnya ya. Setelah dimandikan, mandi pengantin tadi, yang pengantin prianya tadi dikembalikan ke rumahnya ya. Nah, ini tata cara bapak-bapak menurut adat kawinnya orang Banjar lah.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
1: Oke. Mungkinkah bila aku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut, mulut gua. Virus, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.

Dan sekarang perempat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, semoga gak bosan-bosannya ya dengar suaranya Rinda. Mudah tetap senang aja ya dengan lagu-lagu yang juga kami hadirkan dan berbagai informasi, utamanya informasi budaya. Ya kalau tadi kita bicara tentang budaya Banjar dalam bermandi-mandi ya, sekarang kita ke kain tradisional Indonesia ya dan sarang perompat. Nah Indonesia, kita tahu negara kita ini punya beragam pesona wisata yang luar biasa, mulai dari keindahan alamnya, kekayaan budayanya, tradisi, kuliner, ya sampai berbagai daya tarik wisata lain ya yang sangat menakjubkan. Nah, dan sana salah satu aspek yang sering menjadi sorotan dan menarik minat para wisatawan lokal atau juga internasional itu adalah kekayaan seni dan budaya yang dimiliki Indonesia ya. Salah satu contohnya itu adalah kain tradisional Indonesia yang berasal dari berbagai daerah di Nusantara yang kecantikannya itu sudah mendapatkan perhatian dari dunia ya. Dan sana kain tradisional yang dimiliki Indonesia sendiri itu punya berbagai corak bahan juga dalam pembuatannya yang memperlihatkan ciri khas dari setiap daerah asalnya. Tidak hanya itu, setiap kain tradisional juga membawa makna dan ada nilainya tersendiri ya. Proses pembuatan kain tradisional tentunya ini memberikan juga nilai estetika yang sangat tinggi sehingga banyak dicari oleh para wisatawan dan juga kolektor. Bahkan kecantikan kain tradisional Indonesia ini sudah dikenal sampai ke mancanegara, sering juga dipamerkan dalam acara-acara besar di dunia. Apabila kita penasaran dengan keindahan kain tradisional dan dari berbagai daerah di Indonesia, nah kita akan coba kulik ya malam hari ini. Salah satunya batik. Nah, siapa sih yang gak tahu batik? Semua pasti tahu batik, apalagi masyarakat Indonesia ya, bahkan tidak hanya Indonesia, tapi batik ini sudah mendunia. Nah, dan sanak, kain tradisional Indonesia itu kurang lengkap kalau kita tidak menyebut batik ya. Sampai saat ini, kain batik sendiri itu sudah meraih popularitas di seluruh Indonesia dan juga di mancanegara. Bahkan, UNESCO itu pun sudah menetapkan kain batik itu sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-benda ya sejak 2 Oktober 2009. Proses pembuatan kain batik sendiri itu umumnya melibatkan beberapa langkah ya, mulai dari merancang pola, kemudian melakukan pemalaman, pewarnaan, proses penghilangan lilin, sampai nanti ke pencucian ya. Jadi teknik pewarnaannya sendiri itu bervariasi ya, termasuk penulisan, kemudian ada pencetakan atau lukisan. Nah, jadi motif corak kain batik yang beraneka ragam ini punya makna khas ya sesuai dengan daerah asalnya. Nah, beberapa daerah penghasil kain batik yang terkenal di Nusantara itu adalah Jogja ya, terus Solo, ada Cirebon dan beberapa daerah lainnya ya dong sana. Itu kalau batik. Nah, sekarang ke kain ulos. Kain ulos ini adalah salah satu tradisional, kain tradisional yang paling terkenal di Indonesia, berasal dari suku Batak Sumatera Utara ya. Untuk proses pembuatan kain ini sendiri, kain ulos ini dilakukan oleh masyarakat Batak secara manual tanpa menggunakan mesin tenun ya. Luar biasa. Nah, motif-motif yang beragam pada kain ulos ini mengandung makna khusus dengan warna dominan hitam, putih, dan juga merah ya. Kain ulos sering dipakai oleh masyarakat Batak dalam berbagai acara seperti misalnya ada perayaan kelahiran, pernikahan, atau upacara lainnya ya. Kalau di masa lalu, kain ulos ini digunakan oleh leluhur itu sebagai sumber hangat di daerah pegunungan yang dingin ya. Kain ini juga diberikan kepada ibu hamil

0: sebagai simbol perlindungan dan juga diyakini dapat melancarkan proses persalinan ya. Oke, baru dua yang kita bahas, kain ulos dan kain batik. Masih banyak lagi yang lainnya. Saya berharap Anda tidak kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

kalian? Piala Dunia 2026, pacangan menjadi salah satu nang paling unik dalam sejarah sepak bola dunia. Gasan pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kada hanya itu, jumlah pesertanya juga pacangan bertambah menjadi 48 tim. Artinya, pertandingan pacangan semakin banyak. Lawan juga peluang gasan negara-negara hanyar tampil di panggung dunia juga semakin ganal. Menariknya lagi, para penggemar pacangan disuguhkan pengalaman budaya nang beragam. Mulai dari stadion megah di Amerika Serikat, suasana ramah di Kanada, sampai atmosfer sepak bola nang hibak gairah di Meksiko. Walaupun nang kaya itu, ada juga tantangan tersendiri, terutama soal jarak antar kota lawan negara nang cukup jauh. Tapi justru disitulah letak keunikannya. Piala Dunia 2026 kada haja sekadar turnamen, melainkan festival sepak bola lintas negara berskala terbesar sepanjang sejarah. Kita hadangi saja kaya apa serunya perhelatan ini, kena.

tentang ragam kain tradisional Indonesia ya. Kalau tadi kita sudah sajikan kain batik, kemudian ada kain ulos ya. Selanjutnya ada kain lurik dan sana. Dari Jawa Tengah ada kain tradisional khas Indonesia yang sangat terkenal yaitu kain lurik. Nama lurik sendiri itu berasal dari kata lorek yang berarti garis-garis ya. Sejarawan menduga kain lurik ini sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit. Nah, kain lurik adalah hasil tenunan benang yang memiliki motif dasar garis-garis atau kotak-kotak dengan warna yang agak gelap dan dihiasi dengan berbagai benang lainnya ya, seperti kebanyakan kain tradisional, motif-motif pada kain lurik ini memiliki makna simbolis yang beragam ya. Motif-motif yang dimiliki oleh kain lurik juga sangat beragam, termasuk gambar hewan, kemudian tumbuhan, atau objek-objek yang memiliki makna sakral, ya. Dan beberapa motif kain lurik yang populer sampai sekarang itu adalah lasem, kelenting kuning, kembang telo, atau ketan ireng, ya. Awalnya kain lurik ini digunakan oleh masyarakat biasa sebagai simbol kesederhanaan. Tapi seiring berjalannya waktu, kain lurik ini menjadi populer di lingkungan keraton dan sering digunakan dalam berbagai upacara adat ya di sana. Nah, selanjutnya kain songket. Kain songket itu sudah menjadi kain nusantara yang terkenal di kalangan kolektor kain. Kain songket sendiri itu termasuk dalam jenis tenunan brokat dan berasal dari Pulau Sumatera, di mana benang emas dan perak itu ditenun langsung menggunakan tangan. Nah, nama songket itu berasal dari kata sungkit, ya, dalam bahasa Melayu berarti mengait, ya. Ini mengacu pada teknik pembuatannya, di mana sejumput kain tenun itu diikatkan dan kemudian diselipkan dengan benang emas. Kain tradisional Indonesia ini menampilkan beragam motif yang mencerminkan budaya setempat ya. Motif-motif populer termasuk barantai merah, barantai putih, buah palo, dan saik kalamai. Nah, ini namanya ya. Beberapa jenis songket yang populer di dari berbagai daerah di Indonesia itu meliputi songket Palembang, ada songket Minangkabau, ada songket Bali, songket Lombok, songket Sumba, dan songket Makassar. Masih banyak lagi sebenarnya yang lainnya kain-kain songket ini. Ya, kemudian ada juga kain geringsing. Apa itu kain geringsing? Nah, kain geringsing ini adalah kain tradisional Indonesia terakhir yang terkenal karena keunikan yang dimilikinya karena menggunakan teknik dobel ikat dalam proses pembuatannya yang serak ya. Nah, jadi dengan teknik yang digunakan kain geringsing ini. Kain geringsing umumnya itu memakan waktu pembuatan yang cukup lama, yaitu sekitar 2-5 tahun. Hal ini dikarenakan semua proses pembuatan kain ini dilakukan secara manual oleh tenaga manusia. Kain geringsing sendiri itu diyakini telah ada sejak zaman Raden Wijaya, yaitu Raja pertama Majapahit. Asal-usul dari kain tradisional ini berasal dari Tenganan Bali ya, dan namanya geringsing itu berasal dari kata gering yang berarti sakit dan sing yang berarti tidak. Nah, jadi secara keseluruhan geringsing ini berarti penolakan terhadap musibah dan diyakini dapat menyembuhkan penyakit. Nah, jadi cerita mitos menyebutkan bahwa Dewa Indra pelindung Tenganan itu terpesona oleh keindahan langit malam. Ia kemudian mengajarkan wanita-wanita Tenganan cara membuat kain geringsing agar keindahan malam itu bisa direkam di dalamnya ya. Oleh karena itu, motif yang umum ditemui pada kain geringsing ini sendiri adalah gambaran langit malam dengan matahari, bulan, dan bintang yang indah.

0: kesan kami di Piala Dunia tahun semalam itu, tahun yang lalu lah, itu pertandingan yang sangat seru karena pada waktu itu banyak pemain-pemain hebat dunia berada dalam posisi puncaknya. Jadi ada Messi, ada Ronaldo, dan ada pemain-pemain lain yang berebut panggung di dalam Piala Dunia tersebut, termasuk Neymar segala macam. Nah, sehingga ketika ada yang menang itu seperti memperlihatkan kepada dunia dialah pemain yang paling unggul, dan terbukti ketika Argentina menang itu seolah-olah meneguhkan Messi adalah pemain terbaik, bahkan mungkin akan dinobatkan sebagai pemain terbaik abad ini. Untuk ke depan ini pemain-pemain hebat itu sudah memasuki usia yang sudah tidak terlalu produktif lagi lah, di atas 40 tahun. Sementara pemain-pemain muda belum banyak yang muncul menggantikan mereka. Dan situasinya sangat jauh berbeda karena kita berada dalam situasi resesi dunia. Mungkin tidak sehebat atau tidak seramai pertandingan tahun sebelumnya, tahun ini mungkin dengan segala keprihatinan karena situasi perang antar negara, lalu kemudian persoalan ekonomi, mungkin penyelenggaraan Piala Dunia akan sangat terpengaruh pada situasi-situasi tersebut.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: 们再见。
1: Dalam budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Assalamualaikum Pak, yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Tadi kita sudah bicara banyak ya tentang kain-kain tradisional yang ada di Indonesia. Dan baru beberapa ya yang kita kulik malam hari ini. Tadi ada kain batik, kemudian ada kain ulos, kain lurik, dan juga kain songket, serta kain geringsing ya. Sebenarnya masih banyak kain-kain lainnya, termasuk dari daerah kita yang Kalimantan Selatan, ada kain sasirangan, kemudian ada kain tapis, dan kain-kain lainnya. Itu di Nusantara tuh banyak banget ya, yang sarang perompat ya. Nanti mungkin lain waktu dan kesempatan kita masih bisa kasih infonya ke Pian ya. Karena memang perompat itu menyajikan berbagai budaya di tanah air ya, termasuk juga tentang kain-kain tradisional ya, ataupun budaya-budaya lainnya. Jadi akan menambah wawasan dan pengetahuan kita terhadap berbagai budaya yang ada di tanah air. Ya, semoga bermanfaat ya.

pertandingan tahun 2022 tadi dari benua Amerika, Argentina yang juara. Dan tahun 2026 ini prediksi ulun, walaupun idola ulun Italia kada masuk, tapi prediksi ulun yang juara tahun ini adalah Spanyol.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhannya di sana belum beratan. Mohon izin ulun Heriadi, Ketua Hukum Laung Kuning Banjar. Ulun hendak menyampaikan kepada RRI selamat ya, sudah menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Dan sanak ulun barataan, jangan kaya ingat Bubon Pian, Umpati Tarus RRI, Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan. Itu aja dulu infonya.
1: Jangan kada ingat, dengariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena

Wahai saudaraku, ketika lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi orang tua. Sekarang kita sudah menjadi orang tua, sementara anak-anak pun sudah dipersiapkan pula menggantikan posisi kita di dunia ini. Kalau begitu keadaannya, masihkah kita mau berleha-leha membuang waktu tiada guna? Renungkanlah.

Kompas Suara Budaya Nusantara, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berusaha untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Selamat kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan sarang perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Pro 4. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Pro 4 untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026, melalui Banjar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Pro 4, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat FM, suara budaya Banjar dan Sanak Perempat. Kita jumpa lagi di Bandung Abang Sukan edisi hari ini, hari Selasa di 12 Mei 2026. Untuk mengawali pada pagi hari ini, informasi juga kesembuhan pian seberataan untuk azan subuh. Ini sudah berkumandang pada pukul 5 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali pagi kita bersama-sama, kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu surah An-Nur ayat 41 hingga 45, yang dibacakan oleh Abdul Rashid dan terjemah oleh Henny Dwi Hari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sembahyang dan tasbihnya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kembali. Tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih. Maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir menghilangkan penglihatan. Allah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka, sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan dua kaki, sedangkan sebagian yang lain berjalan dengan empat kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Nah, secepat itulah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Di sini salah satunya jadi pelajaran bagi kita bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita utamakan dulu. Nah, insyaallah yang lainnya itu Allah bisa aja mengaturkan lawan di kita. Nah, seperti itu salah satu sejarah yang kenapa jadi terjadinya penyembelihan atau ibadah kurban di bulan Zulhijah. Dan yang berikutnya apa istilahnya? Di dalam bulan Zulhijah ini kan adalah pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin, ya muslimat yang berada di tanah Mekah sana. Dan saat ini mungkin masih ada pemberangkatan orang-orang kita yang melaksanakan ibadah haji di tanah Mekah sana. Dan mereka bagi melaksanakan ibadah haji ini adalah juga merupakan pengorbanan. Pengorbanan juga. Yeah. Apa yang dikorbankan? Mengorbankan berpisah lawan keluarga. Yalah. Nah, misalnya seorang orang tua berpisah lawan anak mungkin. Atau anaknya, anak berpisah dengan orang tuanya. Yeah. Itu pengorbanan juga. Nah, cuman di situ maka jaka ibarat bahasa kita kalaunya itu juga salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila sudah merupakan tekad kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, banyak kita pegawai misalnya ya, kita misalnya orang jauh, orang daerah, datang ke Banjarmasin, maka azam ta patawakal alallah. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita ya Allah. Maka tadi yang pertama dulu kita melaksanakan bekerja ini juga salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sejarahnya ibadah haji ini atau ibadah di bulan Zulhijjah inilah. Nah, kemudian awal menuju Zulhijjah apa tadi? Nang kita anukan di sinilah. Nah, kalau kita memasuki bulan Zulhijjah, ada beberapa amalan yang kita siapkan. Artinya bahedalah nang namanya amalan ini kada mesti pangaran bulan Zulhijjah aja ya.
1: Ada di bulan-bulan lain
0: ya. Nah, bulan lain pun amalkan aja.
1: Tapi di bulan Zulhijjah ini apa ini amalan kita?
0: Nang
1: ini?
0: Istilahnya jauh orang tuh nang paling pas gitu nah.
1: Inggih
0: nang paling pasnya. Pas. Ya kan ada juga misalnya kalau bulan Ramadan itu kan ibadah apa aja nang paling pas yaitu puasa di bulan Ramadan, kemudian tarawih ya Allah. Inggih. Coba misalnya puasa di puasa Ramadan adalah di bulan lain.
1: Kadada.
0: Kemudian tarawih adalah di bulan lain. Kadada. Artinya kada pas ya Allah.
1: Kada pas.
0: Nah, nang pas di bulan Zulhijjah ini apa? Nah, nang kayak itu juga tadilah. Nah, ada beberapa amalan yang mulai disiapkan sejak sekarang. Nah, apa kira-kira? Nang pertama di sini adalah banyak kita disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan di diri kita. Nah, mulai dengan istighfar, bertaubat kepada Allah. Kenapa? Karena amalan besar tidak akan indah, yasidinlah. Tidak akan indah jika hati masih penuh dengan dosa. Misalnya baik orang hendak berkorban ya Allah. Hendak berkorban nih. Tapi nya dibarengi misalnya dengan riya, dibarengi dengan ujub, oh aku nang paling di kampung nih nah, paling penyugihnya. Nah, itu kan berarti kada bersih lagi hati ya Allah.
1: Nah, kayak apa itu kurbannya tuh Ustaz?
0: Apa?
1: Kayak apa itu kurbannya mun
0: kurbannya di hati masih diterima juga, cuma istilahnya ada embel-embel nang kada anu tadi lah.
1: Embelnya tadi ya Ustaz ya.
0: Maka hendaknya dulu sebelum kita tadi bersihkan diri dulu. Kenapa kan kita berkorban ini? Tujuannya tadilah ya Allah. Tujuannya apa? Hendak artinya mendapatkan keampunan dari dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya dari orang yang berkorban itu mbahlah, halayan bulu-bulunya itu adalah merupakan kebaikan. Nah, di situ nah kita lihat dulu. Apa gerang anunya? Apa jaka ibarat anu tuh sejarahnya apa ya kalau berkorban itu kan? Tidak aja misalnya kita nauzubillah pengistilahnya ya Allah. Nah, hanya aku aja yang berkorban di sini misalnya kan. Adakah itu ya Allah? Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua adalah hendaknya dalam kita menyambut bulan Zulhijjah ini

0: perbanyak juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala lah, di dalam lisan kita. Ya, ngaran zikir itu macam-macam. Misalnya kita apa lapalkan ya Allah, Allahu Akbar. Kemudian apalagi alhamdulillah ya Allah. La ilaha illallah atau subhanallah. Pas mana tasbih itu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Perbanyak ujian Nabi apa di bulan Zulhijah ini kita membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Bang, kembalinya tadi kada menutup kemungkinan di bulan-bulan lain pun juga demikian itulah. Nah, zikir akan menjadi amalan utama bila dibaca tadi. Dibacanya adalah di 10 awal hari bulan Zulhijah. Nah, jadi mulai kena mungkin hari Senin insyaallah. Ya Allah. Awal masuk bulan Zulhijah. Nah, 1 sampai tanggal itu tanggal 10. 10 itu hari raya, Bang, ya Allah. Nah, jadi artinya sebelum-sebelumnya itu kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jurang tuh ibaratnya yang biasa misalnya kita membaca istighfar, ya tambahin lagi yang lain ya Allah. Nah, baca apa? Selawat misalnya. Kemudian membaca Allahu Akbar. Makanya kan hari raya itu kita banu takbir malah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Nah, kemudian lagi juga dalam kita menyambut awal Zulhijah, yang ketiga apa? Nah, di sini kita disuruh untuk berpuasa. Berpuasa ya Allah. Nah, puasa dianjurkan mulai tanggal 1 sampai 7. Mulai tanggal apa? 1 sampai tanggal
1: 1 sampai tanggal 7.
0: Itu nang kada-kada kebiasaan kita kada tahu, Bang Baida.
1: Apabila itu jarang orang kada tahu, jarang
0: Ustaz. Artinya napa? Mulai tanggal 1 sampai hari yang ketujuh, kainannya disambung pulang puasa tadi. Hari tarwiyah tanggal ke-8. Habis itu pulang sambung pulang puasa Arafah. Ya, di hari ke-9. Berarti mulai tanggal 1 sampai tanggal 9 puasa terus tuh. Ya, artinya munnya kita nih ya mudah-mudahan apa artinya kawa menggawi jua ya Allah.
1: Amin.
0: Nah, nangka itu. Kada misalnya istilah aja orang tuh tahun ini tahun kena ya Allah.
1: Namun kau tahun ini kenapa kada
0: ya? Iya, istilah kan kayak itu.
1: Mungkin,
0: ya paling kada di mana kemampuan kita ya Allah.
1: Di mana mampunya, seapa mampunya kita, lah Ustaz lah.
0: Karena itu tadi apa ngarannya ibadah nang jaka ibaratnya di bulan Zulhijah itu Pang sudah nang ditentu akan sudah kayak itu nah. Tentu akan pada momen itu kan. Nah, jadi kalau nya momen itu sudah ditentukan, kita menggawi insya Allah pahalanya akan apa ngarannya itu ganal bahasa Banjarnya lah. Nah, kayak itu. Nah, jadi puasa juga dianjurkan. Kenapa? Bahwasanya di antaranya puasa Arafah itu puasa di 9 Zulhijah itu penghapusan dosa. Bahkan di sini disampaikan sampai 2 tahun dosa yang lalu diampuni. Nah, luar biasa. Padilahnya bahasa kita itulah. Nah, itu yang ketiga adalah puasa sunat di bulan Zulhijah. Kemudian persiapan yang berikutnya apa? Itu nang biasa atau ya Allah, nang biasa nang disarankan untuk kita lah, kita lakukan. Dan insya Allah artinya semuaan itu kawa kita gawe tuh ya Allah. Artinya apa? Kada bermodal. Nah, yang keempat ini bermodal.
1: Apa itu? Beda.
0: Nah, yaitu berkorban. Nah, tak ganal Pang sedikit korban anunya ya Allah. Kalau nyedi kita kan 7 orang pekorban lah itu kan. Nah, seikung sapi, ya Allah. Nah, berapa hitungannya, berapa harga sapi? Kayak itu Pang dibagi bertujuh. Nah, mulai disisihkan rezeki. Nah, kalau yang kita ada niat ya kalau lah mudahan ya aku dapat rezeki ini kena hendak berkorban Pang jar bulan Zulhijah. Niatakan dulu ya. Insyaallah kalau yang kita berniat tuh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki lawan kita. Diniatakan
1: dulu lah. Ada telepon Ustaz, kita terima telepon dulu lah. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan. Silakan Abah Sofyan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ulun betakun lah. Kan umpamanya hari tarawih itu kan hari Senin. Sementara kita biasa melakukan puasa Senin Kamis. Itu boleh aja digabung tuh tarawih lawan puasa Senin itu.
0: Artinya tarawih itu hari Senin, jadi pianlah, iyalah hitungannya.
2: Hitungan ulun ini.
0: Inggih, iya. Umpamanya itu hari Senin juga umpamanya lah.
2: Ini kita gabung keduanya itu boleh aja lah Ustaz.
0: Inggih. Boleh Pak, ya boleh benar.
2: Iyalah. Makasih Ustaz.
0: Inggih. Oh, iya, inggih. Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sih
1: Din. Dari Abah Sopian, ke sini asa ragu kalau boleh kadang nilah digabung kan. Mungkin sini mahir puasa Senin Kamis, ya tenang ya kalau pas-pasan tarawih nih Senin tadi
0: guys. Tahu ya Allah, waktunya.
1: Waktunya boleh aja kah nih digabung anak mamisah nang kayak Abah juga pulang ya kalau di hari Senin aja juga.
0: Harinya yang itu juga lah.
1: Inggih, harinya yang itu juga.
0: Iya, jarang. Ya kan kalau nya kita tuh biasanya lah ada orang yang misalnya mengamalkan puasa Senin Kamis malah. Nah, Senin Kamis. Lalu pas tabarung bahasa jaka orang Banjar tuh ya Allah. Pas waktu itu hari tarawih hajar sidin tadi hari ke-8 ya. Nah, kayak apa? Boleh aja lah. Sangat boleh benar.
1: Boleh berarti sama.
0: Boleh benar. Artinya kenapa? Kita sudah jaka anu sudah langganan nih ya Allah, Senin Kamis puasa, Senin Kamis. Niatakan keduanya, aku puasa Senin dan puasa tarawih, dua pahala didapatkan. Nah, luar biasa ya Allah. Jadi dua tuh anunya. Pahala yang didapatkan. Puasa Senin dapat,
1: Senin ya. Dapat.
0: Puasa tarawihnya dapat.
1: Tarawihnya dapat juga. Luar biasa nih.
0: Makanya orang bayar rajin adalah istilahnya tuh anujar. Ampun maaf nih kisahnya, kisah sedikit keluar. Ada orang nang ibu-ibu lah bebinian lah. Puasa apa ngarannya tuh membayar ya kalau qodoan nih.
1: Qodoan ya.
0: Qodoannya itu di bulan Sawal. Ya. Ternyata si ibu tadi itu misalnya puasa, pengarannya puasa membayari, ya kalau pas kebetulan di hari-hari akhir sampai enamnya kawah sampai mendapatkan di bulan Sawal tadi. Nah, maka si ibu tadi mendapatkan juga pahala anunya, pahala inya menggawi di bulan
1: Sawal
0: tadi. Nah, saking anunya itulah, bahwasanya sidin tadi niatnya dulu membayar hutang dulu, Pang. Membayar wajib tadilah.
1: Iya.
0: Nah, tetapi karena inya menggawi di bulan Sawal, terdapat juga pahala.
1: Dapat juga pahala bulan Sawalnya.
0: Padilah di bulan Sawalnya. Nah, nangka itu tuh. Mungkin sama di anak-anak nangka itu juga. Karena si Dinda menggawi puasa sunat Senin dilakukan Senin Kamis. Si Dinda jadi amalan ya Allah. Lalu digabung lawan puasa tarawih. Maka dapat keduanya.
1: Jadi boleh aja lah.
0: Boleh tuh istilahnya.
1: Iya. Nah, itu juga kembali lagi ingin mengajak dengan sanak perempuan seberatahan, Ustadz. Kalau ada yang ingin bergabung, tentunya pagi hari ini di Kemah Subuh, silahkan di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-09-539. Sambil menunggu dengan sanak perempuan ingin bergabung, tentunya pada pagi hari ini kita ingin dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempuan FM, Suara Budaya Banjar. Come on!
3: Baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
2: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terbayar.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan senang perompat masih di Ikhmas Subuh pagi hari ini. Masih dengan topik kita yaitu menuju awal Dzulhijjah. Masih bersama dengan Ustadz Abu Bakar. Ya Ustadz, menuju awal Dzulhijjah. Tentunya pasti ya, kita nih mau menuju nih, pasti ada persiapannya. Mengapa kita harus bersiap menuju bulan Dzulhijjah ini, Ustaz? Ya. Betul, apa jua nih yang harus kita siapkan jua pulang?
3: Ya.
2: Nah, silakan Ustaz.
3: Ya, artinya di bulan Dzulhijjah ini kan ada dua, apa istilah kita tuh, ada dua peristiwa. Peristiwa penting yang mana bagi orang yang mampu, maka hendaknya ia melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Lah, maka di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja lillah falam yarfus walam yabsuk raja'a kayaumi waladatu ummuh, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang berhaji karena Allah subhanahu wa ta'ala, nah ini kaitannya dengan mereka yang berkemampuan lah untuk melaksanakan. Cuma jadi pertanyaan bagi kita di wadah kita, ya Allah, mampu jejar kalau sudah haji nih, cuma panggilannya belum, bila gilirannya?
2: Iya.
3: Bila. Itu mudah-mudahan, tapi kita apa jurang tuh bahasanya tuh, husnuzan aja ya Allah. Husnuzan dalam artian insya Allah kalau memang kita sudah ditakdirkan menjajak tanah haram jurang Banjar tuh ya Allah, sampai aja kena. Walaupun kayak apakah caranya ya Allah, namun nyesamut tuh bisa sampai bang, baik. Soalnya buat dalam kantongan ya Allah, saya sampaikan maka luarnya.
2: Keluar atau ke sananya, kada tahu apa kadir lah Ustaz lah.
3: Berarti apa, haji samut lah. Nah lah, jadi barang siapa yang berhaji karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata kotor dan tidak ada berbuat pasik, maka ia pulang seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Walau apa? Yaumi waladatu ummuh, seakan-akan gitu nah ya Allah, dia dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Nah ini adalah suatu peristiwa yang kita apa ngarannya tuh, kita siapakan lah ya Allah. Nah siapakan artinya ya jauh-jauh, ada rezeki misalnya kita niatkan untuk menyetor haji ya Allah. Nah, seperti itu diantaranya itulah. Karena apa? Nah ngarannya ibadah haji ini adalah ibadah yang memang rukun tadilah, rukun Islam ya Allah. Rukun Islam di situ di mana kalau kita dapat melaksanakan rangkaian tersebut, maka ibadah ini adalah ibadah yang melengkap, apa yang namanya, melengkapi daripada rukun Islam. Dan diketahui bersama bahwasanya haji adalah penghapus dosa total. Nah, jadi makanya orang nang bani apa nang tulak haji itu umurnya sidin ada nang sudah apa jurang tuh sudah berumur orang tua lah.
2: Sudah sepuh
3: ya. Ya, sudah sepuh bahasanya. Tapi sidin dengan semangat yang luar biasa karena itu tadi pahalanya loh. Nah, yang tidak ada dosa, apa tidak ada pahala kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala lah. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Nah, kita ini kan nangaran hidup ini pasti mati ya Allah. Nah, pasti mati. Harta yang kita kumpulkan banyak-banyak kesan apa? Umpamanya tuh ya Allah, namun kadang kita niatkan kesan ibadah. Harta yang banyak kita kumpulkan, kita kada sempat ibadah misalnya. Nah, nang yang orang nang hidup menikmatinya. Ya Allah, menikmati dalam artian ini menikmati ini bisa misalnya nya. Ini harta si Sidin semalam aku sumbangkan misalnya tuh separuh atau berapa kaitu nang kesan Sidin pahalanya ya Allah. Alhamdulillah kaitu tuh. Anak yang berbakti misalnya ya kan bisa menggunakan. Tapi kalau nya kita nih begawi misalnya behimat je orang ya Allah kada menikmati gasan beribadah. Nah berarti kita termasuk mungkin orang nang rugi.
2: Nang rugi ya. Yang sampai itu ya Ustaz ya.
3: Jadi harapannya apa? Setiap orang nang berkemampuan tadi itu dan niatnya ada, insya Allah akan dipanggil oleh Nabi Ibrahim ya Allah, dipanggil Allah melalui panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kemudian juga yang namanya ibadah haji ini adalah ibadah nang artinya tuh kita jangan ujar apa bahasa Banjarnya banyak setor tadi habis duit nih ya Allah. Nah oh ternyata tidak beda ai. Karena apa? Insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti ini macam-macam bang cara Allah nila mengganti itu. Bisa dengan dikembalikan dengan duit jual bahasanya itulah kita berusaha misalnya dapat rezeki lagi cepat. Atau juga diganti dengan apa? Dengan kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kesehatan ya Allah. Ya. Kenapa jadi diberi kesehatan ya? Orang nang sakit misalnya berobat berapa habis duit juga?
2: Pulang.
3: Ya Allah. Nah, jadi apanya? Bisa aja Allah menggantikan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dulu kita bahwasanya menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takutan jurang ya Allah habis harta tadi itu gasan ibadah ke tanah suci. Dan insya Allah gawian-gawian yang dirangkaian ibadah haji itu kan insya Allah akan mendapatkan keberkahan ya Allah. Nah dalam kehidupan kita. Kita lihat orang yang sudah haji ya Allah. Dalam haji itu diantaranya apa? Mengubah perilaku lah. Misalnya nih, nang sebelum haji misalnya Sidin ini ada tapi rajin misalnya lah ya Allah. Ke masjid misalnya. Tapi setelah Sidin datang haji, sekalinya berajin Sidinnya. Nah, jadi itu mengubah pola lah dari kebaikan tadi itu. Hajiin Sidin misalnya beribadah. Nah, itu artinya salah satu cara ya Allah, salah satu gambaran bahwasanya haji apa ibadah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hajinya mabrur lah bahasanya
2: ya. Hajinya mabrur. Karena kan ibaratnya sudah naik haji kan, ibaratnya itu jadi rem gesan diri kita ya Ustaz.
3: Betul,
2: ya.
3: Gitu.
2: Masa nih sudah haji kelakuan masih nang kayak itu aja gitu nah ya Allah. Harusnya kan kita mencontohkan yang baik nih.
3: Betul. Artinya apa? Nang kada haji semalam aja pas nang haji ya nang kayak itu aja umpamanya lah.
2: Kada ada perubahan ya
3: Herman.
2: Betul jur orang ya kalau.
3: Iya.
2: Nggih.
3: Artinya harap mudahan kita diantaranya nang bujur-bujur niatnya lillahi ta'ala malah insya Allah. Karena ibadah tadi itu merubah kehidupan ya Allah. Artinya rangkaian dalam ibadah haji itu kan betul-betul diresapi gitulah, diamalkan. Ya. Oh ternyata rangkaiannya kayak ini. Yang dibawa ke benua orang Banjar itu, maka insya Allah menjadi orang yang baik jadinya. Ya Allah. Nah itu diantaranya. Karena tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfina wal faqra waz zunub. Iringilah haji dengan umrah karena keduanya menghapus kemiskinan dan dosa. Nah, jadi rangkaian haji itu kan biasanya ada haji dan umrah tuh kada terpisah pang ya.
2: Iya.
3: Nah, jadi keduanya itu insyaallah akan menghapus kemiskinan dan dosa kita. Insya Allah nang kada mampu dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi finansial bahasa kitanya itu ya Allah. Nah, seperti itu.
2: Dan mungkin Ustaz untuk nang kada kawa tulak jar Ustaz. Belum kawa tulak lagi di Banua ai kita nih ya kalau Ustaz.
3: Iya.
2: Nah, nang kaya apa tuh Ustaz jua jebulan dua hijjah ini. Kenapa kita harus berkorban jua ya kan?
3: Iya.
2: Kalau kita mampu. Nah, ini kada mampu jua.
3: Kada mampu jua lah.
2: Kita nang berkorban pun kada mampu jua. Tu nang kaya apa-apa nang diamalkan tuh jua Ustaz.
3: Iya.
2: Supaya kita nih kada rugi ibarat di bulan Dzulhijjah nih gitu
3: nah. Nah, makanya tadi tuh kan ada amalan lo.
2: Inggih.
3: Ya amalan nang tadi.
2: Amalan tadi lah.
3: Iya, amalan tadi puasa, banyak zikir,
2: puasa.
3: Seperti Inggi. Itu. Jadi insyaallah inya jar guru kita lah. Nangaran amalan ini walaupun sunat, lah sunat bae. Ini terkadang orang kayak ini, sunat jua jar. Puasa tuh sunat jua jar. Kada apa jua kalau kada puasa.
2: Kada usah gen.
3: Memang memang kada apa-apa, Pang. Cuma kita kada tahu jar guru kita belajar tuh nang dipintangan sunat itu nah. Kalaunya Allah hendak memberikan pahala di situ. Wallahu alam. Yudha'ifu liman yasha. Allah memberikan pahala nang sunat tadi kenal mana pahalanya. Karena apa yo? Allah ini melihat seorang hamba ini kesungguhannya. Nah, kesungguhan dalam menggawinya tadi itu nah.
2: Ada beribadahnya bujur kada nilah.
3: Ijar pian tadi. Kada kawa tulah haji kaya apa ajar. Ya Allah, handak banapa hati nang tulah haji tapi kada ada duitnya. Ujar Allah. Walaupun kita kada tulah haji, tapi ada amalan baik yang Allah. Di antaranya apa? Bilanya kita tulah habis sembahyang subuh tuh. Habis sembahyang subuh jangan kemana-mana dulu. Berdiam dalam artian berzikir ke apa sampai waktu Isra'. Insya Allah itu pahalanya juga sama dengan ibadah haji dan umroh. Kan kayak apalagi kita ya Allah. Jadi orang tuh ada aja lah anunya. Cuma jangan juga kita pelesetkan ya Allah. Ajar. Mungkin itu aja amalan itu aja gini. Samalan haji jangan.
2: Saman tangkawa jangan juga ya Allah.
3: Iya artinya apa yuk. Dipelesetkan dari bahasanya Allah. Kada haji kada apa-apa aja. Kita menggawinan anunya. Kada juga Pang sebenarnya ya Allah. Nah ini kan pengecualian bagi mereka nang handak banang tulak haji tapi kada kawa.
2: Inggi,
3: maka iya. Ada aja anunya tuh
2: amalan
3: ya, amalannya lah. Seperti ya. Itu. Nah, jadi pengarannya tujuh orang di antaranya ya tadi kada kawa banu kita di benua ini berkorban barang ya kalau dulu kan kada kawa cukup duitnya misalnya anak pulak haji. Nah, duit itu kita gunakan ya jaka bahasa ulun itu apa? Kita banu dululah berniaga dengan Allah. Lah berniaga dengan Allah. Jadi kalau kita berniaga tuh apa jo? Hendak mencari untung kalau mbak adalah. Nah, jadi untung. Bila kita berniaga dengan Allah, insya Allah, Allah akan melipatkan apa jurang tuh hujungan-hujungannya ya Allah. Nah, nang kayak itu.
2: Iya, jadi apa lagi Ustaz yang kita harus siapkan nih?
3: Iya.
2: Supaya kita kawa memaksimalkan mungkin amalan kita di bulan Dzulhijjah ini supaya kada sia-sia bulan Dzulhijjah ini nih Ustaz.
3: Iya. Jadi antaranya apa? Manakala kita menjelang Dzulhijjah artinya pas ataupun kita sudah berada di bulan Dzulhijjah ya Allah. Kita mampu tapi tidak berniat kurban. Kita mampu tapi kada berniat kurban.
2: Inggih, nah mampu. Itu duitnya ada aja ya
3: itu jaka jar Nabi apa?
2: Inggih.
3: Janganlah engkau mendekati tempat salat kami jar Nabi. Nah, saking apa ya Nabi itu ya bahasa kita Banjar nih. Muarlah ya Allah. Nah, muar bana aku jar Nabi. Bagi orang yang berkecukupan tapi nya kada mau korban, maka janganlah engkau dekati tempat pusola kami. Yeah. Nah, saking seanunya Nabi tuh, saking sidin tuh girigitannya bahasa kitanya mungkin lah. Yeah. Kamu sugi dua ada aja duit nih tapi kada mau korban, ya Allah. Rusakin jangan mendapati sembahyang. Artinya apa? Kada kawa kita berkumpul daun orang banyak ya Allah. Nah, kada usah kam sigit, kada usah kelanggar. Musolana aja Nabi. Tempat musolak apa tempat sholat kami ya Allah saking Nabi kada senangnya gitulah tapi mudah-mudahan kita diberi apa jarang nyembahnya kalau nyajar orang tuh kalau sudah sekali berkorban insya Allah nang berikutnya kena iya pulang
2: iya
3: model menagih gitu nah nya di hati ini kan modelnya tuh kayak apa ya gawian tuh rasanya senang hati lah model dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Penting niat kita juga setelah niatnya bujur-bujur insya Allah dimudahkan juga.
3: Iya betul sekali.
2: Amun misalkan nih duitnya ada mampu tapi ya jadi jerpian tadi koler kada handak.
3: Kada handak lagi.
2: Tapi ya enak aja lo orang mau bagiin aja.
3: Iya, sayang aja masih ya Allah lah.
2: Kayak apa tuh Ustadz? Kadang ada juga kan orang-orang yang kayak itu, kayak mungkin dianggapnya kada penting loh atau apalah kayak
3: itu. Iya, itu tadi. Karena dia berpendapatnya sunat juga kan ya Allah. Padahal kesunatannya itu luar biasa. Bahkan di dalam apa ngarannya? Kita berkorban itu kan mengajarkan kita nih. Ya kalau mengajarkan apa di antaranya? Mengajarkan artinya mengalahkan cinta dunia kita. Nah, kita kan harta nih ya Allah. Harta dunia Allah nih. Sayang aja misalnya ada duit berapa banyak sayang digunakan. Artinya apa? Kita cinta dunia berarti. Saking cintanya di dunia di hati ini sampai kita bawa di hati ya Allah. Nah, jadi harapannya belajar kita dengan berkorban itu mengajarkan kita paling kada tuh cobalah sedikit kita pejurang tuh mengalahkan dunia tadi tuh. Nah, dengan salah satunya berkorban. Kemudian di antaranya berkorban itu mengajarkan kita apa? Mengalahkan ego.
2: Iya.
3: Ego itu apa ya, Mbak Gendra? Ego itu kan perasaan juga lah. Nah, egoisme kita tuh. Ya Allah. Nah, pada pokoknya aku kada pangajar kan kayak itu lah ego kita tuh. Kada mau ya Allah, kada apa-apa juga ajar. Cuma ada sanksinya tadi itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Di antaranya makanya tadi gambarannya lah antara Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam tadi itu menggambarkan lawan kita itu betapa cintanya lah kedua makhluk ini nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan kedua makhluk ini mengalahkan yang lainnya, baik. Nah, mengalahkan yang lainnya. Ayo disuruh berkorban anak paus sidin ya Allah.
2: Iya.
3: Padahal ujian itu kan sebagai anwaja, sebagai cobaan gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang hamba ini taat kadanya ya Allah terhadap perintahku jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mendahulukan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang dalam kehidupan ini kan ya Allah cinta lawan suami, cinta lawan anak, cinta lawan istri ya Allah. Cuma jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita lawan Allah apa? Ya tadi di antaranya misalnya kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik ya Allah. Kita misalnya memberikan nafkah kepada keluarga, cinta lawan Allah juga. Artinya kenapa cinta dengan Allah? Amunnya kita kadang memberikan nafkah, berarti kita melalai apa ya? Melalaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kan ada cinta juga ya Allah. Jadi harapannya apapun yang kita kerjakan di dunia ini dilandaskan dulu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat-sahabat Nabi ya Allah. Nah, kayak istri Nabi sendiri ya Allah. Istri Nabi siapa? Di antara yang terkenal Khadijah.
2: Khadijah.
3: Nah, Khadijah itu adalah seorang perempuan kaya raya. Bahkan kekayaan Sidin itu sepertiga kota Mekah. Ampun Sidin.
2: Ampun Sidin aja.
3: Sepertiga berarti satu aja. Nama Mekah tadilah. Nah, berarti apa? Saking Sidin cintanya kepada apa ngarannya risalah Nabi. Artinya Nabi ini kan mengajarkan apa ngarannya itu ajaran-ajaran agama. Sidin berkorban. Nah, membiayai. Bahkan harta-harta Khadijah itu diserahkan untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Itu di pintangan Nabi Muhammad ya Allah. Nah, sampai habis Sidin, bahkan sampai menjelang wafat pun Khadijah ini kada ada bisi apa-apa lagi. Bahkan sampai menurut ceritanya itulah sedikit kita melenceng. Khadijah ini kan hendak menjelang sakaratul maut tuh nah. Sempat berpandir lawan anak Sidin siapa? Fatimah. Wahai Fatimah, seandainya jaga bahasa kita Banjar lagi lah. Mama nih meninggal kena ibu meninggal. Apa yo kira-kira nama membungkus mama nih? Saking kada dibisi apa-apa. Luar biasa lah. Padahal harta Sidin waktu dulu habis sudah yang diserahkan lawan perjuangan Nabi. Lalu apa yang terjadi? Ternyata ini salah satu perniagaan juga nih. Perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa, Mbak? Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala jaga ibar kita tuh melalui malaikat Jibril lah. Nih serahkan nih. Nah, kain kapan ini untuk mengapa nih kena Khadijah. Nah, artinya kalau kita sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik lawan kita. Seperti itu.
2: Iya,
3: Jadi harapannya apa? Harapan. Menuju awal Zulhijjah ini kita persiapkan apa yang kemampuannya ada pada kita ya Allah. Nah, kita berupaya kayak itu nah. Untuk pejuang tuh menyemarakkan bulan Zulhijjah ini.
2: Bulan Zulhijjah.
3: Iya, apa kemampuan kita?
2: Semampunya kita, sebisanya kita ya
3: Ustaz yeah.
2: ya. Iya, dan kada berasa ini sudah di 53 menit dari pukul 6 nih. Di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita akhiri nih Ustaz, Hikmah Subuh pada pagi hari ini, kesimpulannya lawan pesan-pesannya gesan dalam sanak perompet sabarataan nih. Silakan Ustaz.
3: Iya. Artinya manakala kita berada di bulan Zulhijjah ini, boleh jadi kita Zulhijjah ini jakabar bahasanya tuh Zulhijjah yang terakhir, Mbak. Wah, amun terakhir kayak apa yo?
2: Habis-habisan
3: gitu. Sepenuhnya kita ya Allah, apapun yang ada pada diri kita, kita kerahkan. Karena kita tahu umpamanya Zulhijjah ini anggapannya terakhir bagi kita. Mari kita berupaya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, apapun kemampuan kita, apapun kebiasaan kita, maka kita hendaknya upayakan untuk mengisi di bulan Zulhijjah, bahkan tidak menutup kemungkinan bulan-bulan yang lain lah. Nah, jadi amal itu mudah-mudahan kita isi dengan upaya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
2: Iya. Baik. Terima kasih Ustaz untuk Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menjalani bulan Zulhijjah ini dengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita ya Ustaz ya. Ya, terima kasih juga untuk Nasanang Perompat yang sudah bergabung, Abah Sofian tadi, terima kasih sudah bergabung tentunya di pagi hari ini di Hikmah Subuh. Dan Ulun Helda pamit berserta rekan yang bertugas di Hikmah Subuh pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat Baisukan, kabar perompak bersama Ulun Helda. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan penilaian Satuan Keamanan Lingkungan atau Satkamling sebagai bagian dari program rutin tahunan. Kegiatan yang ini bertujuan gasan meningkatkan motivasi masyarakat dalam menjaga keamanan lawan juga ketertiban di lingkungan masing-masing. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi memadahkan dalam pernyataan Direktur Binmas Kapolda Kalsel Kombes Pol Sri Damar Alam menyampaikan bahwa program ini merupakan instruksi langsung dari Mabes Polri melalui program Sabu Kamtipmas. Program ini juga dirancang gasan memperkokoh sistem keamanan lingkungan dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Dalam keterangannya, Dirbinmas mengungkapkan bahwa antusiasme masyarakat cukup tinggi, tercatat sebanyak 4.080 satkamling di seluruh wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan turut serta dalam perlombaan ini. Ubuhannya berharap setiap RT minimal memiliki satu satkamling. Peran Babin Kamtipmas sangat krusial di sini, gasan terus mensosialisasikan pentingnya keamanan swakarsa di tengah masyarakat. Proses penilaian dilakukan secara berjenjang, gasan menyaring pos keamanan terbaik nang akan mewakili daerah di kancah nasional. Pada minggu kedua penilaian di tingkat kepolisian daerah, minggu ketiga pemenang dari tingkat Polda akan dikirim ke Mabes Polri gasan dilombakan di tingkat nasional. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan terus meningkat sehingga tercipta suasana yang kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Demikian kabar perompak pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Ulun Helda. Kita jumpa lagi di kabar perompak pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Promot FM, suara budaya Banjar dan senang perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini dengan sajian lagu-lagu senusantara yang menarik dan juga info-info seputaran Kalimantan Selatan yang kami infokan di pagi hari ini di ruang dengar Bubuan Pian Seberataan yang menemani aktivitas dan senang perompat di pagi hari ini. Mungkin nih dan senang perompat yang sedang bersiap-siap ingin memulai aktivitas di pagi hari ini, ataupun nih Hubungan Pian Seberataan yang sudah mulai aktivitasnya dari tadi pagi, tetap semangat gesan kita Seberataan. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik dan membawa keberkahan dan keberuntungan gesan kita semua. Ya baik, Nusantara Perompat masih di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah, plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro4, Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Banjar dan Sonang Perempat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Masih mengawani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan info-info seputaran Kalimantan Selatan nih. Ya, dan Sonak, fenomena maraknya aksi gangster nang melibatkan kalangan remaja di Kota Banjarmasin. Nah, yang ini mulai menjadi perhatian serius nih, gasan berbagai pihak juga tentunya. Kada hanya soal kenakalan jalanan, persoalan yang ini dinilai berkaitan erat dengan kondisi mental healthy anak-anak di lingkungan pergaulan hingga pengaruh media sosial nang semakin ngalih nih kesan dikendalikan nih nang sana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin pun ini angkat bicara. Kepala DP PPA Banjarmasin M. Ramadan ini menilai fenomena gangster remaja ini kada bisa hanya dipandang sebagai aksi kriminal biasa tentunya. Melainkan ada faktor psikologis lawan juga sosial nang umpat membentuk perilaku bubuhannya nang itu. Kalau kita lihat nih, rata-rata nang terlibat ini usianya masih di bawah 18 tahun. Nah, nang itu artinya bubuhannya nih masih sangat rentan terpengaruh dengan lingkungan, media sosial, pergaulan, bahkan tekanan ekonomi keluarga juga nih. Sidin juga menegaskan persoalan mental healthy atau kesehatan mental remaja ini menjadi salah satu faktor yang penting nih, yang perlu mendapat perhatian bersama tentunya. Banyak anak muda yang mencari pengakuan di luar rumah karena minim perhatian dan ruang berekspresi yang positif tentunya. Kadang nih, bubuhan ini hanya ingin dianggap ada, ingin diakui kelompoknya, akhirnya mereka mencari identitas dengan cara yang salah tentunya. Nah, seperti ini, di mana nang kaya umpat gangster atau aksi konvoy yang meresahkan. Sidin juga memadahkan menyoroti kuatnya pergaulan media sosial terhadap perilaku remaja saat ini. Konten kekerasan, gaya hidup bebas, hingga budaya pamer ini aksi berbahaya. Dinilai ini umpat memicu bukan kekanakannya untuk meniru demi eksistensinya juga ini. Sekarang tentunya pengaruh media sosial luar biasa dan anak-anak muda ini mudah sekali terpapar konten negatif. Kalau kada dibentengi keluarga lawan juga lingkungan yang baik, maka bubuhannya ini bisa terseret juga nih. Dimana karena itu PPA Banjarmasin ya terus menggencarkan langkah pencegahan melalui sosialisasi lawan juga edukasi ke sekolah-sekolah. Salah satu program yang wayah ini dijalankan adalah program Besti yang menyasar pelajar dengan pendekatan edukatif lawan juga komunikasi nang lebih dekat dengan anak muda tentunya. Bubuhan Sidin hendak terus turun ke sekolah lewat program Besti nang ini, di mana di sana Bubuhan Sidin memberikan edukasi tentang kesehatan mental, pergaulan sehat, bahaya kekerasan hingga bagaimana anak-anak ini bisa menyalurkan energi mereka ke aktivitas positif juga nih. Dan diharapkan para remaja di Banjarmasin ini kada terjebak dalam lingkungan yang negatif, mulai dari aktif dalam kegiatan yang membangun potensi diri, baik itu di bidang olahraga, seni, organisasi, maupun kegiatan sosial tentunya. Dan pastinya harapan kita seberataan, bubuhannya ini bisa lebih banyak beraktivitas positif. Jangan sampai nih masa depan bubuhannya ini, bubuhan kekanakan ini rusak hanya karena umpat-umpatan lingkungan yang salah tentunya.

Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Promot masih di Serambi Banua pagi hari ini dan sana. Ya dan sana, kasus dugaan kekerasan di sebuah daycare di Yogyakarta yang memantik perhatian publik nasional ini mulai berdampak tentunya ke daerah lain. Pemerintah Kota Banjarmasin wayah ini bergerak cepat memperkuat pengawasan lawan jual kualitas pengasuhan anak di tempat penitipan anak maupun daycare nih dan sana. Di mana lewat Dinas Sumber Daya Perempuan dan Perlindungan Anak, para pengasuh hingga pengelola daycare ini diingatkan nih agar kada sekedar menjadi penjaga anak, tetapi bujur-bujur memahami hak-hak anak sesuai konversi hak anak tentunya. Langkah atas antisipasi nang ini juga ditandai melalui sosialisasi konversi hak anak nang digelar di Banjarmasin Creative Hub pada hari Senin semalam tentunya nih. Kepala DPPPA Kota Banjarmasin M. Ramadan ini menegaskan anak ini bukan sekedar tanggung jawab keluarga, melainkan ini tanggung jawab bersama termasuk lembaga pengasuhan anak juga nih. Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa, jadi harus kita jaga, lindungi, dan penuhi hak-haknya juga. Menurut Ramadan, keberadaan daycare dan TPA kini menjadi kebutuhan penting masyarakat perkotaan di tengah tingginya aktivitas orang tua bekerja tentunya. Namun juga nih, di balik nang itu, Sidin juga mengatakan pola pengasuhan yang aman dan ramah anak ini kada boleh juga diabaikan pastinya. Konversi hak anak ini menjadi dasar penting dalam memastikan setiap anak mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh perlindungan, dan kemudian berpartisipasi sesuai usia dan tingkat perkembangannya juga nih. Dan Sidin juga menyoroti pentingnya mencegah segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi di lingkungan pengasuhan anak. Menurutnya nih, dan sanak, daycare ini kada boleh menjadi tempat yang justru menimbulkan trauma gasan kekanakan nih. Nilai-nilai yang itu juga harus diwujudkan melalui lingkungan yang aman, nyaman, ramah anak, bebas dari kekerasan dan diskriminasi juga nih. Dan pastinya daycare juga kada boleh menjadi tempat yang justru menimbulkan trauma gasan kekanakan jika ada kekerasan. Tentunya harus dilaporkan nih, silakan dilaporkan nih dan sanak. Pemko Banjarmasin sendiri ini tengah memperkuat komitmen mewujudkan kota layak anak sebagaimana amanat peraturan daerah Kota Banjarmasin nomor 9 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kota layak anak. Salah satu langkah konkretnya yang wayah ini didorong ialah memperkuat kapasitas lembaga layanan anak juga nih, termasuk daycare dan TPA, agar bujur-bujur mampu memberikan pengasuhan berkualitas serta berpihak pada kepentingan terbaik anak. Bubu Hasin juga berharap para pengasuh dan pengelola TPA maupun daycare ini semakin memahami nih bagaimana pentingnya penerapan prinsip-prinsip konversi hak anak dalam perlindungan pengasuhan. Sidin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk umpat juga mengawasi dan menciptakan lingkungan yang bujur-bujur aman gasan kekanakan di Kota Seribu Sungai.

Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati tarus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Selamat Baisukan, Habar Perompat bersama Ulun Helda. Proyek strategis pembangunan Riam Kiwa, Gasan mereduksi banjir tinggal selangkah lagi bakal terlaksana di Kabupaten Banjar. Hal ini mencuat dalam percepatan proyek Nangitun yang digelar Pemprov Kalsel bersama Kabupaten Banjar di ruang rapat Haji Magdis Kantor Gubernur Kalsel. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Haji Muhammad Syafruddin memadahkan kesepakatan yang dihasilkan dalam pentahapan dan pelaksanaan bisa mempercepat realisasi proyek strategis nasional di Kabupaten Banjar. Bubuhan Sidin mengulah timeline waktunya hingga target realisasinya kada terlalu jauh, minimal tahun 2028 hingga 2029 sudah selesai. Sidin menambahkan, pembebasan lahan telah mencapai 80% dan sudah mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait skema ganti rugi. Manfaatnya kada main-main, nang ini kesan masyarakat jua, banjir kada ada lagi. Kemudian pertanian, perikanan, bahkan listrik jadi manfaat nang sangat ganal gasan warga daerah Banjar dan sekitarnya. Senada Bupati Banjar Haji Saidi Mansur memadahkan pembangunan bendungan Riam Kiwa berdampak positif gasan masyarakat, terutama gasan sektor pertanian lawan jua penanganan banjir. Saidi menargetkan timeline nang dirumusakan dan dilampirakan bisa selesai dalam 1 minggu ke depan. Kelancaran dalam tahapan-tahapan nang ini menuju eksekusi dan alhamdulillah semua bisa bersepakat berdasarkan 7 poin yang dibahas dalam rapat. Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Banjar sudah menyiapkan hukum, regulasi, perencanaan, dan penyiapan lahan gasan mempercepat pembangunan bendungan Riam Kiwa. Komitmen pemerintah daerah dalam pendampingan tim nantinya menjadi kekuatan sehingga pembangunan bisa berjalan dengan baik. Demikian Habar Perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.